0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.

0: Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812-4560-3335. Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang anterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
2: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
2: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
3: Kepada pendengar

0: pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

dan Habatop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335, atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Setara Suka-Suka bersama Abu Strong, Obat Herbal, Ramuan Nara. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Suka-Suka bersama Habustro, Madu Herbal,
0: Obat Ramuan Herbal, Ramuan Arab.
1: Obat Herbal Ramuan Arab. Silap Day. Yang makin strong.
0: Ditambihan, Mois.
1: Atau nama teh ini terkesiu mahnya. Sanes, tengokin back sun lah nama teh.
0: Back sun anu kemarin teh tak ayah,
1: kak iyo. Oh, kemana tuh menghilang?
0: Menghilang, terhapus kayak.
1: Anak nama teh. Nah, ulang, gini aijah.
0: Jadi digentos kok, abis, kok iyo.
1: Langsungnya dipijit, alhamdulillah. Kacaranya lebat. Aduh, alhamdulillah. Nomor hiji, perdananya teh mawar. Kepayunan
0: kuah mawar. Perdana ya mawar.
1: Mohon. Suka-suka ya banyak.
0: Mohon. Bade request lagu apa, Mamais?
1: Ayo, kiwi dangdut.
0: Dangdut? Judulnya?
1: Versi DJ.
0: Versi DJ.
1: Penarani ya. Mimpi buruk.
0: Mimpi buruk.
1: Mohon.
0: Versi DJ-nya.
1: Mohon versi dangdut DJ. Ayo nama tarik alhamdulillah setara.
0: Mohon.
1: Kalau mana tarik ah.
0: Mohon tapi kayak.
1: Mohon kamari wi paru moye gini ya. Ayo nama tarik teh alhamdulillah.
0: Ada.
1: Ayo ah.
0: Ayo. Ada.
1: Kirim salam nanya, Bayun.
0: Mangga.
1: Utami nama Kangau Aija menjalankan tugas. Mudah-mudahan Aija sehat selalu.
0: Amin.
1: Tatan ngopi ihola naras sela. Kabarna kumaha sehat?
0: Oh, alhamdulillah sehat, Mamais.
1: Hilang terkesima.
0: Mamais, kumaha kabarna?
1: Alhamdulillah, damang.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan pasang cara rehatnya.
0: Amin.
1: Kanggo kate mawar aturan ujung izin selamat aktivitasnya teh mohon saya sapa kosna kanggo bon nawar oke kak na uhui ujung izin katanda selamat aktivitas menuju yuk katanda menuju kekurilingannya
0: kekurilingan
1: mohon mudah-mudahan sing langkung seueur penumpang nanya ke kanda
0: amin
1: mohon salawan barokahnya kanggo ka bona panyalu sareng pagi odona uli jeung ini sapa paosna bunda sareng keluarga nanya kau ka teh melin aturan bejeng enjing teh selamat menyibuk teh melin mah ayeuna mah sok maju ka ditu ka dieu ah. Nuju nanti jajar orang kawinna sekolah. Selamat menyibuknya teh Melin. Ibu. Mudah-mudahan ibu sehat sapa posna.
0: Amin.
1: Kami nasi oge haturan ujang yang di sapa posna teh selamat aktivitasnya. Tara ya nanti jantan kalau dah lelaknya temen tawis. Kau kan mama ipas kau deh aturan sarang ayahan keluarga mana boleh cara rehat. Kau kan sah teh Sherin, jeng Enji, kau kan Adam, kau kan mama Elsa, teh Yun Gorinda aturan jeng Enji. Kau kan teh Uni, mama Idam, teh Dede. Kang Oka, Mama Rizky, Mama Aryo. Kau Bunda Hartini, Bang Jun. Selamat pagi Bunda, sehat selalu. Mudah-mudahan kebahagiaan nanti kesehatan selawas nanya. tetangga Kak Sam Cepi, Kang Cipe, Mang Adeng, Abah Ijai, Cilayu, tetangga Kak Uta, Undang BBC, Pasep Jalil, Kangot Ang Adul, Teh Bungsu, Teh Nuri, Teh Amel, Mama Lisna, Kang Doyeng, atau Rame Jeng Gini, Adin, kemana nya? Rarehe kene ha? Rarehe kene kemana?
0: Oh, kan tajan
1: ngeruka. Kang Oka Ajo Liga Nogenya, Jeng Gini, Kang Obes Gael, Mun Adoli, Kang Oka Kang Arya di Laga, ya kalong ka Bun Ayu sama Yuli Teh Dahlia kau pamahres si Pagi Soleh Pagi Endang kang Osadinya itu Bunda Nilam
0: Bunda Nilam
1: no Teh Jopa kang Oka Kirawir kang Oka Sadinya satu no di Galunggung Teh
0: Galunggung
1: Atoninya.
0: Atoni,
1: mohon. Mohon Atoni. Sarang Tang Herin, oke Adon. Adewa. Kanggo Mama. Oteh Dita, Kanggo Arena Basian selamat pagi.
0: Oh, Mama Is. Ada yang Nawil, Mama Is?
1: Sa.
0: Di Tai Enbian.
1: Oh, mohon.
0: Sarna teh. Mama Is ngadupak si Ibiu.
1: Kadupak si Ibiu. Aduh, hebatan dah tuh Ibiunya. Kalau bapak mama ih. Sama teh ayam yang lagi haturan ujung endingnya teh. Dan sama bapak Osna. Amin. Dan kamu ke dikumkan eh pas adanya.
0: Dikumkan wak.
1: Dan. Oh Bang Budi teh ada hilapnya. Dan menejeng ending. Sekarang kamu satu. Kang Wilsonnya. Hilap tabang bodinya dan Abah Yudokin, Tangatan Berawan, Teko Malasari, Teh Kokom, tuh hilap. Tipe yang naik kuping Teh Ucunya,
0: mohon.
1: Teh Ucu tipe bijahan, mohon. Lincing enjingnya Teh Ucu. Kang Oka, iya sedayana, sahabat-sahabat para sedayananya. Mudah-mudahan sehat-sehat, ini enjing iya. Mudah-mudahan teh dirancarkan segalanya.
0: Amin, amin.
1: Selamat aktivitas. Terus selama kau ijawanya. Teman cendama, mudah-mudahan ijaw sehat apa apa.
0: Amin, amin. Stop. Mawar.
1: Ibi lebat ayo nanya. Payun-payun sama teh mawar. Sama teh ai. Atunun, A.
0: Ahan, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
2: Suka bersama Habu Strong obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
2: Selamat pagi Aija.
0: Pagi juga Teh Endian.
2: Udah dipengker pada ngiring ya Rio semua.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara suka-suka bersama Abu Strong obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
3: Selamat pagi Aijal.
0: Pagi juga Teh Melin.
3: Eh betul. Pasti wae udah ngopi.
0: Teh acan ngopi mayo.
3: Udah ngopi belum Aijal?
0: Belum.
3: Belum ngopinya.
0: Belum.
3: Kalau belum ngopi mah, sini tak kirim kopi. Nanti dikirim sama Teh Ain Bian kopinya kalau mau. Mau enggak dikirim kopi Aijal?
0: Enggak usah.
3: Sok can. Itulah lagu lah.
2: Lagu ini Payong Si New Boy ya.
0: New Boy, judulnya apa Teh? Mau judul?
2: Nur Kamilah.
0: Nur Kamilah. Benar.
2: Salam nah buat Aijal duluan yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Kangen udah pengkerogenya. Ibi sehat selalu juga ya Bi.
3: Amin.
0: Amin, amin.
2: Buat yang barusan, Mama Eui, sarang Bapak Elana, sehat selalu juga. Buat Teh Mawar, buat Apih Ahuy, Bunda Hartini, Bang Jun, Aadin, Amanja, Aa Aris, buat siapa lagi Ibi?
3: Jangan dilempar-lempar, nanti Aida yang ketawa terus.
2: Sok lajeng ku Ibi.
3: Sok atuh. Iya tanggung. Kangga ninga WA nya wilujeng enjing. Kangga Ince Sahrini wilujeng enjing. Kangga Mamah Ipaska Benda Panjalu. Kangga Pak Haji Endang Pih A.O. Kang Adeng, Kangga Adian Imba Nagara, Kangga Atoni, Kangga Kang Ansori.
0: Oh, laguna tadi teh apa judulnya?
2: Nur Kamila.
0: Nur Kamila?
2: Nur Kia.
0: Ana Nur Mafisa ada na juga.
2: Nur Kia WA.
0: Nur Kia.
2: Mohon.
0: Nur Kiam ya.
3: Oh, Nur Kia. Nur Solihat.
0: ada Nur Kia.
3: Jan.
2: Nur Solihat juga boleh. Nanti diganti liriknya.
0: Ada Nur Kia, mangga dilanjut.
2: Buat Teh Ajijah ya.
3: Oh, Teh Ajijah.
2: Buat siapa lagi teh?
3: Kanggo AO Best Goel Teh Yuli, A Anton Brown Teh Komalasari, Ayan Sarang
2: Mahajan Teh Tawil. Si mantan teteh.
3: Oh iya, si mantan yang sudah diakui. Selamat pagi.
0: Sudah diakui sekarang mah.
3: Sudah diakui ya tuh sekarang mah. Terus buat Teh Yuyun Gurinak juga ya, selamat pagi. Mas Jun sama Bunda Hartininya juga selamat pagi. Buat Neng Amel juga. Buat kenapa suaranya terasa terdengar merdu ya? Buat siapa lagi ya tuh? Firman. Buat Amanja Kang Ujang, Pak Haji Dudung, King Obar, semoga cepat sehat ya King.
0: Amin, amin.
3: Mama Yuli juga selamat pagi. Buat semuanya aja mungkin ya Chan?
2: Iya, buat semuanya aja deh.
0: Dikumin aja.
2: Mohon.
3: Dikumin aja.
2: Sok teh spesialna.
3: Spesialna atuh Kang Gesahan.
2: Kang Indonesia juga tugasnya menjasat sepapa osena. Tanyakan di nama kamu.
3: Kemalin punya yang spesial, Chan.
2: Iya, sok.
3: Ini we, yang buat yang nge-WA spesialnya.
0: Oh ini ada yang Nawil, ada yang
3: siapa?
0: Dari Aju, Aju Haliga. Selamat pagi Teh Ai, Chan dan Ibiku.
3: Iya selamat pagi, pagi juga ponakan Ibu. Itu bestinya anaknya aku loh si Aju itu.
0: Terus ayat di Teh Ajijah itu. Selamat Teh Ai nyembed eng. Kayak nyusul ah sarung teh.
2: Karunya atikas berkirin lainnya.
3: Ayo sahadai.
0: Teh Mang Asaib, Saib, Mang Saib Ibi.
3: Oh uhun iya Mang Saib Jali, Wilujeng Enji, Abah Ijai Oge.
2: Bang Budi juga ya.
3: Atas ah?
0: Atas.
3: Pas atuh hari atas lah. Hayu atuh Chan, urang lungsur.
2: Yuk. Atur nuhun
3: Aijang. Ahan,
0: sami, sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Anjang. Pagi Radio Sara Anjang di Pub Kemitan Cinambo Bandung Timur. Hadir lewat streaming, mudah-mudahan sehat selalu untuk penyiar penyiar. Lagunya pengen dari Simpatik Musik Chow Mania. Ada dari WhatsApp lagi dari Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Aijal, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat Asep. Request lagunya Izinkan Aku Mencintaimu dari Reinima. Salamnya buat semua sahabat setara dimanapun berada, spesialnya buat Tnbian bareng suaminya tersayangnya ya. Ya selamat sudah bersatu kembali. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dikarenakan sudah 4 lagu yang di request.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya kalau paket produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen apotik Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen apotik Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen apotik Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga nomor 16, Kampung

0: Cilancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotik Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara suka-suka.
2: Stara suka-suka bersama Habustrol. Kak Wihan ya. Hampir kelepasan. Stara suka-suka bersama Habustrol.
1: Obat
2: herbal Rahman Arab yang Udah. Nah, jangan lupa toilnya.
1: Kita cari kopian sama aja.
2: Atos tadi.
1: Oh, atos.
2: Terlalu pagi di kopian sama aja. Aduh. Jangan kena kopi dari ini.
1: Oh, terlalu pagi atau?
2: Oh, terlalu pagi. Gimana kabarnya, Ijal?
1: Alhamdulillah, sehat. Amanja, gimana kabarnya?
2: Cuacanya mendung ya.
1: Oh, sami di sini juga mendung.
2: Sami, tiris deh, Ijal. Ayo, mana RSA Ijal tak ya, esok. Hebek sana, ya. Iya, sama cuacanya mendung, dingin pula ya. Tapi kita harus semangat terus dalam beraktivitas untuk hari ini. Pengen lagunya namanya bebasnya.
1: Stara suka-suka.
2: Suka-suka mah lagu. Lagu ini atau dari Noah.
1: Nah, judulnya.
2: Judulnya apa ya? Yang sama featuring Ariel Tatum teh. Bukan Ariel Peter Pan, Ariel Tatum ada nih.
1: Ariel
2: Noah
1: Tatum,
2: teh.
1: Noah.
2: Lo kena cari ada enggak? Duh, ya teh kumaha nya. Terus di alitan berapa teh? Dari Noah atau ada apa aja dari Noah lah. Mereka bingung, ayo jalan.
1: Apa nonton deh, apa? Judulnya?
2: Ya dari Noah aja apa judulnya yang ada, yang disediain.
1: Oh.
2: Bisa dipilih.
1: Bentar. Ada banyak nih, menghapus jejakku, separuh aku menunggumu.
2: Terus?
1: Ku katakan dengan indah, andaikan kau datang, mungkin nanti yang terdalam bintang di surga.
2: Nah, itu bintang di surga.
1: Nah, bintang di surga. Noah, Tuhan, ada tak?
2: Ya itu aja ya.
1: Tuhan.
2: Salamnya ya buat Aija Nurul yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Barang kru Kartika sampai barang kru Setara semuanya. Terus tadi yang udah pada masuk siapa aja?
1: Yang udah masuk teh Mama Ais, Teh Ai Endian,
2: Terus dua lagi?
1: Atas?
2: Oh, baru segitu?
1: Sarang tadi teh. Teh Enbian sarang teh Melin. Duet.
2: Oh, teh Melin pas waktu?
1: Oh, duet.
2: Kemarin nanti ini? Tadi ini ya, kata anak, antarkan kata anak. Untarkan mulang kalina tereh tapi dari sonet dari iya terus buat teh mawar juga ya teh mawar kawalu terus buat teh Indian buat teh Merlin alias teh Marilis alias Bibi Sirwan juga Pak Bima terus buat teh Jopa juga ya selamat pagi. Terus buat teh Nilam juga, buat mama Ayi Pasca, buat ayahnya juga, buat Kang Ujang Silamu, buat Pak Asep Pawindan, buat Alif, buat Kamar Cilok, terus buat mama Yuli, buat teh Dahlia, buat Ajo Holikan, Awo Beskues, buat teh Yuli, buat teh Yuyun, sama teh moin-moin juga buat Kang Adul juga ya terus buat teh Nuri buat teh Bungsu buat Kang Dek juga yang di Garut semuanya buat teh Amel juga selamat pagi buat Mas Jun sama Bunda Hartini juga buat teh Rede buat teh Ita Cigantang buat A.A. Aris Cisayong buat teh Nyai Cisayong buat Mama Idam buat teh Dede terus lagi buat Adewa Batu Ireng terus buat Pak Ustadz Rahmat ya selamat pagi terus lagi buat apa lagi ya buat Mas Herdi juga ya terus buat Ayu Sukaraja juga terus lagi buat Pak Haji Endang juga sama Bu Haji selamat pagi Bunda Panjalu Ibu Ketu sama Pak Odo juga Bate Uni-Uni Bate Mama Ica Cikira Ima Ica Kampung Naga Mas Akirawit terus Mas Adigo si Banar Awung selamat pagi Bate Udapi juga ya Api Ahuy. Ada di WA aja enggak?
1: Yang di WA ada.
2: Sama tuh bacain.
1: Dari Teh Ajija. Sawarna teh Amanja gugu ikan ye.
2: Oh, wah untung ya teh tuh di alitan Teh Ajija. Radio nai teh kena radio nui ya. Radio nu agil dan alit. Ya buat Teh Ajija ya lupa. Selamat pagi ya, suara Ajija. Terus lagi buat tadi ini ya hari apa itu sebet teh buat siapa lagi tuh dia ada nggak lagi
1: udah
2: ada udah apa? Udah tuh buat semuanya aja mama Ais tuh sama Pak Elan juga ya nonton mama Ais tuh hilap
1: kehilapan mama Ais
2: mohon malam pakai itu Mama Riz ya, selamat pagi Mama Riz, sama Pak Elan juga ya. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Buat
2: selamat
1: semuanya. Tara,
2: selamat pagi, selamat sehat itu semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Aredi Sodong juga ya, selamat pagi ya. Terima kasih buat Aijang yang lagi tugas aja. Saya sampai tentang. Oh, Teh Ajija itu beri lebat. Kira sangat tadi beri ngajelang.
1: Ngajelang.
2: Atau nun Aijang, Assalamualaikum.
1: Sama-sama.

0: Halo.
1: Halo.
0: Taras Kasuka.
1: Taras Kasuka. Bersama Habis Strong.
0: Mm-hmm.
1: Obat herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat pagi, Aijal.
0: Pagi juga.
1: Bubu ikan kayaknya.
0: Aduh, bubu ikan teh.
1: Bubu ikan.
0: Oh,
1: Aijalipan.
0: Taya enak.
1: Ayat, ya. Itu Aijal.
0: Mau request lagu apa?
1: Mau request lagu dari The Passport.
0: The Passport.
1: Mm-hmm. Judulnya pergi nih, pergi rasa yang tertinggal.
0: Rasa yang gitu. Tertinggal.
1: Mm-hmm.
0: Dan
1: itu mau apa? Mau titip salam buat Aijal Duran.
0: Mm-hmm.
1: Buat Irwan, Aris, Amanja, Johligan, Teh Mai Endian, Teh Mawar, Mahlis, Teh Yuyun, Teh Ibi, terus buat Mas Yandi, Bunda Hartini, dan semuanya aja deh.
0: Buat semuanya aja?
1: Ya.
0: Aijal? Dikumin aja, kelan?
1: Ya. Aijal?
0: Kelan?
1: Itu mau bacain kata-kata
0: dulu. Boleh, boleh.
1: Ini buat si Teteh Angin Bian.
0: Boleh, boleh.
1: Bosan, baik. Apa kata-katanya dari setiap makhluknya?
0: Mangga. Halo?
1: Ayo,
0: suaranya alit teh.

Ada dari WhatsApp dari Mama Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Pagi Aijal, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu ya. Amin, amin. Pengen lagunya Bad Liar, Bendera Kuning. Salam kirimnya buat Aijal duluan. Ayan Styler, Joy Haligan, Kang Deyeng, Piao, Teun Gurinak, Si Ibi, Mais, Tepuja, Aredi, dan sahabat Setara aja deh yuk. Makasih, semangkuy. Sama-sama. Ada dari Jajang Nurjaman. Jajang Nurjaman hadir. Request lagunya Terendap Laraku dari Naf. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasik Malaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi, yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin, yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secara suka-suka bersama Habu Strong, obat ramuan herbal Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab.
1: Selamat pagi Aija.
0: Pagi juga Teh Mawar. Gimana kabarnya Teh?
1: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Makasih Teh. Masih tariri.
0: Sami. Cuaca gimana teh di sana?
1: Cuaca teh agak mendung.
0: Oh, Sami berarti.
1: Mau hujan. Mau Sami salangit. Mani hoyong lebat teh tadi susah. Ayo namanya ayo nganggep lain ke sanya.
0: Bang Jun namanya teh.
1: Bang Jun, alah. Mani seil angin.
0: Ngagum lagi. Namun ayo
1: saya selebat teh ngagum lagi. Aduh.
0: Mau request lagu apa teh? Mangga.
1: Pengen itu Habis Satu Tambah Satu dari Gama, tapi pengen dangdutnya.
0: Habis
1: Satu Tambah Satu.
0: Habis Satu Tambah Satu.
1: Tambah Satu.
0: Bentar.
1: DJ dangdut.
0: Versi DJ.
1: Iya, dangdutnya. Salamnya buat Kak Ijen. Masa Ijel duluan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita tanya lu juga bersama Pak Diodonya. Buat Teh Yuyun Kurina, selamat pagi Teteh. Terus buat Teh Bayu Boci. Terus buat Ayah Andian. Terus buat Mama Ei bersama Bapak Elang. Terus buat Ajija. Terus buat Bibi juga. Terus buat Haji Holikar juga. Terus buat Mama Seri.
0: Mama Seri.
1: Terus buat sebenarnya buat Mas Antan, buat Mami Indah, terus buat Amanja, terus buat Kang Adam, Kang Doye, buat Kang sebenarnya buat Kang Kite, terus buat Adewa, buat Areni juga, terus buat Api Ao, buat Api Ahui juga, terus buat siapa lagi ya? Buat itu buat Teh Nuri, terus buat siapa lagi? Buat namanya udah, buat Tas Herdi, buat Tas Mati, terus buat siapa lagi? Buat semuanya saja deh.
0: Teh ada yang nawil Teh?
1: Siapa?
0: Dari Teh Yun Gulina, Sawarna Teh. Pagi kembali Teh Mawar, sehat selalu. Ya,
1: oh amin, pagi-pagi juga ya. Semoga sehat selalu juga. Terus buat itu saja ya. Buat itu udah Bunda Hartini.
0: Bunda Hartini ya.
1: Selamat pagi ya. Buat Bunda Hartini. Terus buat semuanya saja di kumin-kuminnya. Dari A sampai Z.
0: Di kumin-kumin
1: buat
0: kumin aja.
1: Buat Aijah Mama tugas sampai tuntas. Terus biar buat keluarga aja. Makasih Aijah.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. Assalamualaikum, Aica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara suka-suka. Abu Strong, ramuan dari herbal dari Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab.
2: Obat herbal ramuan Arab.
0: Gimana kabarnya, Bunda?
2: Hah?
0: Gimana kabarnya?
2: Oh, alhamdulillah. Sehat, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
2: Tunggu dulu ya, A.
0: Oh, mangga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara suka-suka bersama Habusron, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
3: Apa kabar Aijal?
0: Alhamdulillah baik Bang Jun.
3: Alhamdulillah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan saya selalu bareng keluarga ya Aijal ya.
2: Amin. Ya Allah.
3: Dijauhkan mara bahayanya ya Aijal ya.
0: Amin.
3: Aijal gak mau mencet dulu, jadi web ya habis durasi.
0: Habis durasi Bang Jun, bukan gak mau mencet tadi.
3: Udah sedang banget nih Mas. Padahal mencet terakhir ini udah habis durasi.
0: Habis durasi bukan gak mau.
2: Kenapa bisa mawar?
3: Kenanya tukang lepet itu lagi. Oh. Yang habis ngitung batin lepet itu. Ini lagunya apapun.
0: Oh,
2: lagunya lagu apa? Apa sih ya Mas? Piye-piye?
3: Kepengen itu kayaknya mah pun kepengen setir lengah potro. Tapi tadi Adila
2: lengah potro, sentir lengah potro,
3: sentir lengah potro dari Adela Aijal.
0: Sepir
3: lengah potro.
0: Oh sempir.
2: Iya
3: dari Adela.
0: Sempir
3: lengah potro.
0: Lengah potro
3: yang dari Adelanya Aijal. Ada ya ya aja ya ada. Salam silaturahminya tentunya buat Aijal duluannya, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Itu yang pertama ya, jeruk makan jeruk. Iya jeruk makan. Ibu sama Tete Andrian. Iya, selamat pagi ya. Terusan buat Arendi, Amanja, Acepi, Bunda Erlita.
2: Amanja gak nyalamin, kenapa ya?
3: Amanja nyalamin.
0: Lupa.
2: Oh nyalamin
0: iya, Amanja. Nyalamin.
3: Itu terlalu dekat radionya itu pada ngiung-ngiung, itu terlalu dekat itu.
2: Siapa yang dekat? Ya,
3: tuing-tuing terlalu dekat.
2: Oh iya.
3: Buat Abang Ngebudi, Pak Haji Udung, Adoyeng,
2: Abah Ijai,
3: itu Kang Wilson, terus
2: Api Uhuy,
3: Api Uhuy, Mami Indas, selamat pagi, sibuk, Mami Indas,
2: Kang Yuyun Gurinat, halo.
3: Mudah-mudahan sehat selalu ya, Sonia, apa kabar Anda ya?
0: Amin.
2: Iya.
3: Sudah sembuh belum? Itu katanya jatuh dari motor ya, Aijal ya? Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
2: Amin. Cepat sembuh ya, Teh Yuyun. Terus buat Teh Nuri, Teh Wati, Teh Nilam Cahya, terus ada Bunda Mawar. Oh, Teh Mawar udah ya di salam tadi ya? Teh Mawar tuh dua kali ya, wakilnya Bang Jun ya. Teh
3: Amel tuh ada.
0: Ada yang Nawil nih. Bunda Bang Jun ada yang Nawil.
2: Ya.
3: Mama Serin.
0: Ada yang Nawil.
2: Mama Serin.
3: Mama Aipaska bareng keluarga tercinta, semoga sehat selalu.
2: Amin ya Allah.
3: Ibi itu Bibi udah.
2: Mama Eis.
3: Mama Eis sama Bapak Elanya, kayaknya lagi nyarap kayaknya.
2: Mama Eis.
3: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah tadi.
0: Ada yang Nawil nih Bunda.
3: Siapa?
0: Dari Teh Yuyun Gurinat.
2: Teh Yuyun.
0: Selamat pagi Mas Jun sama bundanya. Semoga sama Allah.
3: Berkabar barokah ya.
2: Amin ya Allah. Tinggal damang ya Teh Yuyun.
3: Amin.
2: Terus buat siapa lagi ya?
3: Teh Ajija tuh, Teh Ajija.
2: Adeng, iya. Teh Ajija, iya.
3: Buat semuanya aja kayaknya.
2: Semuanya aja ya.
0: Ada lagi nih. Ada lagi yang Nawil nih.
3: Buat Ajija yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu panjang umur ya Ajija ya.
0: Amin.
3: Tetap sehat, terkangen-kangen, tersegala galanya, kebangetan melihat Mama hatiku. Aijal, terima kasih waktunya ya Aijal ya.
0: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Aju Holigan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aijal bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Nda Maafkan Aku. Salamnya buat Teindas, Mai Pasca, Mauzan, Mais, Ibi, Teh Puja, Mas Erin, Teh Ayan Bia, Neng Ajija, Asuhe, Teh Jopa, Nui Ajahra, Teh Yun Gulinak, Kang Adul, Kang Al, A Anton Browan, Kang Obes Gail, A Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Ba Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Amanja, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat setara semuanya, hatur nuhun Aijal. Sami-sami. Ada dari WhatsApp lagi dari Teh Yun Gulinak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah suka-suka bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Aku Bukan Tak Mampu. Salamnya buat Teh Mawar, Teh Puja, Bunda Mawar, Si Ibi, Kang Adul, Papi Ao, Mami Indah, Saji Dudung, Teh Dedeh, Teh Amel, Abu Haji Entin, Mai Pasca, Mael Salanud, Mahyuli, Amanja, Kang Ujang Cilambu, Ayuda, Api Ahui, Pak Haji Endang, Adin, Aris, Bang Budi, Teh Adal, Maozan, Maapok, Kang Ubad, Teh Ain Bian, Aobes Gail, Mas Jun sama bundanya. Kum aja buat semua sahabat Sara. Aija, matugas sampai tuntas, makasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengar.

0: request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Ket mawon.
2: Monggo Mas Fendi, ngersake napa Mas Fendi?
1: Kopi no, Dek.
2: Pinarak riyen. Kopine niki sing manis, pahit napa sedengan?
1: Pahit ya ora apa-apa, Dek. Oh. Manise wis seneng kowe kok iki.
2: Alah.
1: Bakul sing tak gadang-gadang wis kowe tok.
2: Napa kiambaan to sampean mriki?
1: Kiambaan, Dek. Ketemu kowe ini sayem aku iki.
2: Masa? Kopi spesial kagem Mas Fendi.
1: Adah. Iki masih pahit model bias, panggah manis nek kowe sing gawe.
2: Nggih. Monggo.
1: Kopi, Mon.
2: Monggo diunjuk, Rin.
1: Nggih.
2: Dicopi rasane pripun?
1: Wis.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta?

0: Pak.
1: Iya, ini total semuanya, Bu.
0: Oh, kan lihat bandrolnya cuma 10 ribuan, masa hampir 1 juta.
1: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
0: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
1: Makanya, Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
0: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
1: Ada kok, Bu. Tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
0: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
6: Bangku deretan belakang.
5: Halo?
6: Di dalam kelas
5: penuh. Halo? Stara suka-suka? Halo? Stara suka-suka?
7: Halo?
5: Halo. Piahui. Oh, ya, ada. Stara suka-suka.
7: Oh, ada. Saya kira enggak ada, geni.
5: Stara suka-suka.

0: Ada
1: sama Abutrom, obat herbal, ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, mohon.
1: Selamat pagi menjelang siang, Aizal.
0: Pagi juga menjelang siang, Kanda Ahuy. Gimana ya, kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana aja kabarnya di pagi ini menjelang siang?
0: Alhamdulillah baik, Pi Ahuy.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dangdut nanti lagunya Bunga Sedap Malam.
0: Bunga ada Sedap ya, Malam. Dangdutnya.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ada ya. Salam Naija.
0: Mangga.
1: Buat Agan Ogin kemana aja Agan Ogin? Kumot seneng deng.
0: Kumot.
1: Hari jebul ngopi dulu ke rumah sini ya. Tapi masuk kalau mila aja. Terus buat tuyeng. Wadapi ade tare di diun gurinak ya pagi menjelang siang temawar well kawalu ya selamat pagi menjelang siang ya andian sekolah kolok ya pagi ya tanya andian gimana kabarnya di pagi ini ya andian Bang Jun, Bunda Hatina. Ngopi Bang Jun, ngopi ya tuh. Orang manjun lah Bang Jun. Mas Herin, Bobes KL, Anton Brown, Teh Puja, Mami Indah. Aduh, Mama Is ya. Mat pagi menjelang siang. Aduh, udah masak itu udah dinya Mama Is. Ingin ke stadio ah Aina
0: ada di
1: Mama Ipaska Bang Ibi Kang Arya wah Amanja ya mat pagi menjelang siang Amanja Tenori Garut ya mat pagi menjelang siang ada yang Nabiana nggak ada
0: bentar ada dari Obes Gail, Gail.
1: Obes Gail.
0: Mohon sorna tepi ngopdut di saung di barengan musik mantul semangat
1: ah,
0: wes.
1: Ah mantul teman ngopi di saung mantul. Mau bari ngaliwat nado.
0: Aduh.
1: Yang belum bolot cot sambal. Nado enak petai. Hah enak. Obes Gail, pagi aja menjang siang aja ya. Dah.
0: Dari Aparhan, Sona Teki atau Smoyan sambil ngopi.
1: Oh, Aparhan. Smoyan mah tuh, baru cukup Smoyan. Atau satu tadi kayak di perjalanan Smoyan panas, kena mesin ya panas
0: lah.
1: Apa lagi?
0: Ada dari Tehyun Gurinak, Sona Teki, Ngurek Pi.
1: Tahan
0: berak baso atau macam
1: tu. Agaknya kerap tempang agaknya aku baca dari kait aku urak. Ya metaga aja ya buat Tuyun Gurinak. Semoga raris manis ya jualannya.
0: Amin.
1: Ya, apa lagi?
0: Ada dari Anton Brown. Soalnya terima kasih. Api ngopi ngopai ah soalnya.
1: Ngopi deh, ya harus tuh ngopi mah. Supaya semangat ya, ya dah kenyutan ngopi mah. Ayo warak kelak ya mah, telambut mata aduh. Beira semangat, Anton Kron. Tak aja ya. Habis.
0: Habis.
1: Ya. Kumpen buat semuanya aja, makasih waktunya aja.
0: Sama-sama, Pi Ahuy.
1: Kakak Ahuy pada pamit ayo assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setelah suka-suka bersama Mindas, pagi Mami, terus buat Amanja, Adoyeng, Acipe, Acepi, terus buat Kang Adul, Teh Ica, Kampung Naga, Teh Nuri, Api Ao, terus buat Teh Dita bersama Renonya, terus buat Teh Yun Gurina, Kang Arya, terus buat Teh Bungsu Garut, terus buat Sibi, Teh Nilam, terus buat Bayu Doksin, terus buat Buban, Bujeng, buat Adit, buat Pak Jendang, Tommy Galunggung, terus buat Bunda Hartini, bareng Pak Junnya, terus buat Teh Amel, Mah Dede, Abis Goel, Amankan, terus buat Cep Turki, Kak Denggalu, Teh Ayem Bian, selamat siang, udah siang ya?
1: Pagi menjelang siang.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang, Teh Ayi. Bang Budi, Mang Ojan, dikumin ya.
1: Dikumin aja.
0: Anu teka sebab mah.
1: Ada di, ada yang nawil, ada di.
0: Nah.
1: Dari Mami Indah, sawarna teh, hatur nuhun, sapaan anak, ada di.
0: Kesial kan masih Mami. Sehat selalu Mami, yang ngobdut.
1: Terus ada dari Bah Ijai, met pagi, salam.
0: Pagi juga Bah Ijai. Atur nuhun alak tos nak.
1: Ahon, sami-sami.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Bah Ijai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sembrasun. Setara suka-suka bersama Abu Strong, obat herbal, manara. Selamat pagi Cep Ijal. Pagi juga lagunya Via Kolo Parking Asmara. Ada dari WhatsApp lagi nih dari Adian. Abu Strong obat herbal ramuan Arab laguna gibah versi DJ buat semua sahabat aja deh mat pagi menuju siang. Hatur nuhun Aijal, sami-sami. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah.

0: khasiatnya?
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Herbal Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Herbal Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Herbal Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Herbal Strong. Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Herbal Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Herbal Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.18. Ya, waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk

0: mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sakit kali pala saya ini.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus trauma.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hapus trauma. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Hah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
4: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
5: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
4: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
4: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang

0: ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Aduh, wah, kesenggol deh.
2: Loh, loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
2: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
1: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
0: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayah nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. agen apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik Malaya. Agen apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
5: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة.
1: Untuk solusi kesehatan mata, karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
2: Iya Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya, lolos nggak?
2: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang, jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna Mama Nawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Zadashif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadashif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah, Awawan. Berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya, Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Your local station.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi jada sip, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ainama rada aya gairah. Teletih teing rasana teh, bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge, tenyarari teing badan teh, neng, pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sebatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin.

0: Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Akang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Engke tong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebustrom.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebustrom. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Hebustrom, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Hebustrom sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Hebustrom, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Hebustrom dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hebustrom dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Duh, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasik Malaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat hari Kamis. Siang semuanya. Kabar baik ya, sehat selalu. Senang banget nih baby, tentunya di sini bisa hadir lagi di programnya Karaoke Suka-Suka edisi 13 Agustus 2026. Selamat siang buat sahabat Setara nih yang di kesempatan ini lagi sibuk dengan aktivitasnya. Dan untuk sahabat Setara juga yang lagi shopping, yang lagi jalan-jalan, yang lagi makan-makan, silakan menikmati ya. Nah buat sahabat Setara juga yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan untuk sahabat Setara yang di kesempatan ini lagi gak enak badan, lagi gegana, males gerak banget, nah jangan khawatir ya sahabat Setara, nanti ada baby tentunya selama 3 jam ke depan bakal nemenin sahabat Setara. Boleh buat sahabat Setara yang mau gabung menyumbangkan suara emasnya, silahkan di 0812 4560 3335. Atau sahabat Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Sahabat Setara jangan lupa passwordnya ya, Karaoke Suka-Suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Baby juga ucapkan selamat siang buat A.A. Aris yang udah hadir. Terima kasih A.A. sudah hadir. Ada Teh Weli juga, ada Pak Yodi dari Cilohan, selamat siang ya. Ada Adin Wahyudin juga selalu setia station, terima kasih Adin. Ada Kang Ahong dari Aboh Tasikmalaya, selamat siang ya.
1: Kamu kemana ya?
0: Ayun Gurinak baru bangun tidur, oleh Teh Yuyun. Sakatu selamat siang ya, baby ucapkan buat Teh Yuyun Gurinak. Ayu Dataman Sari selamat siang. Ada Doling Aboh juga selamat siang ya.

0: Abah Weishel, Bumju, Abah Ampera, selamat siang Abah Ampera.
1: Iya.
0: AOB Saman Kena, selamat siang ya. Nah. Ya. Tiki Brie.

0: 关系。Hai, yang mau gabung menyumbangkan suara emasnya di 08 12 4 5 6 0 3 3 3 5. Jangan lupa passwordnya. Karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal Ramon Arab. Ada deh suaranya menggelegar. Ulala. Halo Be Swashi, ke Spongkong sayang yuk, sayang ke Naobes. Boleh di belakangnya ada siapa lagi? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke suka-suka.
1: Suka-suka bersama Besong Ramuan Arab.
0: Obat herbal Ramuan Arab. Oke, teh wat-wat, damang teh wat-wat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh wat-wat lagunya mau yang mana?
1: Terserah yang musiknya itu yang apa? Mm-mm. Baru itu.
0: Oke, Pak. Pasrah boleh yang dipahami ya.
1: Pas semuanya yang
0: pasrah.
1: Yang baby yang lagi tugas.
0: Aman kenan ya. Ada Azo.
1: Iya.
0: Digeboi tawati mah ojan ya.

0: curiga pengalaman teh wat-wat. Aman kan, aman kan.
1: Oh.
0: Halo.
1: Saya di SD Muteng lagu Yete.
0: Oh.
1: Lagi ke Pelabuhan Bulan.
0: Oh gitu.
1: Jadi jadinya emu.

0: penuh aku dengan cintamu. Ya ya ya ya. Dah itulah. Sami-sami teh watu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teh watuat sama Stara sedang menyumbangkan suara emasnya. Boleh di belakangnya teh watuat ada siapa lagi? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karaoke.
0: Suka-suka.
2: Bersama Habus Strong. Obat herbal aman Arab.
0: Oke, okay. Ada mang Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Damang, Kharustan, sehat ya dina danget ayeunanya.
2: Mohon. Alhamdulillah artinya. Mudah-mudahan sehat sadayananya.
0: Amin ya Allah herbal alamin.
2: Lagunya itu Neng. Raib dari Roma Irama.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Neng Bibi Duan yang lagi tugas buat yang urusan turun ya teh
0: Itau.
2: Tapi banyak baca teh Itau deh.
0: Oh Itau, Itau.
2: Terus deh kalau kak, lu tadi terus tempat sama ya Neng tadi?
0: Tewat-tewat aja.
2: Oh baru tewat aja?
0: Iya.
2: Selamat siang ya. Buat teh Ayan Bian juga. Buat Pak Haji Dudung juga ya. Buat Kang Ujang juga, Pak Asep, Alif, selamat siang aja. Neng hoyong merada gancang lah, Neng.
0: Anu...
2: Ayah nih, jadi gini. Baik. Yang melambat lah.
0: Kesel, jenayang.
2: Lohan. Awatos, Mbak Eta, Nusares, Lami, jenayang.
0: Raib, jenayang Raib.
2: Ada yang kelas.
0: Aazo.
2: Aazo, Oligan. Teh Ajija. Mama Ayi Pasca, Ayah Hans.
0: Saur teh Wati, cenatu. Hoyong teh Wati, Cimili.

0: Pajalu, Paldo, Bunda Ayu.
1: Bungju.
0: Bungju.
1: Teh Nilam.

0: É moto, tu. Tak veľmi som odsiaľ.
1: Terharu, cina ya ingat masa lalu, oleh?
0: Oleh?
1: Well.

0: Pak Temawar Kawalu itu ya. Selamat siang ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama nih baby. Salam jumat semuanya aja.
1: Boleh.
0: Sahabat Setara, selamat siang aja ya.
1: Yuk.
0: Spesialnya Pak Teng baby yang lagi tugas, Adici juga ya. Obat Teh Weli juga selamat siang ya Teh Weli.
1: Iya.
0: Spesialnya Pak Teng baby aja. Udah gitu aja ya.
1: Yuk, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aa Manja sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Boleh di belakangnya Aa ada siapa lagi? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke suka-suka.
2: Karaoke suka-suka bersama
1: Habu Strong.
2: Habu Strong, obat herba ramuan Arab yang
1: okay.
2: paling
1: hente Arab hungkul. Kang Ujang Damang.
2: Alhamdulillah teh.
1: Alhamdulillah. Uh-huh. Boleh lagunya Melodi Cinta ya, siap.
2: Oh, Melodi Cinta,
1: Okay.
2: Batang Maja yang barusan, Mbak Teh Weli juga ya. Iya, selamat mendengarkan Teh Weli.
1: Yo.
2: Mbak Ibu Ketul juga ya. Batang Adeng juga.

0: Ada dua hari dia kerja. Eh, coba saya.
1: DJ Boy, Teh Wati.
0: Teh Wati juga Teh Wati, ya. Mami Indah juga, ya.

0: Mungkin jaringannya ya, Kang Ujang. Boleh di belakangnya Kang Ujang ada siapa ada lagi? Siapa halo.
1: Halo.
0: Halo. Karo kesyu kesyu kan.
1: Bersama Hapus Leng. Obat samuan Arab.
0: Oke. Okay. Mah Idam kemana ya tuh ngebole?
1: Terlepas nih wasat.
0: Oh wasat cemina. Mau lagunya apa?
1: Si Malakama.
0: Si Malakama. Kumaha ieu teh can nungguan bumina tata aya wae nya.
1: Mohon nahannya.
0: Duka puguhan tos bilang ka Suhae cuta.
1: Uy deui.
0: Nya, cibet ka Suhae keun wae ka Suhae cibet ka ditukeun.
1: Alah.
0: Duka ta. Pad Haji Dudung lagi, duka ka mana?
1: Mohon nya teh aya.
0: Mau yang versi apa nih?
1: Biasa,
0: oh, kata. Mah Idam cina gaya ngebulai, Suradin.
1: Ayo atur duetnya tuh.
0: Ya, kayak cina malam minggunya cina tuh.
1: Cara ayah mau minggunya.
0: Ayah kan Maria Adin, dua kali tuh nyanyiin. Oh.
1: Ya.
0: Sarang ayah ih, sarang ageri ayah dipostingkeun. Kau kada na Facebook ya ayah.
1: Ai mantep mate ayah.
0: Eh, si halita. Yuk.
1: Ya udah pada masuk.
0: Ada Kang Bakri nih.
1: Kang Bakri.

0: Alhamdulillah. Makasih Mbak Ida.
1: Iya, sama-sama Neng.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Iidam Dam sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Terima kasih ya Mama Iidam ya. Nah, saudara, karena sudah ada 3 penelpon ya. 4 penelpon nih, saudara. Jangan kemana-mana nih, saudara. Segera konsumsi Habus Strong. Habus Strong ini bisa memelihara daya tahan tubuh supaya tahan tubuh tetap kuat, fit, segar, bugar. Ya, konsumsi Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Nah, Habus Strong ini sudah ada, saudara, di agen apotek yang berada di Pertanian Salastara yang kebetulan ada di seputaran Jalan Raya Cikoneng. Habus Strongnya ada di agen apotek Cikoneng. Buat Salastara juga yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya, silakan bisa konsumsi Habus Strongnya. Order dong Habus Strongnya ke agen apotek Aisyah. Abang Salastara juga bisa beli ke apotek Nurjaya beralamat di Jalan Bantar Argasari sebelum TPU Cionteng.

0: konsultasi info pemesanan lebih lanjutnya, hubungi saja di 08124563335. Habu Strong, obat herbal ramuan arang. Terus terang, jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tuned.
1: Neng, kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
2: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
2: Mari Akang.

0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
3: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya,

0: dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
2: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
2: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
3: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
2: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
3: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
2: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Setara Radio Ciamis.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
1: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.

0: dirinya tak mampu meninggalkan dunia. Maka, apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat. Karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pak, bangun Pak, makan dulu.
4: Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
3: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
4: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
3: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
4: Apa itu Bu? Habu Strong?
3: Iya, Habu Strong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
4: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habu Strong ya?
3: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah ini dia Pak, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
5: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma,

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
2: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
1: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
3: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
2: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
1: Oh, sakit.
3: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habustrong.
2: Oh, apa itu Habustrong?
3: Ini Mang, Habustrong. Coba jelasin Pak.
4: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
5: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh buat sobat Stara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 0812-4560-3335. Atau sobat Stara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Baby juga ucapkan selamat sore buat sobat Stara yang udah hadir. Ada Kang Enjang Nendang dari Pamukolan Cihaur sudah hadir, terima kasih ya. Ada Abis Girl juga hadir, terima kasih Kang Ujang. Ada Teh Azizah juga, ada Azo, ada Deh Puding, Ma Ozan, Teh Fitri, ada Ayuda, ada Kang Ahong, ada Adin, ada Waemen, ada siapa ini, ada Aagum dari Cijoho. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Mama Ais juga hadir, terima kasih Mama Ais, saya selalu. Ada Kang Ujang Mulyana. Oh iya Kang Ujang ya. Kang.

kesehatan mata. Nah, cocok banget nih buat Selestara yang punya keluhan mata minus. Yang hati dia Selestara, silakan bisa order Vanomax-nya, sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan RTA Prawira Adi Ningrat Manon Jaya. Vanomax ada di agen apotek Mitra Keluarga. Nah, buat Selestara juga yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan Padayungan Kota Tasikmalaya, silakan di order Vanomax-nya, ada di agen apotek Nakula Perma. Dan untuk Selestara juga yang berada di seputaran Jalan SL Tobing, Vanomax ada di agen apotek Dimar. Pembelian Vanomax juga bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau Selestara juga bisa langsung datang ke studio buat order Vanomax-nya. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Vanomax, solusi kesehatan mata. Kalau dipaketkan bisa nggak? Bisa, Selestara ya. Kalau misalkan mau dipaketkan harus transfer dulu. Nanti Selestara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir. Pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Selestara, silakan ya bisa hubungi saja dulu di 0812 4560 3335.

0: ada siapa nih? Halo, karaoke suka-suka. Halo. Halo, karaoke suka-suka. Oke, boleh dicoba lagi ya di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya Stara suka-suka, karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke suka-suka.
1: Setara karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat ramuan herbal Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab.
1: Obat herbal ramuan Arab. Santan neng.
0: Santan oke teh mawar damang.
1: Alhamdulillah nu menyala neng itu lampu.
0: Oh oke okay, siap.
1: Tadi si tabu 11
0: Ayo nana nembes eta.
1: Nembes burung.
0: Allah nagri lami.
1: Lami.
0: Mau.
1: Begitu sih tadi tabu 7 kayak gitu ge.
0: Oh mohon.
1: Di tabu 11 neng. Namanya burung tabu pilu.
0: Oh iya siapa tuh teh mawar ya? Teh mawar lagunya mau yang mana?
1: Yang hitam akhiri tarat sebiar.
0: Hitam.
1: Anu eta anu sakedap.
0: Anu sakedap cenah kakanda oh. Atau cenah. Orangnya hitam.
1: Ya sudah minta nuju ngasuh.
0: Oh gitu nya siap lah. Teh mawar kamana wae sar Adin?
1: Aya.
0: Aya Adin cenanya.
1: Tilu jeung sonten Adin.
0: Nyata.

0: saya.
1: Alhamdulillah, terima kasih Teh Mawar.
0: Terima kasih Teh Mawar.
1: Iya.

0: Wow, besok ke Teh Mawar sih lagi kumpul meriung ya ngopdud mantul lah Teh Mawar. Tayan bian asyik ge boikeun sok tayan bian ge boikeun ya sejarah mungkin berulang mungkin. Boleh di belakangnya. Halo. Halo. Karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, Tai, Damang Tai.
1: Alhamdulillah sehat, kemasa Wihna Teh Chan.
0: Alhamdulillah, kebetulan sehat juga. Lagunya?
1: Harus masuk.
0: Oh, nyanya, alhamdulillah tuh.
1: Eta nungatekan di sauran kuteh baby jantan ayo milik.
0: Nyanya, mijitan we terus, senanya.
1: Gitu.
0: Oke, sok atuh lagunya apa? Apa lo?
1: Atau nama atuh.
0: Lo?
1: Nama we nusur teh baby we.
0: Bawa-bawa dendam ya. Dendam cenang gustinya.
1: Tak kumahakan atuh teh.
0: Iya tak gitu. Nasib, nasib cenangnya.
1: Spesial kamar baby.
0: Teh Komalasari.
1: Teh Komalasari. Teh Mawar.

0: Sejela um timbre do nome. Buat semua sahabat saudara yang terhormat.
1: Boleh.
0: Supaya siapa nama kangen teh baby we mungkin sehat sama papa senang.
1: Amin.
0: Atau nuan teh Chan.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ta'oi Nbian sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Pak Sepato hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Asep atau harap teing ya, lo kunaon tuh harap teing. Pelahan Cicariu, Cigenteng menyapa semua sahabat setara. Cigereng meren, Pak Sepato. Kita tahu kami Mama Elsa, Ayu, Teh Ratu Ranginang, Mama Fiandi, Mama Eli, Mama Endol, Pak Udin Hera Cikalang, Oge Kangen G, Barhon Sirkuit, Caladi Solus, Pak Usup, Bu Ici, dan semua sahabat setara. Dan teman-temanku juga ya. Dan makasih buat penyiarnya yang udah bacakan salam sehat. Oke, pasep atau harap teing. Teh Komalsari hadir, terima kasih Teh Komalsari sudah hadir ya.

0: karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Salamnya buat sama-sama star aja ya. Terima kasih Aal sudah hadir. Ada siapa lagi nih? Iya tenhanu iyanya. Abis goyel, terhibur pokoknya sambo sama-sama setara bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Azoligan, Wang Dian, Maidam, ada Ahmad Hudori, Habu Strong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh baby semoga sehat selalu ya, Jakarta hadir. Lagunya tajamnya karang loh, salamnya buat Melili, salam juga buat Teli Agustin, buat Adodi, buat Matiasin, Anim, BK. Terima kasih ya, oke. Streaming Anjang dari Cinambau, Bandung Timur, oke. Terima kasih Anjang ya. Nah, Selestera, ada histomah nih, histomah ini bisa membantu memulihkan sistem pencernaan dan organ lambung. Histoma juga bisa menjaga asam lambung agar tetap dalam kadar normal. Histoma membantu meringankan mah, menghilangkan mual, dan mencegah perut kembung. Boleh saudara di order histomanya langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Harganya murmur hanya Rp99.000 saja. Untuk aturan pemakaiannya, histoma ini diminum 3 kali sehari, 2 sendok makan sebelum makan ya, diminum 1 jam sebelum makan. Nah, untuk saudara juga yang mau beli ke agen apoteknya, boleh ya saudara, histoma ada di agen apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Geger Noong Gubernas, Kota Tasikmalaya. Bersama saudara juga yang berada di seputaran Jalan Peta Babakan Muncang, histomanya ada di agen apotek Ceria Sehat. Ya, mau untuk info pemesanan lebih lanjutnya yang mau cordean, boleh ya sahabat setara merapat saja di 0812-4560-3335, nanti dianterin sampai depan rumah. Histoma, solusi tepat atas si keluhan sakit mah. Sahabat setara, jangan kemana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
4: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
4: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jodasip apa aja?
5: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812-4560-3335.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu point tujuh FM, Setara Radio Ciamis.
2: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
3: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
2: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
3: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
2: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
3: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
2: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
3: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
2: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
3: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasik Malaya.
3: Seratus satu poin tujuh FM. Stara Radio Ciamis.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

masih di 101,7 Setara Radio Ciami, Setara Suka Cita Suara, Setara Ciami, Stasik Malaya. Masih bareng baby. Boleh ya Mas Setara, masih ada waktu nih yang mau gabung menyumbangkan suara Mas ya, di 0812-4560-3335. Atau Mas Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Setara, berikut penyebab asam urat tinggi. Nah, diantaranya yang pertama, pola makan tinggi furin seperti jeroan, daging merah, makanan laut, dan alkohol itu harus dihindari ya sahabat setara. Yang kedua, minuman manis. Nah, minuman manis yang tinggi fruktosa atau gula juga itu harus dihindari. Yang ketiga, ada kondisi kesehatan seperti obesitas, hipertensi, diabetes, dan penyakit ginjal. Yang keempat, kurangi aktivitas ya, gaya hidup yang berlebihan, jangan terlalu berat-berat ya sahabat setara untuk penyebab asam urat ini. Nah, tenang ya sahabat setara, untuk mengatasi asam urat solusinya ada Jadasi Padu Herbal Multi Manfaat Madu Hijau yang paling sip. Harganya murmur, hanya 130.000 saja. Silakan sahabat setara bisa beli Jadasipnya ke agen apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Pasar Padayungan, Kota Tasikmalaya. Atau sahabat setara juga bisa order Jadasipnya ke agen apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murad Idrus Ciamis. Pembelian Jadasip juga bisa COD nanti di antrian sampai depan rumah ya. Seperti biasa, kalau COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Atau sahabat setara juga yang mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti sahabat setara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Jadi sip, madu hijau yang paling

Setelah yuk kita dengarkan nih ada Kamu Kuat. Hip hop. Kuat ya, saudara-saudara masih stay tune karena sekarang juga waktunya masih menunjukkan pukul 16.21. Lagi ini spesialnya buat Daniel nih dari Cibarengs.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Di kios pun jadi semangat lagi, badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habu Strong?
0: Iya, Habu Strong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habu Strong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis.
1: ABC Hitam Manis
0: 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara.

Saudara, mohon maaf ya karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 16:52 ya. Waktunya baby pamit. Terima kasih ya saudara yang udah gabung. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, ada lagu penutup nih spesial bahasa saudara. Stay tune.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziada Sif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziada Sif top banget. Ziada Sif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkinnya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cek

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini, semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baik kan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan

0: Bajang Gambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Tanamax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bu, silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: FM Stara Radio Ciamis. Your local station.
6: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
7: Allahu Akbar, Allah.

suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur.

0: berdosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Aduh. Wah, kesenggol deh.
3: Loh, kenapa Pak?
2: Ini Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
3: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
2: Iya Bu, maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat Bu.
3: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
2: Iya betul Bu, mata saya memang sudah lama menderita rabun Bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
3: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax, solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
2: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya Bu?
3: Tentu saja, Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol, cobain ya.
2: Oh iya Bu, makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
3: Nah kan saya bilang juga apa, Panomax solusi kesehatan mata.
4: Panomax solusi kesehatan mata, obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotik Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotik Mals yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
7: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
8: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget,

0: Odok neng.
1: Pak Haji Endang upami perubahan saatus ngonsumsi jadasip kumaha bae tiasa dicarioskeun.
0: Ya alhamdulillah rada sakinten nu tadina upami uih damel atanapi memotoran teh sok asa lemes larungse carape ayeuna mah rada aya gairah teletih teuing rasana teh. Bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge teu nyarari teuing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikeun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun, teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 08.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: FM Stara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Seratus satu, seratus satu, seratus satu, poin tujuh FM.

0: kalian perlu. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita. Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita. Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Syukurilah apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Permisi Pak.
4: Silakan Bu, silakan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya Bu?
3: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
4: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
3: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
4: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih,
3: Panomax, obat herbal masalah mata.
4: Coba baca.
3: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi dan lainnya.
4: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main Bu. Cepat sekali sembuhnya.
3: Bapak kemarin belinya di mana Pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
4: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasik Malaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya. Seratus satu.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu pop terbaik hanya di sini. Di Popmania Stara Radio Ciamis.
0: Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812-4560-3335.
1: Ungkapkan perasaanmu melalui lagu di Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Banyak orang ingin terlihat berhasil sebelum benar-benar membangun hasil. Tapi aku memilih

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Aduh tuh.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, loh, kenapa Pak?
1: Ini Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
2: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
1: Iya, iya Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
1: Iya, betul Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun Bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
3: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan

0: ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. agen apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

bukan tentang menyalahkan perempuan. Ini tentang kenyataan hidup. Cinta memang indah, tapi beras harus dibeli. Tagihan.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang dikenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah.

0: mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Dulu aku hanyalah bahan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: kakakku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Yuda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yuda Sip karena khasiatnya ampuh

0: Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.
1: Angkat tangan kalian, bersetan dengan omongan orang.

0: Makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya. Kambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat. Ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebustrom.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hebustrom. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

0: Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.
1: Menyata benar, ada saat di mana kita tidak bisa melawan lagi selain diam dan menerima.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Yo man, are you ready? Nyalakan apinya. Siapkan

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

kehilangan harapan. Ajarkan kami untuk tetap berikhtiar tanpa kehilangan keikhlasan.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip, sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten

0: Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Yo kawan, yang sedang banyak masalah, banyak beban, banyak tanggungan, ingat, jangan pernah menyerah. Jangan pernah akhiri hidupmu hanya karena masalah itu.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Aku cuma ingin membuktikan

0: lagu-lagu pop terbaik hanya di sini. Di Pop Mania Stara Radio Ciamis.
1: Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812-4560-3335.
0: Ungkapkan perasaanmu melalui lagu di Stara Radio Ciamis, Radio Suka.

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

dari Espada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it!

0: kan hidup. Wah, mata ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu,

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.
1: Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Hatur nuhun.

0: ini, Bu. Nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best, top banget pokoknya. Pandomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya

0: manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.
3: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

wayang asal tina kecap wayang. Numandung harti kalangkang, kalangkang urang rumingkang tandang nyandang kahayang. Gelar dina panggung sanewara kahirupan dunya. Wayang teh sastra budaya baheula, mangrupa boneka nu diropea mapande wujud manusia. Caritana direka nyutat gelar kahirupan insan. Direka bujangga waskita ngagelar carita siloka sasmita, dianggit kusilip sindir, dikukurup kusuluk simbul anulinuhung. Malar ngahudang rasa rumasa manusia, ngageing ati nulali kapurwaning dumadi. Sasireun sabeunyeureun bahan gesan pienteungeun ngundang luang tina wayang. Kidalang dina wagieu baris minton dina lalakon anu diluyukeun kana pamunutna tina kagungan maksad. Dina judul carios atanapi lalakon Parta Krama. Kumaha gemblengna leunjeuran carita Parta Krama? Mangga urang sami-sami sakseni bae ti kawit dugi ka wekasanana. Wilujeng nonton kasadayana. Wassalamualaikum.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.

Ningi curcur cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk letih kembang-kembang warna-warni mapaisan ipat tempatan.

0: Koshmar Batranaya. Dudu Om Shamania. Manusia trusing matu trahing kusuma titising antana wiri trahing dewa kemanusa.
1: Inggi.
0: Anu ngancik dina pasir nasilip ayat dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul.
1: Ya.
0: Lami-lami kunira mangsa ngan di kaki Semar Badranaya.
2: Coba dah katakan tadi di itu.
0: Ayaku bak ya ujang dina peuting ayeuna
2: tangtos hulan dua
0: satu tas raat hujan sanajan bari jeung bebecekan oge paribasana
2: kumaha kurang
3: dari jajablogan ya
0: wa sanajan bari jeung leledok
2: subuh
0: malah lempang oge
2: kunang iteuk atuh dalaleuhur kunang payung ongko eta teh
0: hayu kaayaan sehat belejak bari jeung bisa riung mumpulung jeung nu jadi anak mah bagja keur dewek pribadi
3: tos sugema nya wa
0: anu gede anu leutik cepot dawala buah hati kembang soca mustika bapak di pawenangan.
2: Duh, eta tapulang.
0: Yap, eserkeun bujur silaing radang esor kaharep. Ame dewek tetarik teuing dina mangsa nyarita.
3: Rada iseun
0: geunakan. Joyos cekap di dieu bokap abdi.
2: Ya. Di juru weh tuh
0: setan abdi pun cepot alias Aliano
3: alias
0: si Oboy
2: alias
0: si Aris bade nyanggakeun sembah pangabaktos ka hunyuk bokap mugia katampi kalayan kabingahan bapak ujas tuti silaing ditarima ku dewek
3: alias cepat
0: atuh kali nanti eta abdi tina naon rupiah kalepatan ageng sarang alitna mugia bapak tiasa ngahapunten kana kalepatan jisim abdi heuleuh silaing make jeung mentah pura ka dewe
2: biasa ngetara menta dihapun
0: biasana getara silaing teh
2: biasa liwat kana irung ge lar-lar ka bapak geus
3: biasana ge hare-hare
0: ni serba salah dewek teh
2: kitu nu tara biasana teh Kang
0: ari tara puta penta hampura dicarekan ai di menta hampura dewek teh
2: diomongkeun pas salah tara
3: kitu salah kilai
0: teuing kumaha kayang na ieu aki-aki teh urang saling hampura ja
3: alus
0: atuh ping tigana aya pikeresaeun naon ieu tara-tara ti sasari
2: make jeung mil
0: biasana dina pabeurang kieu teh biasana mah unggal jelema teh aktivitas sewang-sewang
2: buka leuweung
3: sagawe-gawe nanya
0: ka da geuning emak mah keur angkat ka mana pa
2: heuh
0: nya tak ka pasar jeung si gareng sia teh
2: isuk ka lasosin
0: beres panen sosin jeung saletri oh mun
2: na tepat
0: na dua ka pasar ya
2: pasar
0: nya bilih itu
2: da walah ka hareup ilaing ja
0: ka hareup nyong diukna
2: sawios cekap di dieu abdi paah
0: sanaos bari jeung ledok oge abdi
2: nya
0: nampi kana pembagia bapak kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos sembah abdi aya dina dampal sampean bapak ditarima ya
2: beda jeung adina mah de ditu
0: ya ari ka dewek moal nyembah
2: eta ku hayang disembah
0: ahna da unggal poe oge pagilinggi si kurang teh pangih oge islai
2: ajen we berasa
0: aya kecap paribasa guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar diaku bapa saolah-olah gaganti bapa
2: ganti bapa
3: eta teh
2: bener kan
0: boga i lanceuk panggedena mun awewe payus diaku indung saolah-olah gaganti indung
2: laras kitu
3: bener
0: nyembah kaing teh
2: aya geu di ajen mah kudu jadi adi
3: sabulan
0: sa meureun bapa eueuh teh sia teh minta jajan teh ka aing meureun
2: heuh bener kalanceuk urang pita
0: teh heuh ngan bapa aya keneh mau wae kana ceng celengan kuring eta mah aing keur poek
2: keur kapoekan we eta mah meureunan
0: heuh atuh nyanggakeun sembah pangabaktos yeuh ka hunyuk raka Prabu Cepot nuhun nyai nah teh rasa jadi satria manehna mah
2: cara kana heureuy leuh
0: atuh kalihna di eta abdi hapunten tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna pa Rumaos dikikirik nepi ka jadi anjing tileletik dugi ka sageung kieu. Ta can tiasa mulang tarima kana janten sepuh ngan ukur ngahese capekeun we jeung nyusah payahkeun abi teh nguping katerangan.
2: Katerangan aku mah tangkang ta.
0: Yen panghampura Gusti moal tumerap ka eta jalma tanpa ridho hampura.
1: Bangun ta, makan dulu.
4: Aduh. Aduh. Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
1: Wah, aduh, kayaknya aduh, ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
4: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
1: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
4: Apa itu Bu? Habu Strong?
1: Iya, Habu Strong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
4: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habu Strong ya?
1: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia Pak, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
5: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Nung jeung bapana
2: antos ulah
1: dipalasipakeun ku kolot baheula mah mun dororaka ti indung jeung bapa, mun dilembur kai randu, mun dileuweung kai dangdeur. Dipake pamikul bengkung, dipake pangaret bingkang, dipake suluh teruhai matak baluweung kanu niup. Lir hirup cara gamparan awak ditinjak beheng dicekek paling untung mangih kokotor. Kaluhur mua sirungan kahanap mua akaran isuni hirupna mua jamuga tanpa ridho hampura diindung jeung bapana. Gitu pak. Naon melong? Alus bahasa teh euy. Cigah panuliskeun ah. Bisi aing jadi RW ge.
2: Gapalin mana panuliskeun mah ku hayang jadi MC
1: nah. Lain make jeung hayang jadi RW hayang naonnya? Aing mah visi misi. Naon?
2: Visi misinya kumaha?
1: Memberantas kemiskinan.
2: Memberantas kumaha?
1: Memberantas kemiskinan.
2: Carana?
1: Ditatakna kumaha? Gampang. Kumaha? Teangna jelema nu sangsara. Riungkeun di lapang. Terus bom. Atuh pae, apa nu merantas?
2: Bener.
1: Nah, salah kitu aing.
2: Oh, bener ya memberantas.
1: Nepi ka kitu eta otak.
2: Atuh menang kitu tapi ka. Tapi ka pura kitu eta pikiran lawan nu milih.
1: Heeh, ya. Ari dina kasalahan da dewek teh kolot. Mun nyanya kolot da disebut ABG mah mungkin. Lain maksudnya ya.
2: Sawajarna ari sepuh mah.
1: Aing ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak mah.
2: Sobi
1: kulit. Eueuh dunya kinasihat.
2: Daya.
1: Mah ceuk tarucing kolot baheula naon anu leuwih berat tibatan jagatnya eta kadeudeuh ka cinta ka welas ka asih kanu jadi anak.
2: Kanu jadi anak.
3: Eta leres.
1: Syakeut. Nantung ngalang layung indung bapa mah sanggup ngorbankeun dragana tibatan anakna maot.
2: Laras
1: ulah. Muhun. Tah di dieu.
2: Kumaha?
1: Sanajan silaing henteu kedalisan, dewek mah geus leuwih ti heula ngahampura ka ilahi.
2: Tah eta ulah.
1: Mah hade-hade jelema anu saling hampura antara urang jeung urang.
2: Sumuhun.
1: Leres Mang Maja. Mangga, mangga.
2: Beres edah. Karek nolong ya kieu tuh.
1: Leres, leres.
2: Kolot mah bener.
1: Teh manusia.
2: Manusia Mang Maja.
1: Manusia. Manusia. Tungkul tempat kaluputan, tangah tempat kalepatan, samenit ganti sajam robah. Janji sore rajin tarak kapake isuk, eta banda manusia.
2: Eta laras.
1: Laras. Sana syariatna ieu awak dihakan kumangsa. Ciwitan wanci wujud dituntut ku waktu nanakeun hirup baka pangi jeung poe akhir anu nganungar ti poe pamungkas. Raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaranana nyaujat.
2: Laras kulah.
1: Tapi kena keneh ku dosa jeung perdosaan dah hakikat manusia mah kitu.
2: Eta kulah. Kekeunaan kana
1: yeah. Ieu dewek moal deuk era minta hampura sanajan bari jeung kolot ka anak bisi tina laku lampah dewek sapopoe bisi tina caritaan anu kahaja boh nu teu kahaja hampura ya
2: eta nyontek
1: sami-sami brother tong brother atuh sia teh
2: bener we atuh
1: sami-sami pak arang langka kolot saperti kieu
2: jarang nu kitu teh
1: nya da biasana ge teugeuh we ka anak teh no, tapi manehna mah teu era menta hampura
2: eta
1: apan warahan aing.

0: Itu weh diaku sieu mah.
1: Aduh alus tadi aku weh si eta mah.
0: Itu nya. Sami-sami pa aya kitu carana manuhun aya kitu mah. Atuh ping tigana tan sah diajeng-ajeng aya pikeun saeun naon ya. Ngariung mung pulungkeun sadayana pala putra sanajan bari jeung eueuh si gareng.
2: Ya bener.
0: Naha bade buka waris sanajan pi kumaha pa?
3: Ngawariskeun
0: naon? Ngawariskeun naon sih teh?
1: Tapi rabu kegemelan besi gitu sungai.
0: Cacak boga tanah tilu ember oge. Cacak paribasana.
1: Atau paribasa tuh.
0: Kieu ya.
1: Cobi gula dua.
0: Saperkara mah dewek mah sono we bisa riung mung pulung saperti kieu.
1: Sono mangkali aja
3: hese hayang riung pulung.
0: Urang ecakeun tina aktivitas sapopoe. Anu kagiatan ngagulon ngetan ngidul ngaler teh urang ecakeun heula sabulan sakali mah pikeun menekung ka nu Maha Agung munajat ka Hyang Maha Sukma istilah na tasyakur bini mah tasyakur bini mah sabab naon dinas dina katerangan la ing syakartum la aji danakum wala ing kafartum ina ada bila syadid
1: eta kula hartosna teh
0: naon teh hartina?
1: Cobi kan.
0: Dawala. Sing saha jelema anu nyukurkeun kana nikmat kami, maka eta nikmat teh bakal tambah deui tambah deui. Sing saha jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat kami, maka eta nikmat teh bakal jadi ajab anu tumibah ka diri anjeun sewang-sewang. Tah geuning.
3: Apa di nama
0: dina? Jadi kudu nyukurkeun, nyukurkeun. Ayeuna emut ku bapa naon?
1: Maha kula.
0: Urang nyukurkeun naon apa nesangsara eukeur? Balangsa komo.
3: Tegableg komo.
0: Sagala tegableg hutang di mana ti meni.
1: Heeh. Unggal warung geusian gugutan.
0: Rek nyukurkeun naon urang?
1: Naon kitu?
3: Kaning kasareun ku Bang Emok.
0: Ulah nuduh ka nu jauh, ulah nyawang ka nu anggang, nu deukeut gradeuhesan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha geraprak-gerap panggihan cirina satangtung diri.
1: Heeh. Eta
3: takul hare sepuh mah
0: pan. Silaing mah ulah tempo nu jauh atuh. Tilawang nempo ka jalan lain deui lain deui
1: eta
0: sabab naon da tilawang bakal bruh breh ka jalan mah ningali tapi di jalan lamun nempo ka lawang bakal mokus ka dinya
3: sumpek.
0: Jadi maksudna nyukurkeun teh nyukurkeun naon eta silaing bisa dibere ku pangeran bisa eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur ngobahkeun leungeun ngalengkahkeun suku naha eta lain ka pangrusan anjeunna anu digawe
3: eta piraku teu karasa ku akang
0: kalicep-icep si lain ngiluh teu ngolianana
3: kan teu eta
0: piraku ngarep hitut
3: nya bener.
0: Nah, hitut disyukurkeun lamun teu bawe ku si lain jelema loba anu teu hitut ka ituna jadi maot.
1: Jadi penyakit
3: bener.
0: Jadi dioperasi jeung sajabana.
3: Kakabueun nya bener
0: kak. Sok tingali di rumah sakit geuning anu unggal poe teu pasina oksigen malah sapoe oksigen ratusan ribu hargana teh.
3: Iya.
0: Si lain masih kana bebas ngarih ngahirup kitu
3: gara-gara gara-gara teu bisa.
0: Nah, lain nikmat teh.
4: Alah.
0: Nya euy tong ning
3: teling akang kainya nya.
0: Ya, alah nya nya paeun nu matak oge urang nyukurkeun.
1: Leres geus.
0: Hartina ulah condong teuing kana dunya, hartina teh ulah ubud dunya sabab naon? Ngaran-ngaran manusia hiji mangsa atawa kakungkung kupati maot teu apa di mangsa mun datang sok rajin ngarodohohan teu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang peudih.
3: Matak ulah kakonengan teuing
0: ka. Sabab hukum makhluk nu hirup di alam dunya bakal kekeunaan kupati.
3: Eta.
0: Sedangkan manusia beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna samet bilatungan tapi manusia sajaba ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
3: Tah.
1: Geus karolo teh keur uli
3: hartos
0: meureun. Hatina urang teh bakal nyihareupan poe akhirat.
1: Poe akhirat.
0: Dah hakikatna kabeh jelema oge urang akhirat.
1: Urang akhirat.
0: Urang akhirat.
1: Kumaha?
0: sanajan urang ngaku urang Cikada Cikajang.
3: Saurang.
0: Sanajan urang ngaku urang Cihanjaro.
3: Urang.
0: Urang Babakan.
3: Urang.
0: Urang Malasari.
3: Urang.
0: Urang Cikuda.
3: Urang.
0: Urang Cimaung.
3: Urang.
0: Urang Ciburuy.
3: Urang.
0: Urang Madur Kidul.
3: Urang.
0: Urang Cirangrang. Urang Cangkua.
1: Eta ku apal.
0: Eta ku apal daerah dieu. Nya apa? Apa na ya tu tulisan di handap?
1: Pokoknya orang pahinga.
0: Serian we lur lah.
1: Orang tim tigang.
0: Tong jujur deui ngatoy kitu teh. Tapi hakikatna urang teh urang akhirat ujar.
1: Urang akhirat kumaha?
0: Hiji mangsa nyeta bakal balik. Buktina urang akhirat teh tempo we ku ilaing di mana aya anu maot geuning eueuh anu balik deui ka alam dunya.
1: Aya.
0: Mana kitu oge betahan di lemburna mah. Jigana di lemburna teh keur lalajo video wik-wik. Nah, wik-wik teh ah kolot patongnya ho ah.
1: Hayang nyaho kolot mah.
0: Nya. Kitu ya. Laras pa, laras pa. Tah. Dia hartina urang nyaeta di mana mangsa mati urang teh kudu nemungkeun kahadean ka jelema kahadean ka makhluk anu sejen
1: ulah mati
0: sabab urang manusia di hidup ini disebutna ge hirup nyari hirup nyari hirup nyari
1: nyari
0: apan aya hirup cicing hirup eling hirup nyaring tak urang mah hirup eling
1: asuplah hirup.
0: Ai hirup cicing sapati tatangkalan ngajedog
1: tapi hirupnya.
0: Cau jeung sajabana tapi sanajan bari jeung hirup cicing oge aya mangpaatna.
1: Iya.
0: Mere mangpaat kana hirup. Ai hirup nyaring saperti sato. Di mana sato dahar, di mana hudang, nyaeta niangan hakaneun di mana seubeu sare.
1: Ka eta sato.
0: Model. Tapi aya lauk mah moal sare. Aya meureun di handapna aya spring bed. Serian we lur lah meni.
1: Bogo dari hotel.
3: Hirup nyaring.
0: Ari hirup eling manusia. Di mana hudang sajabat ti dahar jeung nginum teh nyaeta eling kanu kawasa masrahkeun dirina.
1: Lur, sumerah pasrah.
0: Hartina aya tanggung jawab sabab urang gubrangna ka alam dunya tepati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia kajaba lian di ibadah ibadah.
1: Eta apal
0: ya. Ari ibadah teh nya eta migawe skenario anu eta skenario teh luyu jeung pancentiman anjeunna anu eta ibadah teh matak nyalametkeun ti dunya nepi ka akhirat.
1: Laras.
0: Laras laras laras laras laras. Tu. Nu matak sok ti ayeuna yeun karya nu hade cekol baheula mah geuning. Ya.
1: Kumaha?
0: Yeun karya nu hade cingcirining anjeun pernah hirup di alam dunya.
1: Laras.
0: Sabab anu panghade jelema teh lintang ti jelema anu mere mangpaat ka jelema deui.
1: Tuh, eta
0: kan. Khairunas anpauhum linas.
1: Apal wae adina mah.
0: Kitu. Tah saperti si ieu-ieu.
1: Kumaha kitu kan seta.
0: Dititah kerja bakti nyalengir.
1: Lengir
0: eta mah. Dititah gotong royong ti popolotot.
1: Sanaya.
0: Hayang datang mah bantuan ti luhur. Wo, paboro-boro pahayang-hayang.
1: Panghulana init no ge deui.
0: Pahareup-hareup.
1: Pahareup-hareup.
0: Hari peutku teureuyeun hayang ngarawuh ku siku. Karaskin-raskin wae manehna mah dijual deui.
1: Jeung panglobana.
0: Dibagikeun teh ka dulurna we jeung barayana lolobana dijual ku manehna apan goblok teh.
1: Cacak bau wae.
0: Ah aing mah nyontoh ti luhur. Nyontoh ti luhur kumaha? Nyontoh ti luhur ku sia tempo na TV.
1: Kumaha kitu kan?
3: Kumaha di luhur?
0: Kumaha geus eueuh ka era. Geus kandel kulit beungeut.
1: Ditinggalin
0: rajeun geuning pejabat-pejabat di urang teh aya kapanggih korupsi oh disorot ku media teh lain kadua tungkul atawa ngeluk tandana nyaeta manehna teh
1: nya wirang nya kan
0: era atawa sajabana ayeuna mah
1: kalah dadah
0: make baju oren teh surasuri cengar-cengir
1: kalah dadah gini
0: kalah dadah kalah kisbay apan goblok teh
1: baju alus
3: kana kulit beungeut
0: tong kasar teuing goblok-goblok teh lir ibarat make baju teu make ukuran
1: kumaha saha gitu kan.
0: Kadang serek, kadang logor, hatina teu manying.
1: Oh,
0: lain kasar.
1: Lain kasar.
0: Hatina teh ngakut teu make ukuran kitu. Sabab naon? Sabab janji manehna. Janji manehna kumaha? Apa ku sileng ka Bandungan meureun?
1: Nya.
0: Dina mangsa kampanye mah oh mendekat daek. Ini ke kampung-kampung mapai ke pedesaan.
1: Buluk suka.
0: Dirinya ada ngaherengeh ngajak seri ka unggal jelema. Apa kirinya bulukna janji?
1: Janji kumaha?
3: Rodol.
0: Boligo pagede-gede. Kadang-kadang aya nu gelo oge ditanya ka mana lo cina. Pikir
1: ku butuh-butuhna
3: ta butuh pansura.
0: Make jeung ngomong, "Oh, aing bakal ngabela nu leutik." Aya geus jadi mah ngadon culang cileung we neangan palingeun. Pikir ku sia.
1: Hampir
0: rek ruksak kumaha negara urang?
1: Hampir maha.
3: Hampir deng.
0: Sabab naon? Sabab lamun jadi pamimpin ulah neangan jelema atau pamimpin anu borangan?
1: Borangan kunaon?
0: Borangan teh sieunan. Sieun teu jurig kitu. Lain, sieun kunaon? Sieun teu beunghar, sieun telaga sawah, sieun teu gableuk pamajikan geulis. Tina loba ka sieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sareng upacara. Duit rakyat, duit negara dileg-leg.
1: Bener.
0: Goblok teu?
1: Tuh.
0: Numatak aing mah nonton leluhur we. Hey, naon?
1: Hareup teuing ngomong teh.
3: Leluhur kitu
0: pan aya hukumanana nu kitu.
1: Hukuman.
0: Anger we hukum di nagara mah geuning bisa disogok.
1: Bisa disogok
0: kumaha tempo geus ieu di mana aya anu mau kayam. Can nepi ka masagi mah beungeutna can nepi ka
1: babak belur.
0: Buleud mah nepi ka can diasupkeun kana sia tapi duit pejabat.
1: Daun.
0: Anu ngahakanan duit rakyat, oh nepi ka dingeunakeun sieunna teh, make jeung aya kasur, make jeung aya TV, oh eta mah pindah imah lain dihukum.
1: Pindah bolor kita cakan di paling
0: melihat. Percaya aya ana neraka, percaya aya ana sawarga, percaya. Lamun percaya aya ana sawarga jeung neraka tong dihukuman ku urang. Da Allah mah bujeung hingga kana laku lampah jelema kana utekna ati uningaeun. Lamun urang jelema iman, lamun urang ngaku jelema anu iman.
1: Nah, eta kasampeur
0: mah. Aya kateranganna pas hatu ala angkusakum.
1: Hartos.
0: Naon hartina dede? Saksian diri maneh cukup ku maneh. Ulah nyaksian diri batur. Naon sabab? Lako jitu munak roda ngaliging si teu sanak, teu keluarga, teu emang, teu alo, diboehan oge kunu hirup. Sabab urang balik buligir, datang buligir. Kan bae da ukurna urang mah nya eta kawajiban urang mah ngasaukur nepikeun ngingetan di mana manehna teu daek ngagugu kan bae sabodo teuing ngagugu heug nuhun henteu ngagugu kan bae cilaka keur manehna bagja keur manehna
1: ngagugu deuk moal
0: da Allah naon sabab Allah mah di mana jelema daek ibadah Allah moal untung di mana jelema teu daek ibadah Allah moal rugi sabab anu kakeunaan ku untung jeung rugi mah urang-urang kene
1: urang-urang kene.
0: Benar. Naon make jeung nyaksian batur?
1: Teu kudu nyaksian diri batur.
0: Kacape-cape nah urang geus balik kana ilmu.
1: Di sieun TBC nyaksian batur.
0: Nuhun Pak Ustad eh kitu mah. Bagja sanajan bari sia monyong oge. Naon ngahina naon teh? Naon sia? Batur
1: atos sebut Ustad teh.
3: Muji akang mah nya eh.
0: Aing muji disebut ngahina. Bahasa naon dieu?
1: Heh?
0: Bieu nyebut naon Ustad bahasa naon eta Arab naon hatina Ustad Bang Ojek Usman sama
1: tinggal
0: guru ha guru lain
1: ke tana kamus
0: guru lainnya lain tingali tina kamus bahasa Arab ai Ustad naon hileud cetek ieu mah siate umum ngomongkeun goblok. Oh,
1: kudu umum.
0: Nyerekan sia ka usah jebukeun hileud. Tingali.
1: Na kamusna tur tingali.
0: Lain guru, lain ustad mah hileud. Komo di kampung mah geuning, geus eueuh tilamni ka ustad teh nyebutna ge tad. Jelemana nyampeurkeun sarua jeung leud ka dieu.
1: Ustad Alpukep.
0: Oh, ai guru naon? Tah, lamun guru mah ustaz. Jadi beda saeutik mah rosna bakal beda harfiahna, bakal beda maknana jeung artina.
3: beres
0: nago. Ayana tina mantek teteh cara pembacaan. Jadi lamun ustad mah hileud, lamun ustaz guru udah hese, lamun hese pakai bahasa urang mama kiai ajengan da teu dosa.
3: Da teu dosa.
1: Ulah gengsi.
0: Da eta-eta kene. Kemari aing panggil jeung ustaz Orok, di mana? Di tetangga Akbukat. Hileud bae nya maksudna mah. Aduh. Alah.
1: Ustaz Alpukat.
0: Syukron, syukron, syukron. Hah? Syukron. Tuh, dah salah deh.
3: Salah deh, ikut sapkan.
0: Ayo, ayo, ini serba salah. Goblok, cuci muni.
3: Tadah salah.
0: Tadah, ayo salah mah, kudu dibenerkan, kudu lempengkan, ya Pak.
3: Tadah salah, Marsna, kudu dibenerkan. Selalu pakai
0: cek, cekaan, nao, syukron, bete. Syukron. Kacang. Syukron, bete. Tong heureuy, lamun deuk ngelmu. Naon euy syukron teh? Syukron teh eta pitenem mi teh. Syukron. Tak eta teh mabok. Atawa weureu.
3: Weureu.
0: Syukron teh weureu.
3: Weureu.
0: Ari nuhun tah, aya nuhun mah sieuna gede. Jadi lamun sieuna leutik teh mabok hatina teh. Lamun gede hatina nuhun. Syukron.
3: Aduh, eta.
0: Ayukran. Ayukran. Ayuk ngeus teh meni hayah we. Eta hayang ngarabeun tadi nama.
3: Hayang araban meureunan sia teh.
0: Lain maksudna ula. Eta araban teh lamun hese atawa kagok
3: nya bahasa Sunda.
0: Jeung can kakawasa pake bahasa urang.
3: Bahasa Sunda teh gengsi atuh bahasa Sunda kitu.
0: Ya bangsa urang teh loba kaleungitan kana ciri paranti budaya urang.
3: Nah, bahasa-bahasa listrik ngarigaleuh.
0: Ciciren budaya urang jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di lain di nya.
3: Tah eta mangtang maja tah.
0: Eta datang oranyaan di paehan, datang ora-orayan di bareuli. Pikir. Dan bakal nepi malintang ti ama lain caritaan.
3: Sanes,
0: ama. Sanajan caritaanna manehna bener, tapi hatena nguluwut. Pinarakaeun ka itu mah.
3: Nya atuh.
2: Bisa direka sarisna.
0: Bisa direka ai cetaan mah.
3: Nya.
0: Da eta. Tingali negara batur geus canggih, teknologi geus luar biasa, aya di urang parebut dalil we hayang.
3: Batur mah geus mararaju negara batur mah.
0: Batur geus kabulan urang hiji hiji kana di Madur. Bener bener.
3: Batak cicing betah bareng ka Majalaya deui.
0: Paingan make kopea sia. Nanjakal we bolong kopeana. Apa ne dorok we dinya?
3: Eta jail kana papakean batu.
0: Tah, kitu ya.
3: Dah,
0: ulah geuleuh. Ulah gengsi di mana aya nyaritaan ka silaing sanajan bari jeung pangkat boh umurna sanapeun silaing. Sabab naon? Sabab dengekeun perkara anu diomongkeunana ulah tempo jelemana.
3: Tah eta ulah
0: teh. Nah, bisi kapigeulah kapiheulan ku geuleuh jeung resep.
3: Tah,
0: kitu. Bisi kapiheulan ku geuleuh jeung resep. Heeh. Lamun jelemana urang geus geuleuh ka jelema, nah sanajan caritaanna bener. Moal digugu da kapiheulan ku geuleuh. Sabalikna sanajan bari jeung resep ka jelemana, sanajan caritaanna salah. Bakal digugu da kabruk resep. Tah hartina teh. Ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna teh. Nya Pak nya. Lurus lurus nuhun Pak, nuhun Pak. Tah kitu tah. Di antarana mangpaat urang nya eta mere mangpaat ka batur teh nya eta migawe dina Al-Fatihah teh dina ayat kahiji teh alhamdulillahirabbil alamin.
3: Duh eta teh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Heeh. Naon hartina?
3: Tah cik naon da kula?
0: Nya di mana jelema anu urang dibere duit ku batur alhamdulillah berarti nuhun. Tuh udah jauh sia mah.
3: Ka mana karep we
0: geu ah. Aing ngomong ra. Panghadena retorika alus tapi dina kieuna geuning bodoh.
3: Lain jeung prakna
0: setan. Heeh.
3: Eta turatar sakola agama tara tamat kuda.
0: Kitu. Aing gawe jeung bos agung ra.
5: Ari tapi otak bodoh.
6: Ari masjid teh nyaho rupana.
5: Ari di bos agung naon mere susu. Susu sapi di pangalengan.
6: Kana puras peres mah.
5: Laku dokter ayeuna mah dewek geus teu meunang ayeuna mah.
6: Naha?
5: Nginum susu. Naha? Ayeuna mah geus gede kieu mah lintang dinyabakwa jeung mencet. Wae karep sia teh.
6: Lain pikiran.
5: Susu sapi goblok sih keberkarep wae. Iya otak nu mesum dede.
6: Eta bakwe jeung mencet pepentuan. Diwara ku mangkatang maja teh kitu. Pajarkeun teh mencet cenah leuwih.
5: Kitu wae. Hei naon bete alhamdulillah teh. Muhun nuhun lain. Si katu jelaskeun ku bokap ame ka hati.
6: Tah kumaha ulah?
5: Sadaya puji kagungan Allah. Kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam. Heeh. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Allah. Dengekeun pernyataanana. Dengekeun cing jeli.
6: Pasali dengekeun
5: atuh. Basa sing. Korek ka jeli na kayaknya. Korek. Ngarekeun ketim ka aing sia teh. Kumaha bae Pak? Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Sumuhun Allah dengekeun sia teh.
6: Dengekeun atuh ceuli teh atuh. Lain kumaha karep?
5: Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon, ya?
6: Naon?
5: Allah, Pak. Lain goblok. Di lain-lain teh keukeuh jadinya.
6: Tinggal ngejatuh mangga.
5: Bodoh na kasida ieu si pegek ieu.
6: Oh, da sakola ge teu tamat.
5: Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon Ujang? Sumuhun Allah Bapa lain. Bisa goblok.
6: Disuluduk ke aral beredar.
5: Ah, dengar di aing mah. Hah? Dengar di.
6: Eta pikiranana keburak teh atuh.
5: Bodoh. Contohkeun we ku dewe. Contohkeun, heeh. Eta ikat, ieu ikat anu cepot, nu cepot. Nu nutupan sirah. Nutupan sirah. Nu nutupan sirah teh naon? Ikat, heeh. Oh, kitu. Nah, ngerti? Ngertos.
6: Ngerti meureun ayeuna mah leh.
5: Ngerti beurang. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon Ujang? Ikat.
6: Oh. Eta kok naon, Akang?
5: Di pinggang ku iteuk aing mah.
6: Kesampaian
5: tak contoh peledu contoh dia mah siate kepurak-purak deing otak teh
6: contoh
5: apaan bener bia ikat bapak teh bia mah contoh
6: contoh taib lu gitu mah taib contoh jaa
5: balikan nih siate eta baju iya baju anu cepot nu cepot nu nutupan apa nutupan awak teh naon? Tukang jengreng teh. Baju kitu.
6: Eta contohna mah kitu.
5: Teu beda ti kitu bie teh.
6: Otak naon?
5: Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon Ujang?
6: Ada
5: cing. Baju bapak. Sate.
6: Beki ngacaprak teh.
5: Beki ngacapruk teh ngomong teh sate.
6: Balak jeung tukang jengreng teh kitu purek.
5: Di bejaan henteu ditinggangan tuluy bejaan gembrot aing teh.
6: Pasrik bodo mah kudu alewo.
5: Da jangar hulu teh kitu-kitu teh.
6: Eta pamarian amek sia eta mah teh.
5: Eta teh ngarti kitu-kitu wae sia teh. Da hese atuh. Dawala, kulan, ngerti si Daing?
6: Ngerti.
5: Ngertos, Pak. Oh, bejaan.
6: Percaya,
5: siapa? Iya, yeah. Jauh di mana si Dawala? Tanyakeun heula.
6: Ari ka batur ngapiis eta tuh.
5: Sia teh jong ngamonis ka batur teh. Bejaan aing. Lamun sia teu ka hati ku aing, dagor wae aing sia.
6: Aya bahan
5: ancam jurig atuh.
6: Aya bahan tarung ieu.
5: Sokuma bete.
6: Sobika.
5: Eh, sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Cek aan nu ngurus sadaya alam teh naon? Eh, Allah. Allah. Lamun Allah nu ngurus sadaya alam jang naon aya apalna pangeran? Naon? Kun payakun.
6: Teh eta.
5: Jadi jeung nu ngajadikeun.
6: Ah bener eleh wadina.
5: Da lamun henteu kun mah moal payakun.
6: Moal.
5: Lamun tekun mah moal payakun. Lamun kun-kun nyanyi du eta mah.
6: Eta mah artis Sunda atuh.
5: Tong heureuy atuh.
6: Tong dibarengkeun jeung heureuy.
5: Tong dibarengkeun heureuy sia teh.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Manawi sareng saha ti palih mana?
9: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
8: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
9: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
8: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
9: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nu tadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, aina mah rada aya gairah. Teletih teing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
8: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
9: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana pilih garuh panyawat sapatos bapak di nomer disebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi Zadasif bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadasif madu hijau yang paling sip.
8: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
10: Setara Ciamis, Tasikmalaya.
5: Allah lain nungguru sadaya alam teh naon puji kurang mana geus hoream ngomong geus moal asu wae apa nanyakeun aing mah aing bodoh kudu alebo
6: kudu
5: ka toloyo
6: kudu tatanya nu bodoh mah
5: puji teh tina sifat
6: sifat
5: pagawean urang pan sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam sadaya puji teh kagungan Allah berarti anu ngurus sadaya alam teh puji oh iya beres yes pak tanyakeun sok tanyakeun sok ka cepot sok
6: abang bisa apa
5: sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya ayam alam nu ngurus sadaya alam teh naon cemar Allah blok sedek edan wani sakitu malikeun ka aing nya si eta mah
6: pawarengan teh tatang
5: hayang balas dendam maksudna mah
6: hayang eta kuluas ka kuluas ka kolot sakitu contoh nanti kolot
5: nanti wani bener pak
6: di warahku tatang maja itu belegung
5: jadi ngerti aing ngerti mah henteu ngan jawabanna puji leres pak heeh puji
6: lauh jeung tukang kemereng gitu
5: jadi puji nya geus sadaya teh heeh
6: eta teh
5: contohna muji kumaha tah
6: cing
5: kabeh sadaya puji kagungan Allah setiap sadaya teh eueuh disesakeun bener leres kabeh berarti
6: sakumna
5: eta teh satungtung deuleu anu karasa anu karenge anu ka lengkah ku urang saban reret kakenca jeung kakatuhu kabeh elmuan hungkul pujian hungkul
6: leres
5: tong moroning anu bungkeulkeun kieu ka tai kotok wae pujian
6: what ah
5: nya dikotok dipuji aya abdi pangi di jalan aya hayam keur modol teh aduh itu dikotok meuni kasep mah nya kitu si jurig mah da
6: salah kaprah wae
5: kadang-kadang selfie jeung dikotok piraku kitu lain kitu atuh mujina
6: kumaha
5: atawa sungkem ka dikotok atuh beye meureun da sieu mah di barungku heureuy jadi hoream bejana oge
6: antara derap sia teh papatah teu batur teh
5: ari mujina teh kotok kumaha dewe kaya nanyakeun ka si lain naon tai kotok naon anu geuleuh
6: cing tang
5: tai kotok anu medok lain tai kotok sewang tai kotok ai kotok teh hayam hari teh kotok teh hayam
6: sewang masih iya
5: kotok teh hayam kotok teh hayam berarti lamun tai kotok teh tai hayam tai kotok naon anu geuleuh tai kotok jelema aduh si goblok
6: ari kotok maja
10: maha tong otak
5: sia eta meni hayang mencet we ka sia aing ye cing sabar bapana jeung tong teh sabar di alam dunya
6: cing sabar
5: tai kotok naon anu geuleuh tai kotok hansip heuh aya bahan murak jantung aing nya
6: aya bahan cing mah jelema lain hayam aya bahan
5: bejaan tai kotok naon tai kotok musyatik tai kotok nu seutik da lamun tai kotok tilu treuk mah deuleu mere mangpaat naon jadi
6: pupuk jadi pupuk sosial
5: jadi gemur
6: jadi jemuk
5: jadi kahadean ka tetangkalan dicebor ku di bere pupuk kabeh kitu engke tetangkalan bakal mere kontribusi ka urang contohna saperti si lain aya sampeu diseukeutan ku si lain ditancrepkeun diceboran dipernahkeun eta sampeu bakal malik muji ka si lain naon mujina mere beubeutianana
6: ada kadahar apan ku
5: urang apan kadahar ku si lain teh lamun tai kotak dibukukeun kana sira bapa aing ngelut jeung sia sok
6: kuluas
5: kana heureuy wae sia mah tudah
6: kuluas ka heureuyan
5: tolong apa naya puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji nu ti heula ka nu paneuri puji nu ti heula ka nu ti heula puji nu paneuri ka nu ti heula puji anu paneuri ka nu paneuri Beh dieuna puji ka saluhureun, puji ka sasama, puji ka sahanapeun. Ari puji ka saluhureun, puji ka saluhureun teh pikeun batur tanyakeuneun jeung pentaheun.
6: Da ka saluhureun.
5: Puji ka sasama, pikeun batur pakumaha? Pakumaha. Puji ka sahanapeun, pikeun titaheun jeung dereueun. Lamun eta kakungkung boh bayang manusia, boh jang makhluk-makhluk anu liana, boh sato jeung natangkalan kabeh bakal aya tina tinemu jeung nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta lan raharja.
6: Laras ulah.
5: Da ku ayana ieu pasir bulistir, gunung gundul di mana datang ka hujana, di mana datang halodo tangtu kahuruan, di mana datang hujan. Tangtu erosi jeung sajabana tina sifat naon? Tina sifat naon? Temuji.
6: Temuji sifat karuksah temuji
5: teteh. Tah cing jadi enteng keur si laing teh.
6: Cobi. Dah. Ya.
5: Allah teu sangka.
6: Ngarti beureunan nu.
5: Batok bulu eusi madu ieu bokap ieu. Nuhun Pak. Bagja geuning deget-deget anak taleus kalmu teh di bapa kene.
6: Brah.
5: Mah. Pemengkek sia atuh. Da bau kelek bapana.
6: Seur taramani geura tuh. Brah.
5: Benernya Pak. Heuh kitu jang. Laras. Lir pen.
6: Inggih.
5: Barang sawek imbal wacana. Silokana ecan nira maneca.
6: Eca
5: raos nira. Nira marantena.
6: Maneca.
5: Maneca mandek di satengahing obrolan.
6: Igi.
5: Kapujeng aya anu sumping tatamu di puseur dayeuh nagara Amarta.
6: Alanya. Nyaman.
5: Nyatana Arya Bima seking ngungkul pawenang. Miwah putra Raden Gatotkaca satria melajang tengah sampun tumipa dateng patumukan Semar Badranaya gitu kaya anak-anak. Mar Mar Doraka siatnya goblok kemake tilam si ngomong teh. Naon ieu bapak? Mar-mar we teh.
6: Mar.
5: Atuh ngomong abdi mah eta bisa. Mar-mar.
6: Da balem.
5: Sia da walanya. Oh ah. Mar.
6: Da.
5: Mar. Bot. Yah, tukang hordeng meureun. Atuh tukang hordeng meureun hor-hor mun kitu ka ieu teh.
6: Deng-deng.
5: Atawa deng-deng. Atawa be-be. Naon be teh pan beke? Sok kasih oleh eta mah.
6: Heeh. Bae da nyari.
5: Bot. Bot.
6: Atawa beke tama ripu.
5: Sia da wala nyaho. Bot. Sahanya euy. Bot. Kira-kirana cek mana sada naon eta?
6: Ah,
5: jiga nama sada pulsa listrik. Serian we lur lah. Pak, cek bapak kira-kirana eta sada naon? Nu bieu? Muhun. Jiga nama sada huis ja.
6: Aduh.
5: Awala naon? Bangga sia boga bapak kitu. Heeh, kedua geus.
6: Paingan baheut wae eta pagi sapangku.
5: Bor. Bar. Saha dede? Cempelak kitu pot-pot kaing. Cuma ketilam.
6: Kasa sama we.
5: Kayang teh palurah pot atuh kaing teh.
6: Boa bos Agung mah.
5: Bos Agung boa atawa Kang Dewo. Atawa Kang Asep Bayu. Dalam Wisnu jiga nama. Ya.
6: Atawa Mang Tantang Maja gitu.
5: Maja jeung Mang Maja. Heuh. Mang Maja mah ketayepan ngomong ge.
6: Ketayepan kumaha mah ketayepan?
5: Ah rewosan meureun heuh kitu maksud teh.
6: Aye.
5: Bot. Bot. Tah. Bot. Bot. Shot. Rak teh. Naon teh? Sia. Mun dilempangkeun we kana ceuli ngejelengeng teh. Shot. Ampun.
6: Saha?
5: So.
6: Sora.
11: Aduh, ampun. Kaeta Sora upi duitin pisan cita juga. Tiga penonton bayaran na RCTI ini. La la la, ye ye ye. Gitu sama. Ayo Sora kudu cara dewe.
6: Maha ka.
11: Syok!
6: Eta Sora ya wibawaan.
1: Anagaan.
11: Kumamun pegat di koromo, pegat ayo mak kai cita. Pegat medalang we. Karunya tete.
6: Karunya bujang.
11: Termacan kawin ongkong ngelang.
12: Ada curhat tuh.
11: Lah iku nanaon geuning anu nikah teh si angkatan jeung dewek di Unpad deureuh.
6: Eta teh.
11: Heeh, si alma mater.
6: Heeh,
11: bae. Geus sudah meninggalkan dunia bujang. Heeh, ari dewek mah jande.
1: Ari batur atuh.
11: Ber. Ber. Gusti. Lain aya urang duaan melongka itu naon depan tembok itu teh?
6: Apa eta mah bilih?
11: Depan tembok belah ditu. Heuh nyeuh. Eta mah siap bagi pipilueun. Karunya we eueuh batur tarina mah.
6: Karasa ada ieu mah teh ku pantauan.
11: Urang teh grupnya, heeh grup kudu kitu.
6: Heeh.
11: Meureun dumeh aya kaca di tukang, meureun aya panto, gambar panto Sidik Malik. Penteung mah. Heeh. Nyau bayangan mah. Wah. Ulah kaget, wah anjir dulu.
6: Lah, naon?
11: Ketemu ke sia? Gusti. Nah, jika juragan Bima. Astagfirullahaladzim.
6: Naon, Kang?
11: Ketinggal juragan Gatot Kaca dulu. Bah. Pak, pak. Tingali. Naon? Juragan Bima dulu. Cah! Juragan Agung. Mana, sedek? Tingali ke tukang. Bah. Ber. Ulu. Oh. Aya anak. Ganeng. Blok cete. Aya anak jerewetan kos parawan wae.
6: Aya anak
11: eta. Aing nepi ka.
12: Anak payan
6: dua-duana.
11: Wah, ulah kaget. Wah, ulu gining itu sareng juragan Anom Gatot Kaca. Aya anak.
1: Awas mah.
11: Bahkan ning inung si lain can balik sahanu nyadiaan leuh jang.
6: Nyadiaan cai
11: kitu. Pencit ayam, pencit. Ayam di mana pan ku cekak. Sampe rabut karek cem nu aya we nu aya aya ge tok PSD urang pais eta aing apa nu aya ada sing mikir sia teh la naon kamari baju SD pan aya kitu urang ungkep urang sok
1: atawa balado kitu
11: jang saha jang dunungan hakana ku sia kayaknya aing lejang. Kumaha deuleuh? Aja kaget, Bang. Mangga linggih, nun linggih, nun.

0: semua pangabaktos kahunyuk juragan agenu.
1: Lima bah.
0: Saya sarang saha kadieu.
1: Jeung si Gatot Bedwan. Cager bar.
0: Hibar kumaha samulihna?
1: Sehat aing.
0: Lah,
1: cager aing.
0: Saya.
1: Pot lu.
2: Rewas.
0: Dan. Semah kapi hatur.
1: Lima bah. Cager.
0: Dan.
1: Cager.
0: Saya dina waktu saya nanti. Menuju ka sarang kanker abdi teh.
1: Kanker daun,
0: kantong kering.
1: Ah, ada geus biasana sia mah.
0: Hapunten we, kulan. Teu sasadiaan di dieu. Da pun biang nuju ka pasar.
3: Hayang bar tatadina, Om.
1: Ora tadi opo-opo, Bot.
0: Kulan,
1: ora tadi opo-opo.
3: Tadi
0: cakap. Lah, naon? Naon cenah ora tadi opo-opo teh? Teu nanaon.
3: Teu nanaon.
0: Teu nanaon. Basa mana teh? Jawa. Jawa.
3: Jawa.
0: Geuning dewek ngarti maksudna ge. Hapan beda saeutik di Sunda jeung Jawa mah.
3: Bedana naon
0: tah? Bedana tilu naon? Dina vokal.
3: Vokal mana?
0: Mun Sunda mah ku A, Jawa mah ku O. Lamun ceuk Sunda mah ngga, ceuk Jawa mah monggo. Lamun ceuk Sunda calik, ceuk Jawa mah colok. Jadi mah ngga calik teh monggo colok. Seurian we lur lah nah meni. Semah kapi hatur ka hoyong juragan ageung.
1: Rima dawala sageur.
0: Ibar pulang. Sarang saha
1: jeung si Gatot Duaan.
3: Gatot teh saha?
0: Nuhun we pulang. Lah, naon? Ari Gatot teh saha? Rerencangan Prabu Rahwana teh. Oh, aing teu wawu. Putra juragan Bima satena meni. Bangga lingih nun.
1: Iya. Bayangan tewawu
3: sana
1: jahat. Amana si Setia Ragin. Ama jikir si Aman.
0: Numawi nuju ka pasar pun bojo teh. Lah nao.
3: Nagaket pak
0: bojo. Dunungan urang eta sirah nepi ka tunggul beunya. Nah kumaha kitu adek jeung hateup.
3: Asih deg lalagi.
0: Hapan di atas langit teh aya langit.
3: Bener.
0: Terus, di atas langit-langit ada debu-debu.
3: Terus?
0: Posisi teh ngabodor. Rame blok ah.
1: Sehat wa.
0: Saya kumaha samulihna, kan?
1: Sehat. Ot.
0: Lan.
1: Cager.
0: Ibar nyana waktu saya nate
1: dawala
0: nyangka ke semua pangabaktos konyok juragan panglima
1: iya nuhun
3: ATM
1: sehat mane oge dawala
0: saya duaan wae kan
1: duaan
0: untung nate ayah jadi agante tapi matanya menuju di sawah muhun
3: ya
1: hei syukure kumaha ayah napa repot
0: ya kita weker cara ricing.
1: Lain maksudnya geus leuneuh tah kumaha.
0: Da teu apa abdi Kang jeung jaluna abdi mah.
1: Tapi ka kitu.
0: Nu mawe kulana teh gagal panen abdi teh.
1: Gagal panen.
0: 2 hektar teu kaala.
3: Kubeurit.
1: Kubeurit
0: sanes,
1: kuwareng
0: sanes.
1: Kudaun.
0: Nya di ala we kudu bogana.
3: Gagal panen
0: teh. Lain gagal panen, gagal hirup tamah.
3: Gagal milik.
0: Sugan aya riuk-riuk gunungan prihatin ka aing da eueuh.
3: Sugan karuna da eueuh.
0: Tapi kageuleuhkeun manehna oge.
3: Sugan kasentung da
1: eueuh. Aja kaget bae
0: ulah reuwas mah. Ih, aya reuwas mah henteu ngan kulantaran ieu we. Jisim abdi putra patrek di lembur mah lum kaayaan di kampung.
3: Daya imbar tatana.
1: Ora tadi opo-opo bar.
0: Lah,
1: ora tadi opo-opo.
0: Sae. Lah, mau ari ora ada di opo-opo teh naon? Apa enggeus ieu bet teh? Enggeus?
3: Geus poho deui wae.
0: Hayu salah Jawa jeung Sunda enggeus, enggeus. Wah, bara mede kitu mah.
4: Kaget den mirahan ningali kadayo ingkang prapta.
0: Kadayo

0: Bapak pagi-pagi suka ngelamun aja. Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopi.

0: Oh ini ya Pak, Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya Ma, yaudah jangan banyak tanya lagi, ambilkan air putih buat diminum, soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya Pak, ya deh sekalian Mama juga mau minum Panomaxnya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Csak kagét van? Ula kagét van.
1: Egyáltalán. Nyangak semua pangabak tos kahonyuk juragan ageng miwah juragan anom nun.
0: Terima bang.
1: Pulang?
0: Terima kwey. Ditampi bang.
2: Sanaos diabdi ke nyangak semua. Sanaos diabdi oke pulang.
0: Terima pun. Terima dawala.
2: Saya. Lah. Mau. Resep pisan kena suan tenis. Juragan Bima dewek meun.
3: Nak bahagia.
2: Handaruan.
3: Nya tuh.
2: Ngan lebah adan bingung gede. Bingungna kumaha geus gede teuing.
3: Nya pasti larasna gede teuing.
2: Larasna gede teuing. Nak pacetona kumaha?
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
2: Mun sateu mah hayo contohkeun teuing.
3: Aya ditinggal ngureun kudunungan.
2: Cik sate cing bisa tumpat-tumpat deuleu.
3: Cing adaptasi hirup teh geura.
2: Hareupeun saha ieu teh?
3: Wani sakitu mahareup
2: kudungan. Hareu wae sate. Ana dibawa serius deuing atuh deun lerap lain rapat ieu teh. Ampun.
4: Serius-serius teh. Pada di
2: duit. Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Tibatan ngeuleuweut hate mah kagering-gering.
3: Bener.
2: Heeh. Ayeuna mikiran hate tuluy jadi panyakit, jadi liper.
4: Benar.
2: Kapan babari liver mah kubarna? Kunaon kututut? Tuluh.
0: Jing jing. Jing.
3: Urang mah dempe.
2: Kuasa dicarekan sia. Hapunten we putra Patrek dieu nu mawi teterang bade sumping ka dieu. Upami sakawit terang majisim abdi bade sasadiaan we meuncit anu aya di kampung.
0: Tenanau trauma.
4: Ngalah kanyol-kanyol we mah
2: beureun. Bade ngala-ngala abdi duren kulan.
3: Nya.
2: Tadi ge abdi teh bade nyadiakeun nyaeta topi SD.
0: Jang naon?
2: Nya jang salira bade diungkep bade pais ku abdi.
0: Topi SD teh.
2: Muhun
0: jang aing. Akan we ku sia.
3: Eta wani luas.
2: Luas we sakitu mah kadunungan.
4: Tawa. Bade tatang. Ciput
2: babati. Lain kana bisi kaburu kada kada luar sia. Ampun. Pot cicing, pot cicing, pot. Oh. Nah, cicing mah teu lompatan agan, cicing sudah. Panuju mun pencet agan tuman, montong dirojong goblok atuh sia teh.
4: Aya kasieun aja.
2: Sia mah atuh dulur dicarekan kudunungan teh.
3: Ari batur siksa teh atuh sita.
2: Jeung dulur mah sidih rojong.
3: Sidih anteun jeung dulur mah.
2: Silih rojong, silih asaan. Asaan naon rejeki naon deui sia atuh.
4: Eta mah kangers nya
0: kan. Kahiji aing sono datang-datang ka urang dieu mah.
2: Sami ai perkawis ka sono mah kulan.
4: Sono tapi lengo.
2: Sami kulan. Luar biasa, mobil di mana kan?
0: Leumpang ai.
2: Wah, leumpang. Tang tos perwis dieu mah da.
4: Sono
2: nya
3: da leutik jalanna ka dieu
4: mah
2: sono tapi lengo geuning agan teh tanyak naon-naon
0: oke di transfer gampang lah
2: ah kitona mah
0: sajabat di sono mah kaula teh aya warta nu matak pi kabungaheun mah
4: urang mana
2: wartos anu matak pi bagjaeun
0: iya Sugan ka urang dieu geus meunang beja ti puseuna ieu.
2: Wartos naon? Aye wartos mah aya nu reuneuh di puseur dayeuh kulan.
0: Banting semoy. Ici.
3: Wani sakitu mah kadunungan.
2: Heuk ngajedog biwir teh heuk lakpan.
3: Mun jempe batak naon?
2: Mun ka bangor-bangor teuing sate.
0: Bisi teu apa urang dieu. Si Cenet arep datua kerami mah.
2: Jenet Arab datua kerami
0: iya
4: si Akang mah bingung
2: ngadengan nah maksudnya deh
4: para bingungnya kak
2: Jenet juragan Arjuna
0: iya
2: naon nah jauh-jauh kena Arjuna Jenet deh ayo juragan Arjuna teh saeur namina teh sajaba juragan Arjuna teh
3: lobangaran
2: nolai Soparta Ciptawening Janaka ta Neneh natina Janaka teh Jenet.
3: Eta.
2: Jadi cokot landianana Jenet. Dina Janaka teh.
4: madunungan sana apal akang.
5: Oh gitu. Dada aing mah jeneta sok numpat tipu Junet eta mah.
3: Junet.
4: Junet. Junet dan usian kudunungan.
2: Juragan Arjuna bade garwaan.
0: Iya.
2: Juragan Arjuna bade garwaan.
0: Iya, Bar.
2: Naon sia tuh?
5: Nguk-nguk leuhung mun ngendok dah henteu.
2: Heuleuh, heuleuh aing.
3: Nguk-nguk da bapak teh meri
2: gitu. Halo, iraha kulan?
0: Iraha, iraha na mah cantang tu ieu teh.
3: Cantang tu.
2: Cantang tos?
0: Iya.
2: Naha?
0: Sabab si Cenet kawinna nya hiji kawewe teh nya eta. Aya nu ngalamar sajaba si Cenet.
2: Kek dupi isina saha?
0: Si Cenet teh hayang kawin teh nya eta ka si Mayang Aruma.
2: Mayang Arum urang?
0: Urangna karat Warawati.
3: Arugil.
0: Artina si Kakang Jaliteng.
5: Jaliteng teh naon da wala hideung. Emang bapak boga adik Mayang Arum gitu?
3: Arum
5: gitu. Nu hideung teh lain aing ngumpul. Oh wa Udi nya. Di alam pawayangan sajaba aing hideung-hideung naon? Aspal. Emang aya lakon Prabu Aspal?
4: Bisa capekeun we.
5: Sajaba ti bapak saha nu hideung da wala? Gitu-gitu wae teu apa. Si salap.
3: Si salap punya hidung.
5: Eta mah hirupna nu poek teh. Awakna mah bodas.
2: Juragan Batara Kresna.
0: Iya.
2: Oh, Juragan Batara Kresna. Lainna ping teh hideung.
3: Aduh, eta kumaha deuleuhan?
5: Deuleuhan ping. Kumaha deuleuhanna ping jauh-jauh? Eta. Pot cicing pot teuleur kaula lagi.
3: Urang mah cempet dudungan
2: kitu. Juragan Batara Kresna.
0: Iya. Atina nyatana si Mayang Arum nu pikahayang ku si Jenet teh mah. Ngan hanjakana.
2: Naon?
0: Datangna si Jenet meta. Kaliwatan si Gatot merekeun layang panglamar ka si Kakang Jaliteng. Bareng jeung si Kakang Baladewa.
4: Parung akang
2: Juragan Baladewa
0: raja tina karam Mantura Harja sedengkeun si Kakang Baladewa teh lanceuk panggedena si Kakang Jaliteng
4: ulangkung kuasa
0: tah kukituna
4: cobi
0: si Kakang Baladewa nyokot salapi salakieunana calon panganten si Burisrawa
4: doh
5: ieu Burisrawa teh urang
0: urang Mandaraka
5: di Pasir Madur kapelabah mana kan?
4: Cing.
0: Aduh aing.
4: Deket ka Maja teh.
5: Caker ka Cianjaro. Nah meni jauh Cianjaro atuh jauh-jauh.
4: Teuing ka
2: Maja. Teras?
0: Tah. Bingungna ieu ba. Dibikeun ka si Jenet kumaha si Kakang Baladewa sedangkan si Kakang Baladewa teh sahau kadua gapluk muka tumpangan carita dina mangsa karakter watakna
2: laras laras laras
0: kaiji kitu kadua hak mengawalian teh lintang ilanceuk nu pagedena nyaeta si Kakang Baladewa sedangkan si Kakang Baladewa mawa calon panganten
4: iya
2: uluh
4: abot
5: tapi jadi konflik rupina
0: iya kitu ba kitu ba
3: eta tata.
2: Rajeng kumaha
0: tah? Cara nanggeuskeun ieu masalah. Okay. Nya we aya kawijakan ti si Kakang Jaliteng.
5: Kawijakanna naon?
0: Nyaeta ngacieun saembara.
5: Saembara.
0: Iya.
5: Saembara.
3: Naon?
5: Naon kulan?
0: Saembara nyaeta lain gelut
5: tapi
0: saha-saha. Anu nyumponan kana syarat anu dipenta ku si Mayang Arum. Bujeng hingga si Burisrawa, bujeng hingga si Jenet tapi budak angon paribasana. Lamun bisa nyumponan kana syarat dipenta ku si Mayang Arum yakin bakal jadi calon salakina si Mayang Arum.
2: Oh, uluh, uluh, uluh, uluh.
4: Iya, iya.
2: Naon syaratna?
5: Naon? nyawa syaratna hayam camani. Di api ayah hiji hayam camani dengan dugul.
4: Hayam camani.
5: Nya, di mana di dia? Yang mawa kantong. Montok nama montok.
4: Mawa tekan uhar.
5: Nya, ngan ngedahar sangwe hungkut terkedai kena huut. Nong teh hayam camani.
4: Mawa tekan uhar.
5: Ayah kukuncungna. Siapa TKI? Kahayam, hayam. Mici lagi hayam. Nah, meni lempeng kena rupaan dewek. Jika nama Syami jeng bapak. Ngan iya mah hayam.
4: Hayam.
5: Hari bapak hayam lain. Lain, tong ngamak biasa weh.
4: Biasa, biasa.
5: Sugan hati kain. Demi anoh tuh, nuraka kangge abdi itu.
4: Hayam, hayam.
5: Bisi, bisi kain.
3: Ula sugan singgung.
4: Selamat akan.
5: Tong kitu ka kolotet, nada yang maka hayam.
3: Bapak gitu.
5: Bapak nama gede rumah siap meren.
4: Hayam ke kayam pelung.
0: Lain hayam camani, bor.
5: Naon atuh?
3: Cobi.
5: Mbe hideung. Di abdi aya kumlah kabeh hiji deui huntuna teh di tengah. Mbe hideung muhun.
4: Jeung montok deui.
5: Montok. Ngan hanya ka beungeutna bodas.
4: Ngan mamawa kareng kaneron.
5: Kaing lain, sanes. Bener, muhun.
4: Bapak mae lain.
0: Heeh.
4: Lain.
5: Pilih syaratna ku monyet.
4: Eta.
0: Monyet naon boga sia? Gaduh.
4: Ana eta mah aneh.
5: Bangor monyetna teh.
3: Di cilametan deui.
5: Diikat. Naon teh monyet teh?
3: Nya.
4: Anu beureumna.
5: Make pangsi. Jeung campelah ka kolot. Tong kitu hirup teh.
3: Ka monyet goblok aing mah.
5: Lah ka aing. Teu da isina embung kitu-kitu sia teh.
3: Eta mah bukan ka singung.
5: Hayang taeun mulit bawang maneh.
4: Ari ka batur ngaheureuyan di heureuyan.
5: Hayang ka batur ngaheureuyan di heureuyan ku batur ngamak.
4: Bade saha Bang Den?
5: Aneh. Eta melempeng pisan ini make ikat monyet teh.
4: Mun baheula.
5: Eta kucampel ka kolotan jadi
4: mun baheula.
5: Kapangihna mah. Da rumah si aing mecempelak.
4: Mun baheula mah.
5: Mun campedak henteu.
4: Mun baheula mah di sio.
0: Syaratna teh ieu teh bingung bar.
5: Syaratna teh bingung. Lu. Barang naon bingung teh? Cicing sia teh.
3: Mun abah jempe urang mah.
5: Bingungna kunaon agan?
0: Nyeta. Bujeng ingat mangih katerangan anu bulet tegepeng-gepeng acan ngadenge ke kakara syarat anu dipenta ku si Mayang Arum.
3: Arum gil.
0: Numbatak bumbeng Pandawa kaito katie. Aing, ayam maksud anak kadirek nanyakan ke si Jumat.
4: Kang, baluang kakara. Baluang kakara kakara.
5: Naros gana, wana tukulan. Wanras ke kapun bapak, bodoh, bapak mah.
4: Menjauh di mana,
5: kemari oge 2 kali 2 sama dengan 7.
4: Kemana we karep?
5: Sidik manehna teteh itu teh.
0: Syaratna teh loba.
5: Di antawisna naon?
3: Cobi gulan.
0: Bahiji.
3: Garas.
0: Pamunut Mayang Arum.
4: Cobi.
0: Hayang dipangmawakeun dina mangsa oleng panganten teh pangapit panganten anu sarupa jeung panganten.
5: Pangapit panganten anu sarupi sareng panganten.
0: Iya. Tah aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeung si Arjuna. Aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeung si Mayang Arum jeung si Subadra.
5: Atuh babari pisan kulan atuh. Anu sarupi jeung juragan Arjuna mah teu aya deui lintang ti abdi. Kari make mahkota.
3: Jauh.
5: Anu sarupa jeung juragan di Subadra mah lintang di Sidawala kari make gelung.
3: Kari make lipen.
5: Anu sarupi jeung ka kumaha teh di pun bapa. Serian we lur lah. Bapa pondong do tingali.
3: Amek we.
0: Kaduana.
5: Leres.
0: Hayang dipangmawakeun tukang rias Dewi Keting Patang Lodaya.
4: Dah, iya
5: leres. Aya oge tuang hidasnya Mang Ii. Nya. Eta mah baheula atuh.
3: Baheula eta mah.
4: Sona.
5: Sona. Eta wah si Sona. Dewi Sona.
3: Eta.
0: Deui-deui hayang dipamawakeun kembang 100 rupa tapi eta kembang teh seungit neun hiji.
5: Atuh babari, gulan. Babari kumaha jo babari?
4: Sagala babari.
5: Neangan we kekembangan 100 rupa babadotan. Mawar terus beureum. Hei seungit neun hiji. Atuh kunculungkeun kana ti sepiteng. Atuh bau nu penting mah seungit we.
3: Seungit teh hiji.
5: Hiji seungitna. Babari we otakna teh.
0: Heeh. Deui mah. Hayang dipangmawakeun kepet ke sipat aru. Kepet aru tanpa dikepetkeun ku jelema tapi bisa ngiplik dina mangsana oleh panganten.
5: Oh. Kepet teh
0: kipas gede.
3: Kipas ageung.
5: Tapi ulah dikepetkeun ku jami.
0: Iya.
5: Tiasa ngiplik dina waktosna ku nyalira.
0: Iya.
5: Babari itu.
4: Eta ku sagala babari. Eta ku
3: babari kedua.
5: Babari kumaha? Apa ulah ku jelema? Heeh. Kaitkeun kana buntut ucing.
3: Ucing.
5: Kumaha ngiplikna? Bujur ucing terasonan. Ucing ya. Nepi ka babari kitu.
3: Asa ngomong.
5: Atawa kaitkeun kana ucing beung ucing. Ucingna digiwing-giwing ku jelema. Ku jelema jelema keneh kitu mah tuh. Kapan nyabakna ucing?
3: Ucing.
5: Aku masih yawe ah.
0: Deui-deui mah hayang dipangmawakeun petil karantaka. Petil anu tanpa diseungeut ku jelema tapi pati beleduk dina mangsana oleh panganten.
5: Uluh-uluh.
4: Ieu mah bangga wah.
3: Bangga
5: atuh. Tanpa diseungeut ku jelema tapi beleduk dina awang-awang.
0: Iya.
5: Atuh nikah nawe usum hujan.
3: Naha?
5: Ajatan di tengah sawah.
3: Nya.
5: Cina bebeledagan bentar gelap teh da bijakeun di bedil we.
3: Aduh, eta ku ngababarikeun mun naon?
5: Bentar gelap jeung bedil beda.
3: Oh, beda sorana ge atuh.
4: Sorana ge beda.
5: Iya. Yeah. Mah aing we lah.
4: Sama beledug.
5: Aku masih awe ah.
0: Deui-deui bae. Hayang kukurilingan di alun-alun dina mangsana oleng panganten teh hayang naek kareta binarom.
5: Kareta binarom,
0: kareta emas. Tapi di gusurna teh lain ku kuda tapi ku buta gede.
5: Atu hese marian buta maupun bapa we atu
3: hayang digusur ku Beti
5: karima ke sihung jiga buta bagong serian we lur
0: deui-deui ba dina mangsana oleng panganten teh hayang aya tabeuhan gamelan silokananta. Gamelan tanpa ditabeh kunayaga tapi bisa ngemprung dina waktuna oleh panganten.
5: Uluh hayang boga gamelan kitu mah.
3: Nah, hal kamu juga hayang.
5: Moal olok sangu meureun di kemanggung deh.
3: Moal latihan terus.
5: Moal olok udut nepi ka dalang we hungkul udutna teh. Tanpa tabeh kunayaga mah.
3: Ieu mah latihan minang dipake henteu.
5: Tah geuning. Ngarti hilaing. Aing ngarti mah sugan we ka aplikasikeun.
0: Deui-deui mah. Dina mangsana oleng panganten teh hayang dipangmawakeun papajangan bangsa kancana.
5: Papajangan bangsa kancana.
0: Iya. Tapi ieu papajangan emas teh kabawana teh ku jelema 1000.
5: Uluh-uluh anjir.
4: Kumaha ka eta?
5: Emas di kabawana ku jelema 1000.
0: Iya.
5: Parah seberat tahun neuh dulu. Kira-kira cek mana seberat tahun neuh dawala 2 kilo jigana. Wah, gede atuh kitu mah.
0: Dede mah. Dina mangsa palai panganten teh hayang aya arak-arakan.
5: Palai minum arak,
0: arak-arakan. Lain minum arak sareng.
4: Lain.
5: Oh, punten we tuh.
4: Lain hayang teler, lain.
0: Festival.
4: Oh.
5: Festival padalangan.
3: Lain.
0: Tapi dina mangsana arak-arakan teh hayang dikaulan ku monyet bodas.
4: Ah, geuning akal.
3: Monyet ta.
5: Di abdi oge aya monyet bodas teh
0: aya pot.
5: Aya. Ngan karek beungeut na hungkul nu bodas teh.
4: Mah teh kaua.
5: Saminggu dia mah urang celap sugan bodas kabeh.
4: Yang tebuntutan gitu.
5: Kasaha teh ka monyet, Pak.
4: Bapak monyet.
0: Aya pot,
5: aya deuk teu tengan tebuntutan monyetna.
3: Manis gitu.
5: Dicoret tina kartu keluarga sia ku aing. Bakat tiku ku sia ka aing kitu.
3: Geuna atuh geuna we ka bapa
0: teh. Deui-deui dina bangsana oleng panganan teh hayang dipangmawakeun munding 100 siki jalukna wungkul.
4: Tah munding.
2: Munding 100 siki jalukna wungkul.
0: Iya. Ngan syaratna dina tuur kahanap teh bodas.
5: Wah, hanyakana.
0: Hanyakana naon?
5: Nu bodas teh lain suku.
0: Naon?
5: Beungeut aing, sok. Naon ai bapak ujug-ujug amak. Sok beungeut aing itu.
4: Rumah sakit.
5: Beungeutna nu bodas sok.
4: Rumah saannya Kang, eh.
0: Nu bodas teh naon?
5: Nya, sok bapak pisan gitu. Udah ka aing sia mah. Untung bapak sabar, bapak pasti mau ngadek ke anak itu teh.
3: Untung teu stres oge tuh.
0: Gitu bah. 10 syarat oleh peta kumayang anu. Cik, sugat. Si Semar anu geus legok tapak genteng kadek. Anu geus pinuh ku pangalaman. Sugan mar pantuan aing.
6: Wah, pantosan wah. Manawi sareng manawa aya pung bolongan. Aya jalan komo mentas wah.
0: Ua salahku
6: kokolot anu ngageugeuh di pakampungan sadaya Pandawa teu aya anu teu percaya ka ua sadayana percaya ua
1: ayana
4: pangeretan kalah
1: ampun kan
0: war
1: tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun.
5: Naon ai bapak?
1: Naon ai siling?
4: Jauh.
5: Gunungan teh nanyakeun nya, onte dijawab ku tiwu mah teh.
3: Teu jara rambung teuing.
1: Eta teh basa Sunda.
5: Basa. Naon artina?
1: Tiwu kacongo-congona ku amis, puhuna parantos gamos. Gunungan tos teu uninga, komo dewe?
5: Atuh oh, kitukeun we muni jeung tiwu, tiwu eh. Si belagu.
0: Jadi teu nyao mah.
1: Tatara.
0: Ot,
5: lan,
0: sugan siapa?
5: Sami abdi ge tiwu.
1: Teh. Tuikeun, sok.
3: Eta sedihan ka batur
1: setan. Sok tiwu naon?
3: Lesbek
5: ah. Nya tiwu, eh naon sok? Tiwu kacongé-congéna.
3: Songé terus.
5: Ku poé rebo. Kuhuna aya di pangalengan.
1: Ampun.
0: Jadi kumaha cebot?
5: Teterang abdi ge Sami.
0: Nyaho.
5: Terang kan?
0: Cilakai.
5: Cilakai kitu cara nama.
0: Dawala.
5: Abdi.
0: Sugan maneh. Nyaho kana dipenta ku si mayang anu.
5: Anu satu sapuluh neme.
0: Iya.
5: Terang.
4: Dah, Kang.
3: Naon teh?
4: Lalawara.
0: Sekali deh sia.
5: Terang kulan ae ae ae ae
4: lain banyol eta
1: teh naonna Asia
0: bener dawala
1: sumuhun
5: la ilaha illallah
3: ngalonyeng
5: geureuy goblok sia teh hayang modar sia teh
4: gunungan jauh-jauh teh lain banyol teh
1: gunungan keneh nanyakeun sia teh
5: lain banyol goblok
3: hayang
5: ditegeuh hayang koib sia teh
3: hayang dibabuk beureunan ka kaheureun.
0: Bener dawala.
1: Sumuhun ai ai ai ai ai goblok. Mikir.
4: Hayang
1: pete. Dunungan iraha teuing heureuy. Nempo calung oge sok ngaharamkeun. Ayeuna di bawah heureuy ku sia, hayang modar sia teh. Cing balik sia teh. Urang ajar teuing. Uh, sia teh. Punting.
5: Balik nak abdi jadi kacipok ku abdi.
1: Aing.
4: Sakalian dulu dog gitu.
5: Dawala. Naon? Ulah heureuy goblok teh. Aing jelema heureuy wadi sate ka bapa karudungan mah teu wani demi Allah aing mah.
3: Tingali halisna sikitu kedungna tuh.
5: Tingal itu urat ngangkang dina tarang perwatak jelema bedang.
3: Duh.
5: Modar sia.
4: Ulah lain heureuy akang kadé.
5: Lain banyak. Balik keun sia ngomong sia. Mana karak wae.
0: Sakali deui sia. Nyaho padawala.
1: Sumuhun terang.
5: Ae nepi ka kitu.
4: Lah kumaha teh?
5: Kumaha otak geus goblok kumaha otak sia. Da eta teh bubuyutna belegug jadi kitu. Aduh sia geus sero belegug. Abi pan dibawa tere. Si kunyuk.
6: kaharep sia.
1: Kulan
6: kaharep.
1: Sae mangga.
3: Tanggung jawab kayaknya.
1: Punten Pak Kapengkeran, tanggung jawab sia.
3: Nya, caritaan teh bisa tanggung jawab.
1: Dewek mah bisa nulungan ka sia geus komo kieu mah sia.
3: Bisa geus kitu mah
1: mun. Punten Pak, punten.
3: Tong epot tong nulungan kan.
1: Diuk sia, punten. Diuk sae mangga.
3: Teuneuh sakitu mah tuh. Ya. Pejet sia.
1: Eling goblok eling. Sia teh.
6: Pot.
1: Lain.
6: Diuk pot.
1: Iya kan tuman diuk sae. Niat rek bela aing ka dieu tak. Entepkeun asina modar tah.
6: Sakali deui sia.
1: Ulah.
3: Nah, cing.
6: Aing datang ka dieu lain lantung tamu laku lain labah tanpa saja.
3: Jauh di jug-jug teh nya.
6: Sabab jauh di jug-jug anggang diteak teh sabab ku baluangna ieu hate. Si Sumar nyeritakeun teh nyaho si Cepot komo deui teh nyaho da jelema belegu.
1: Eta ku leuwih wae ka aing teh.
3: Heuh, teu lamongan akan.
6: Kari-kari sia jebul ka nyaho.
3: Da, cing.
6: Bener sia.
1: Samohon terak, ae ae geus podaran agan lah. Nah, tinggal wae teh kudu ieu cerek gejos kayaknya.
3: Akang geus apa,
1: Kang? Dewek teh nyaho komo si eta. Niat heureuy teh si goblok teh. Pak, minta duit, Pak. Jang naon sih teh? Meuli poe. Si Dawala modar teh si goblok. Teu meunang dipapatahan teh si barang ajar teh.
3: Bejaan eta. Dianggapna teh banyol
1: kan. Anggapna teh heureuy we meureus si goblok teh.
6: Sakali deui sia. Bener jao.
1: Sumohon terang. Iya, beres.
3: Anya we apal mereka.
1: Diteruskeun nanya bu apa-apa terus bari jeung eta teh ngandung harti bakal modar teh si goblok.
3: Bakal innalillahi.
1: Di mana ayana teh nyaho? Iya, modar.
3: Bakal innalillahi.
1: Gejos ya ku aing, modar dawala modar teh si goblok da. Aing tukang heuleuy teu wani kerundungan ieu mah leuh.
3: Heeh.
1: Mun isa teh kajogan Arjuna.
3: Karomongan sejen mah.
1: Heeh. Rajin-rajin lomba.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Aduh.
7: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
8: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
7: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
8: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
7: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
8: Iya Bu, Kiki minum ya.
7: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
8: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
7: Iya dong, Panomax.
9: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
10: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
11: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.
10: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
11: Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Mun dina yagam Bobby Berlin dari gitu.
3: Ya Berlin. Oh.
0: Bener sadawala.
1: Ulan.
0: Bener mana nya hao?
1: Semuhun terang. Iya, modar. Yang? Bejaan ka Bapak DKM. Sanajan wayah geus kieu, wadus kieu, bejaan hurungkeun toa.
3: Oh, mun mangga kula.
1: Pasaran siapkeun?
3: Siap.
1: Si dawala bakal modar da.
3: Kenaon ngahurung?
1: Ya dawala maot. Iya, modar.
3: Bahar bae si
1: teman. Panuju siah.
3: Tukang,
0: tahu jawabkan kajian. Sakali deh, Syah.
1: Semohon terang.
0: Bener.
1: Semohon. Iya, sidawala modar bejaan ka Bapak DKM, sidawala modar, uy.
3: Karena saya pikirkan, Kang.
1: Karena saya pikirkan, uy.
3: Aduh, beres. Siap.
0: Aing semurah kali nanya ka Sia, nyata nyiburkan nyaho, tah ngerung hati regis ngincak nista maja utama.
3: Maja.
1: Semohon.
3: Ya.
0: Janji hari jeng aing. Alamat modar sya.
1: Iya, beres.
3: Karena sepi kan.
1: Sudah yakin 100%?
3: Sistem aja kan.
1: Tawa sudah mendukung?
3: Ya.
1: Pulsa listrik sudah banyak? Tinggal dibajakin dawala maut. Aduh, si dawala almarhum. Tidak
3: innalillahi, ya kan.
1: Tidak innalillahi, oi.
3: Atoh dulur modar teh
0: sia mah. Jari.
1: Ulan,
0: lamun sia nyaho di mana ayana? Cih bejaan aing di mana ayana?
1: Cih. Ari di mana nama teterang abdi teh?
0: Naon?
1: Di mana teterang abdi teh?
3: Edas.
0: Ka dieu sia. Podaran bae. Di podaran bae.
1: Iya. Tulus. DKM hurungkeun. Dawala maot. Pun Adi maut. Iya, beres. Pasaran gotong ke dia. Wayana si dawala modar. Modar, dawala modar. Ganeng, blong.
3: Mereka ato, bukan dulu payah.
1: Yang bu bapak sekarang dia bakal modar. Si penyok, kain nih.
0: Di putaran, boy.
1: Kehela, agan, abdi teh. Atau dikiki sama abdi, muapok nyarita temeran rewas. Kapur rewas, atau dikiki, atau mau kedal, abdi ngomong teh.
0: Nah, tuh siapa yang juga nyebutkan tenyao?
1: Nah, tak can beng, saya ngomong nao ke.
3: Can beres.
1: Tak can beres.
3: Can ngepok.
0: Tapi terhari.
1: Entah. Sumpah bumi, sumpah langit, abita.
0: Awas, siapa terhari.
1: Muah.
0: Diuk, siya.
1: Kulat, diuk. Saya mah gak apa-apa. Gah, aing mah.
3: Nao, kak.
1: Hari gejos, ya, dek. Bayana ka DKM antosa 5 menit deui.
3: Oh, mangga kula mangga.
1: Can waktuna geus dawal maot teh. Rupina kana 5 menit deui jigana.
6: Nah, saya nyebutkan tenyawa saya. Ongkoh apa, saya teh?
12: Abdi mah apa?
6: Jadi apa teh, apa teh?
12: Abdi mah apa teh kanu apalen?
4: Ya, edas.
6: Apa teh kanu apalen? Maksudnya,
12: kajila mana anu apalen kena iya perkara?
5: Anjir.
4: Nah, kan ku naon?
5: Gua nuduhkan ke aing, si goblok deh.
4: Kan teh besi ke akang.
5: Astagfirullahaladzim.
4: Wah, lu luasan.
5: Alah. Ayah luas si goblok kita.
3: Oh, pasti itu.
6: Jadi siapa teh nyaho tapi nyaho teh kalau jelemana? Semohon.
4: Bawa lah pengeluasanan.
6: Jelemana nu apaler? Semohon. Di mana ayana?
12: Di kampung.
5: Astagfirullahaladzim.
4: Buah-buah ke akang kan?
5: Alah, cilaka anyir. Anyir, jauh hayang kiih, weh aing duh. Ampun. Mangganing pantau lebah ditu mah bisa kabur aing leuh.
3: Dijaga.
4: Lain luas ka
6: dieu kampung.
12: Dieu kampung.
4: Luas ka dulur Kang Uu
6: tatang. Di mana?
12: Tekadah di mana di mana?
5: Di dieu teh. Astagfirullahaladzim. Bener ngabahas. Bayahna ka bupati KM.
4: Naon aing?
5: Toa jual. Pasaran singkah-singkahkeun. Cilaka aing yeuh. Jo ratu ge jantung aing duh.
4: Sieun meureun oleh. Sieun
5: diumumkeun. Jo hayang ngising weuleung. Tong ngising-ngising kaya nu lahar, kan bae da penyuguhan ka aing.
4: Lada. Lada mah oleh hungkul.
6: Jadi di dia jeung mana?
12: Di dia lebat kana paribasa di Ciduhan Lamokot di Baledog Kaliwat.
5: Astagfirullah.
4: Bener luas. Luas kan.
12: Oh, si goblok.
4: Ka akang.
12: Setan ka aing teh.
5: Ya Allah, audzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikan nafi marjak. Alah, tama aduh aing mah doa dahar tamanya. Ya Allah. Ya Allah, salamatkeun abdi rek tobat ini ya Allah. Rek salat ini ya Allah. Mau bilang matung ya Allah. Si dawala jahat ka aing. Jahat si goblok. Heeh,
4: kadeh tukang.
6: Di dieu.
12: Di dieu.
4: Ke jauhnya.
6: Di mana?
12: Jalmina.
6: Iya.
5: Audzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya Allah,
5: rek tobat ya Allah, rek mereta rek melitas be eunam demi Allah menyem-nyem di moal. Ya Allah. Ya Allah, kunaon jelema teh? Ya Allah, rek Jumatan eunam ya Allah. Ayeuna mah rek Jumatan dina poe Jumaah. Dua poe Minggu deui ya Allah. Ya Allah, goblok si dawala bojong sia.
6: Di mana ayana?
12: Jamina.
6: Iya.
12: Gah, setan. Tong nolong kain sya, tong nolong kain. Ambilin sya kuaing. Ini kanyang. Pahit sya, pahit sya.
4: Ayah kasihan melirin.
12: Dah wala, kaya diberi udut kuaing, dah wala. Ulah kita dah wala. Nah, jelam mate.
6: Di mana ayana?
5: Udu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anu panjang teuing eta mah naon pondoknya? Aduh, nu pondok naonnya? Ya. Aduh, kul halawat alo syamat lam yad wa billah. Amin. Ya lo.
12: Jamina,
6: ya.
4: Awas.
12: Tah.
4: Deket-deket.
6: Curugnya. Mana
12: eta?
4: Curug kuat.
12: Jamina. Syeteh, wah alhamdulillahirrabbilalamin ya lo.
4: Salamat
12: akang. Nuhun dawala, nuhun terdudukin ke aing, nuhun dawala. Kayak diberi udut gua aing, ngeceklah duitnya kasih obat. Iya. Kamu pada KM? Buka di toa, pasaran canak deui, pun bapak maut. Kan?
6: Iya.
12: Podaran pun bapak kan? Blok! Berkara pae syeteh.
4: Cidak
12: kakolot teh. Nah, si teh nudukeun ka aing.
5: Doraka geus teh bapa teh kitu sia.
12: Lain nudukeun. Naon? Gunungan teh keur bingung ieu teh. Der kakak ti heureuyan make jeung teh nyaho. Nyaho di mana ai dewek? Alah sok api-api teuing bapa teh.
4: Bener Kang.
12: Ratusan tahun kaliwat emak jeung bapa geulenengan di kamar. Ka kuping ku abdi dina wangsa wengi-wengi teh.
4: Noong mereja.
12: Da teu bisa sare abdi harita teuning. Beres ngaronda teh. Ma nitip ieu buku beureum.
3: Iya,
12: teh. Dina buku beureum teh bapa nyaetakeun make jeung aya. Naon? Bedil sagala.
3: Lamun
2: Aning.
1: Aya papajangan bangsa kancana.
2: Ya,
1: muning sagala, ya. Muning kebodadunya. Ya, samia panca panggung.
3: Eta apalan.
1: Sok aku. Ulah disebut-sebut bapak teh aset.
3: Tulungan
1: teh tulungan kariweuh kieu menta tulung piraku urang teh nulungan. Apa nak kana jelema teh saya tulungan salaku makhluk anu sosial.
3: Eta akang pinter
1: gini. Mata mana lompat tuan
6: depan. Iye si Semar jaho. Seuri kitu.
1: Sumuhun terang toh percaya agan.
6: Uluh bagja. Dawala
1: pulan
6: bagja sia geus nyeta nuduhkeun ka jaman nyaho. Ka dieu seuri timbang wae ieu. Mong mong mong mong.
1: Bro. Kawas peunceuh wae aing ditimbang deuleu. Heeh.
6: Dawala
1: pulan
6: ini saka dealer.
3: Naon mah geudeuh
6: bae. Neangan motor pangadena dipere ku aing.
1: X-Max.
6: Iya.
3: X-Max.
6: Dawala kulan pakaulan geus kaca mere hadiah ka maneh.
13: Teh naon tak kulan?
6: Ini ka tukang jahit. Ukur jas nu pangmahal-mahalna.
1: Siap. Ayah nya terang abdi oge. Muhun abdi ge hate teh ningali. Yen tu bapa teh ningali pisan kaneh. Batan menang pala kada menang palu aing
3: mah pahlawan pahlawan kaburangan teu kitu
6: dieu ka tukang dawala
1: sae agan nuhun we kana kanyaahna agan la omat meuli motor dua la jeung aing
6: ulah hiji we hiji
1: atawa helm na dua
6: dawala kulan bisi maneh kurang modal di botalan kaula dawala ku gatel kaca
1: hatur nuhun agan
6: cukup 1 miliar keur maneh
1: gusti anyir bere duit 1 miliar sia ngeclok we do ngeclok we
3: lain do ngeclok we kasah-kasah
1: sangka nu
3: da butuh
1: ieu teh laras
6: sok dawala
1: anyir mun sia dibere duit 1 miliar rek dipake naon kuring mah da sederhana kuring mah di kampung
6: iya yeah.
13: Walau bakah aja
1: naon kuring mah boga duit 1 miliar rek dijieun atawa da ngebon kangkung kuring mah
3: kangkung geus sos
1: 1 miliar kabeh di kebon kangkungkeun
3: sabaraha
1: hektar aduh satunggung deuleuh hayang disebut bos kangkung duh sangka sia ari aka naon boga duit 1 miliar rek dipake naon dewek mah rek dibelikeun kana domba.
3: Oh,
1: 1 miliar kabeh.
3: Heeh.
1: Atuh ratusan. Beur ratusan. Kumaha marabanana? Apa di kebon kangkung sia? Eta rugi siapa aing. Heeh, blok.
3: Kala kitu we.
1: Duit can katarima pasia diheulakeun si teh tuh.
3: Berebut paisan kosong teh kitu teh. Berebut paisan kosong teh.
1: Cacak. Cacakan katarima geus pasea eta kumaha eta.
13: Dina ngalamun jero
3: pun bararekam beting kecil.
6: Mar,
1: kulan.
6: Jadi kumaha mar.
1: Ih, hapunten agan jisim abdi sanes. Bade agu ku payung butut. Tadi nama bade disimpen we dangan kulantaran pun anak anu uninga. Nya betus we jisim abdi.
6: Sugan nyaho pangapit panganten nu sarupa.
1: Pangapit panganten nu sarupi sajuagan Arjuna.
6: Ya.
1: Da aya deui nya eta Dewa Dananjaya.
6: Dananjaya.
1: Muhun.
6: Ai jeung Mayang Arum,
1: Dewi Rati. Sadayana aya di sawarga.
6: Waduh. Era aing pikeun nginjeum lamar.
1: Sawios sisim abdi we.
6: Nu miwarang nama. Ari tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
1: Eta teh tukang rias Widadari.
3: Widadari tuh.
6: Waduh, era nitahna.
1: Jisim abdi, sawios. Eta kuboga channel ka dinya, bapak teh.
3: Asuka teu boga channel dinya, deui.
1: Aye boga channel ka urang sawarga, aye cenah sisilangan wae. Heeh.
6: Aye kembang 100 rupa nu sigitna hiji di sawarga.
3: Di sawarga eta ge sami
6: kula. Tepet ge si Badaru nu bisa ngipik sorangan atuh bedil karantaka.
2: Disyawarga.
1: Disyawarga.
2: Hari gamelan disyawarga.
1: Gamelan silokananta.
3: Gamelan di mana?
2: Wah, ulah ari papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema sarebu eta oge aya di sawarga ayana di kaindran. Kaula bade pakaulan wah. Pakaulan kumaha agan?
3: Cobi lah.
2: Papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema sarebu bakal diangkat ku gatel kacanya lira.
1: Mangga, mangga.
2: Dumatak jeung kaula bareng wah apa kitu mah.
1: Cai mangga.
2: Ari kareta binaro.
1: Kareta binaro mah aya di dunya.
3: Di dunya eta mah.
2: Aya di dunya,
1: aya di dunya.
2: Di mana ayana?
1: Ayana teh di waringin pitu.
2: Waringin pitu, muhun. Di mana tempatna?
1: Ngulon di matras.
3: Ngulon.
1: Ke di mana aya tempat saringin tujuh ngajajar tah cirina eta waringin pitu anu nyekelna teh detia kala wincagni.
2: Aing rek kaul ngak mawa eta kareta
1: imana saurkeun weh saur jisim abdi weh
3: eta kitu kantun kitu
2: ieu pacama ari munding caduk siki
1: ayana di Tegal si awat-awat
3: eta
1: tah wayahna si laing pangnyokorkeun munding
3: bagian akang eta
1: nu nyekalna teh si dadung dawuk cirina teh tangkal sadagori pantona teh
5: geus bata sabaraha ratus taun teh muning teh
1: aya kana 300 taun mah jang
3: loba
1: jalu teh tambah mi kang teu
5: nya blegugna kana ekonomi teh
3: teh nyaho ekonomi bapa teh kang
5: tambahan ku bikang 20 mah meun teh jadi bos muning
3: nya bos muning
5: ieu mah beungeutna we hukur juga muning teh si edan
3: mun jadi bos kebo
5: muning gai blen muning kitu sia teh
2: yeuh
1: jadi abdi ngabantun muning, tah bareng jeung jurukan Bima. Di waringin pitu teh terus ngulon, ngulon.
3: Ngulon di nyaman.
1: Tah jeung Tegal syawat-awat Tegal ramat kapanasan.
2: Jadi aing bareng sipot
1: sarang jisim abdi sareng jurukan Gatot Kaca.
2: Pot, lan wayana bareng jeung aing.
5: Wah, silakan euy.
3: Bareng jeung
5: pedit. Silakan naon, pedit jurukan ieu mah.
3: Terabarang bere
5: jajan. Terabarang bere nyarekan tutuluyan.
3: Nyarekan jorocos.
5: Hilian Pak abi jeung jurukan ka siapa ah? Ka sawarga aing mah. Bagi tugas leu. Silaka aing mah. Eukeur mah eukeur leumpang teh kitu geuni agan mah. Saleng ka jurukan Bima 200 rek aeun aing.
3: Oh nya pasti
13: atuh. Leumpang ningalkeun
2: kan. Nah, usah ngeluh wae sih teh. Ngeluh wae sih teh.
5: Itu agan itu demi aya abi mah. Kan bae atuh da pangeran mah moal nanggeuh ti bongkokna.
3: Oh, bet.
2: Pak Jamar, Pak Jamar. Batok bulu eusi madu mah. Pak Jamar. Nuhun mah.
1: Sami-sami.
2: Wah, urang sarang kircana. Bot.
1: Lain.
2: Wayan apa bot?
5: Saya, Gan. Gan.
2: Iya.
5: Nyerak atas, Gan.
2: Ente.
5: Wah, bagi horeame ya, Ima.
3: Bagi horeame marengan oge tuh.
2: Wayan apa? Tot.
5: Ramadhi wajib wayar,
2: pembarangan bagi tugas Ramadhi Gatot Kaca.
5: Syai
2: bagaimana? Ayo bot.
5: Syai kan?
2: Ayo bot.
5: Syai bagaimana?

0: Nya. Ayam jiru diambil ku kurban. Kan ngan dijual ku sian ada. Kan dua jakeun bagi jeung mah.
1: Si Ujas ngejual mah.
0: Silaka ku mah aja jualan bima hakeuna cara naon lah.
1: Kan bae perjuangan.
0: Heuh, tara-tara ieu urang teh. Nya. Heuh. Kalau kita ternaun atau
1: kedunungan atau
0: bari jalan we bari naon sumpang-sumpangnya euy gitu ayo tuh.

0: Paman Arjuna yakin bakal hasil kaulannya nak onga bantun papajangan bangsa kancana. Kulat dibantun ngapung ku kaulawa ameh enggal-enggal biasa ngepujengan syawarga.
1: Iya, mangga akan mangga.
0: Raden Gatot Kaca Gili kena atir sejak lumampah ngacuk-cuk syawarga meniloka.
2: Inggi.
1: Nanging satrengene pun lumampah Raden Gatot Kaca lajeng melirik busana.
2: Apa busana ini Gatot Kaca?
1: Busana ini Gatot Kaca jamang mas burup susun tiga sumping mas rineka.
2: Inggi.
1: Holur-holur nganggem drasmala aja jamang susun tiga.
2: Inggi.
1: Gelung cupi simawe prahasta uncahkan jana. Alas-alasan kancing garuda mungkur. Simawe raksukan kreaan Takusuma.
2: Apa puasane?
1: Pengawasane pun orang-orang beraja hingkang tumama.
2: Iki.
1: Simawe sinjang wasunona. Suasane cat ketinggal cat boten wonten udan dan keudanan. Wonten panas dan kepanasan. Simawe tarumpah cerama. Watake bisa mabur tanpa lar.
0: Nanging satring ini pun lumampah keganawiyati Raden Gatot Kaca.
1: Ngeprek soder merak ngiping sesoderan. Dina gendingane pun macan-macanan Adria.
3: Sinjang kirut sejatining

0: Juragan katur kaca jeung juragan Bima geus
1: laras
0: papisah deuleu
1: nya teu bade masing-masing tugas apa
0: masing-masing tugas deuleu
1: ya, bener kan
0: juragan katur kaca jeung bapa dewek asa warga maniloka
1: bapa akang ngadedo deh tuh
0: ngadedo deh bapa aing bari diangkat deuleu berateun leungu begitu kaca diangkatna sakapeung turun sakapeung naik kitu we turun naik
1: pasti
0: bari simpang-simpang dewek ah
1: ka mana simpang-simpang teh kan
2: ka saha
0: pada juragan Bima mah pedit jajan
1: heuh bener kata
2: dan mana atuh aya nu mekelan
0: sugane aya nu mekelan-mekelan wae mah
2: ari daek sumpang-sumpang
0: bari ngawilujengkeun ka pangeur sia Bapa Dedi ieu
1: teh eta teh
0: miwah Ibu Yani Mulyani
1: laras ka
0: tasyakur bini mah munduh mantu nikahkeun Acep Rudi Apani SPT
1: sumuhun
0: Kania Herdiani SPD leuh
2: SPD
0: mudah-mudahan we sing sakinah mawadah katut warohmahnya
1: amin amin
2: meni SPDU
0: pot pot
3: run hayu init
2: jeung jola
0: kela sanduk-sanduk lah kapalaku
3: hayu init
1: eta simpang-simpang
0: wae lain ieu nang dosen lah di Bapa Dedi ieu teh hayang penca oke deui nah kaki hoream mah teh
2: kalah
3: kasesengor ning gede
0: gede ran gede agar mani gajina ku nagara abi mah kunu hajat
2: atuh bener kan
0: heeh ra naon tak ieu aing ngaramna jeung jurgan Bima mah
1: kitu loyo de terang
0: lah oke urang pucah naon nya
1: heeh
0: rek kana naon jauh cenah lampah de euy
1: heeh
2: dunungan sesengor mah
0: geus takwa jurgan Bima leuh mutra eureunan mah
1: tara
0: heeh
1: ku kitu
0: untung dibekelan ku Kang Asep Bayu dewek
1: eta teh
0: nya
1: atuh rada
0: rembes sareng Bapak Ukim ramana Kang Asep Bayu
3: ayah.

0: makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: burung cunuk anggang teburung datang sanajan tebih ke teburung kasungsi.
1: Duh, inggi.
0: Kalerasan disambut pisan ku hiang otipati jagat nata pramesti Batara Guru.
1: Nih.
0: Nya diwalatrakeun naon rupa hal anu jadi pamaksadanana iga terkacas kalayan Semar Badranaya.
1: Duh, inggi.
0: Memang Semar Badranaya teh manahna dewa. Kalayan anu kagungan pusaka-pusaka margi anu dipunut ku Subadra teh taya sanes seserahanna Ismaya ka Dewi Kanasren utawi Semar kasetyaragen dina mangsa kapungkur.

kecil sadayana anu dipunut di sawarga utawi kepet ke Sibadaru gamelan silokanan tapedil karantaka pangapit panganten kalayan tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Papa jangan bangsa kancana nu aya di kaindran anu kacanaku jelema sarebu tiasa kacanaku gatot kaca nyalira margi di parancahan ku Semar Badranaya. Atuh bakating kubinga ieu gatot kaca lajeng nyandak papa jangan bangsa kancana muru kamar capada. Semar mah huap lingkung di sawarga karasana sono tawis tepang sareng anu jadi rayi Batara Guru. Kitu lampah neti sawarga tuna lampah eta kacarios di alas kenal isada aya makhluk cukrah cekroh kaya anak manusia wangsa wanara anu dina waktos ayeuna istuning parantos lami yuswa neti jaman Ramayana dugi ka jaman Mahabharata. Parantos cetuk dawuk ratusan tahun hirupna sakapeung sok tatapa merdih kanu kawasa sangkan dipundut umurna margi parantos teu aya rencangna pisan anu aya di jaman Ramayana kantun nunggelis kaayaanana ngan ukur kitu sareng kitu abong kena lampah monyet. Tidak

0: anu kawas apalai mulang ka sawarga.
1: Karasang kandak di satengahing marga, lumampahna cokrah-cokroh tineken dingane pun kejawenan Adrian.

0: kantos jepduk dawuk.
1: Duh, inggih.
0: Monyet bodas kakasi anoman perban cana suta.
1: Inggih.
0: Lumampah di setengah ing marga.
2: Ari singgilan mutusnya, demi ngawang menagara.

0: Sakapeung sok ngarasa kesel kaula ku hirup kaula.
1: Kumatahan kaos satu.
0: Keur ngora mah dijaga hakaneun teh.
2: Ari ayeuna kumaha
0: teh? Ayeuna mah sagala beres we ku hayang paeh tadina.
2: Ah, eta teu tiasa dipikahoyong.
0: Oreng geuning mungguh manusia mah nafsu. Lir ibarat nenggeuy tilu gunung ka Cidarong kana hayang ku hayangna panjang umur panjang deuing umur teh. Nepi ka eueuh sasamana.
2: Kitu salahkeun lainnya sepuh.
0: Rek kulit jeung ABG disebutkeun badot. Meni serba salah neteh sempleh kitu semplakan sa.
2: Karaos pisan kumaha.
0: Di jaman ka jaman di jaman Ramayana tuk ayeuna jaman Mahabharata.
2: Geus
0: ratusan taun sagala fenomena sagala kajadian geus kaalaman.
1: Rupi-rupi kaalamannya.
0: Tina jaman tai kotok di lebuan nepi ka dilapan. Nepi ka pirana video wik-wik paribasana. Ih,
2: kapungkur mah viral pisan.
0: Kapira kapungkur mah pirana jauh. Jadi jauh goreng viral baheula mah. Ayeuna mah geus biasa. Tapi mungguhing kitu kan sia.
1: Kumaha kulan sepuh teh?
0: Yen pangeran tresepeun ka jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat.
2: Antenna ulah.
0: Nya ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun munguncangan.
1: Laras.
0: Ya. Cikara cah ningang batu, laun-laun jadi lego. Gitu lah. Nu penting menyukurkeun we. Asal mere mangpaat ka makhluk anu sejen eta oge ibadah. Beja kudu beunang dipercaya. Da monyet-monyet pating laporan ka kaula cenah dieu leuweung teh monyet teh sok disamber ku heula.
2: Sok disabet heula.
0: Karunya anak-anak monyet anu ini di sakola. Kasamber di jalan ku heulang. Karek ini paut di sambar ku heulang. Cenah ceuk heulang teh rek dijual ginjalna. Rupa-rupa.
1: Monyet ini tabuh.
0: Aya oge monyet api-api gelo. Tuluy nyokot budak-budak.
1: Nya.
0: Hei si goreng geuning hoak dekan sa.
2: Ulah waka dipercaya.
0: Tah nu matak berita teh ulah waka dipercaya teh kitu da.
1: Kitu.
0: Sabab lamun narima berita teh kudu ti loba sumber. Ulah ti hiji bisi kaituna unsur provokatif atawa kubaha. Ya, kitu.
2: Disaring heula naon-naon.
0: Tapi ai alus mah alus oge eta teh ku ayeuna kitu teh. Naon alusna kolotna leuwih merhatikeun ka budakna kitu.
2: Langkung ati.
0: Sagala rupa oge aya hikmahna jeung kacanya. Oh, atuh
2: kitu. Langkung ati dua.
0: Panehna sakola ge dianturkeun ayeuna mah. Ku paur kitu.
1: Diantar jemput panehna.
0: Balik dijemput atuh salakina mah bisa beger. Keur jelema anu baong mah. Kaula mah baong.
1: Abdi mah tara.
0: Oh, mun si oleh kitu teh
1: kalakuanna.
0: Pernas di kresah yang tumambara.
1: Tinggi.
0: Monyet-monyet rarecet ka aya anana barang ningali kaluhur aya anu bubricakan kayanan. Kaya sanes Raden Gatotkaca anu nyuk nuju nyanak papajangan bangsa Kancana.
1: Tinggi.
0: Aya heulang jigana tuh. Eh,
1: monyet tawa jenglong tuh.
0: Hayu disebut heulang gede teuing. Itu dulu.
1: Cobi kulan.
0: Nah, jiga barang sawarga.
1: Kulan kaseta ku.
0: Hoi, sabar
2: nu. Apal sepuh
0: tuh. Sanajan bari jeung monyet aya ge pernah unggah ka sawarga.
1: Pernah.
0: Nyaho kana barang-barang ka sawarga jigana bangsat ieu.
1: Manteu maling.
0: Bangsat ieu. Si Adam juga nama.
1: Sadadi, si Adam. Si Adam gitu.
0: Ulu.
2: Dah, iya cing, kulang.
0: Wawanian anjil mati.
2: Etaku kacang.
0: Galiwat kaleweng samaruk berdua jilema.
1: Baru kaleweng patoli.
0: Baru kana awa aing beren. Eh, daigil jilema, kata monyet aing. Oh, rasa dia jelma.
2: Eta ku kabawa deh
0: geningan. Sia. Kaulah bisa mancala putra, mancala putri.
2: Doh.
0: Bisa ngegedean, ngeletikan.
2: Iya, jah.
0: Rek entep dina salah-salah papajangan. Rek entep dina etap barang sawarga.
1: Salah ukiran kenya.
0: Tapi nandingan beratna kaulah bakal ribuan ketik beratna.
2: Doh.
0: Bakal beratan dihereyan baiknya.

0: sudah parantos manca putri utawi ngalita.
1: Inggi entep dina salah-salah ukiran.
0: Nanging kayaan ribuan keti beratna kacida. Atu dugi kakalesotkeun ku Gator Kaca reuwas beratna luar biasa tekatada. Dugi kai Gator Kaca murak sapada harita kacana ku abotna ieu papajangan bangsa

0: Ngerian ya.
1: Ayah guna-guna sih nama
0: tuh. Naon ngerian kai? Rek ditinggali di kajauhan. Rek mancat ke Ganawiyati.

0: Gatot Kaca.
1: Inggih.
0: Kasaktian luar biasa kagungan sabta pangrungu bajingiring tapak negala.
1: Duh, eta kan.
0: Sanajan jangkrik dina liang bakal kadang usuan tenang.
1: Inggih.
0: Mancap raja. Raja Musti wika palamatan tentawi sesa sabta pangrungu bajingiring tapak negala. Tulung, tulung. Eces jentre katingali dina salah-salah ukiran ayano celing cingcat makhluk bodas kayana. Bari babara katakan kayana. Kapanggih penyakitna?
1: Iya penyakit eta.
0: Eta cigana.
1: Mata
0: ieu. Itewak weh.

0: Tugas.
1: Benang
2: sih. Ditewake tugas sakila.
1: Dipanting gue. Ayangnya onau di penyakitnya. Ya. Ah!

0: Hush, hush.
1: Sekolot.
0: Marmot sudah kiu.
1: Banyak marmot.
0: Ngahina lur, iu.
1: Kadar marmot.
0: Ayah makhluk bisa nyerita makhluk naon. Nama kejeng makhluk naon. Muat disebut siki nangka jelma kiu.
1: Oh.
0: Awak deh monyet nuki kerana.
1: Monyet nuki kerana
0: matu. Monyet aja jaden sih. Nadaunan gak ganggu kau lah, heh? Nadaunan gak ganggu kau lah.
2: Aingnya.
3: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
4: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
3: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
5: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
4: Iya Dan, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
3: Oh, sakit.
5: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habustrong.
4: Oh, apa itu Habustrong?
5: Ini Mang, Habustrong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
6: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
7: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.
7: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.
9: Barang syawarga, he?
1: Sahar terang.
9: Patut tenganyuk rupa tementah kelakuan bangsat syah. Nanaonan kibena, he?
0: Aing lain bangsat. Lain bangsat kaulah. Kaulah menginjem barang syawarga.
9: Ayah. Eueuh aturanana. Dewa nginjeumkeun ka bangsa manusia pati-pati oge bangsa nyokotna.
10: Mangarentalkeun dewa mah.
0: Nyiga sia. Nyiga. Lamun teu nyiga aya bahan modar sia.
9: Aing modar?
0: Iya.
9: Eta daripun ku aing.
10: Kapala aya.
9: Keur maneangan jalan pae aing teh. Ngan mun bisa ulah somong, Lur.
1: Ulah adigung
9: sagarupa. Di atas langit aya keneh langit.
1: Eta kula
9: somong. Heh. Sombong luar biasa sia.
0: Init sia. Init. Ulah kagu kaula.
9: Bisa kaula init. Tapi sok semplak latak tak kenca pak katuhu. Pegatkan buk samar. Amekan sedami kaluan nyawa tiraga.
10: Latak temaju-maju dah sombong.
0: Ngajak ijen sia.
1: Teneng sakit mah kolot-kolot.
0: Teneng sakit mah tenyaho dia. Jago ayeuna ieu. Hah? Jago ayeuna.
9: Mane jago ayeuna? Iya, jago baheula.
1: Jago muda, tembok kantu.
9: Jago muda. Jawara baheula. Anu geus pinuh ku legok tapak genteng kadek pinuh ku pangalamanana.
1: Bade patutun mun diurang ngamereuna.
9: Heungeun geus sompong duit deui mena ge. Da gelut mah lain silih ngegea, silih toyok.
1: Mas silih kenyot dah. Iya.
9: Sajago-jagona, jago bayeuna. Mualewi jago tibatan jago baheula.
1: Tetak ulah.
0: Dengan mah bisa Gunung Sari. Beli deui mana ge.
10: Mah bisa sungsang wungkul setan.
9: Nah memangna kudu Gunung Sari wae. Loba sih teh.
0: So, lamun kitu carana. Tegerakeun kategaan awak maneh he monyet sok. Tegara tega ai. Pati tega. Dor prung sok.

0: Giri lu si lempengan.
1: Giri?
0: Giri kunung.
1: Lus?
0: Lu si cacing.
1: Paingan.
0: Paingan tersangka serbuk semerang nyamuk.
1: Duh, tinggi.
0: Jengka, bangga pisat na ngeharian deh.
1: Jago muda tadi kesakitan.
2: Yah, jago muda tadi kemahai deh.
1: Bukti-bukti
2: kan jago. Kalahkah hoakna itu? Kalahkah sesentakna hoakna weh. Geni buktina letoy gitu.
1: Letoy mang.
0: Letoy. Oh gitu siah monyet.
2: Letoy monyet oke siah. Dibatah siah letoy. Numatak ulah somong ngirup telur. Hah?
1: Tong adigung ngirup teh.
2: Make jeung ngomong ke jago ayeuna dah. Sanajan sakieu geus sakieu kakolotanana.
1: Mengengke.
2: Di jaman Ramayana nepi ka ayeuna jaman Mahabharata iraha eleh kaula?
1: Can kabejakeun.
2: Can kabejakeun ngan teh somong.
1: Ngan teh somong.
0: Eta bae gini ngomong somong kitu sia teh.
2: Eta mah conto. Beda deui. Ngadongengkeun. Tong baroning gelut jeung jelema saurang kieu baheula aing kungsi tangangkat gunung dah.
1: Gunung diangkat.
2: Gunung diangkat. Komo randa aing randa, komo maneh?
1: Heh. Randa ceu.
0: Jadi saha anjeun teh
2: eueuh dua eueuh tilu ngaran kaula teh Anoman Perbancana Suta.
1: Wah. Kuning. Naon kula?
0: Dobat.
1: Nah,
0: makai ngarenya. Ya teh Anoman.
2: Nah, siapa kayak ngarenya gitu?
0: Aduh. Robot Eyang. Nah, sudah. Jo
1: Eyang.
0: Aduh.
1: Nah,
2: Jo Eyang. Jo
1: Eyang,
2: weh. Semoga incu bangsat, aing mah.
0: Aduh, Eyang.
1: Jo Eyang.
0: Eyang, punten Eyang.
2: Naon, Jo Eyang.
0: Bilih tacan uninga. Naon? Ngaran putra teh Gatot Kaca.
2: Rek Gatot Kaca, rek jan Naruto, kumaha teh sia teh mah?
1: Erek maja.
2: Erek maja, erek beke.
1: Rek Bang John.
2: Rek Bang John. Apa urusan gua?
1: Emang gua
0: sanis. Bilih tacan uninga kaula teh putra na Kangjeng Rama Bima.
2: Bima mana teh?
1: Bima dalang mana?
0: Bima, beraku teuninga. Bima Pandawa nuka dua.
2: Urang Amarta?
0: Iya.
2: Budak Bima?
0: Iya. Ibu kaula arimi ti nagara Pringgandani lolo itu.
1: Naon kula? Uninga.
0: Asli, na teh?
3: Seli.
0: Sli.
2: Duh, aduh incu aing geuning ieu teh.
0: Tobat Eyang lah incu.
4: Paingan jago atuh.
2: Paingan jago teureuh ti aing kuat.
1: Geluh.
0: Kuat mah kuat ngan kalau teh bangsat kumae.
2: Da aya ieuna aya ubarna.
1: Aya ubarna salupi geus.
2: Aya ubarna rupana mah tobat we.

0: Karena undangan.
1: Lah etak lah.
0: Iraha Mumbawi. Kaulah teh datang ka dieu teh nya eta anu dipenta ku Bibi Subadra teh. Nya eta kita disayembarakeun. Disayembarakeun ieu. Naha? Samargi nu ngalamarna dua.
1: Duaannya.
0: Kahiji Paman Arjuna kaduana Uwa Burisrawa di nagara Mandaraka. Nya eta adipeuteungna Uwa Baladewa. Sereungkeun uninga ku salira Uwa Baladewa teh sahao kadua gaplok. Lamun Uwa Baladewa mah bisa masrahkeun margi anjeuna nu hak ngawalian Bibi Subadra lintang ti anjeuna sabab anjeuna lanceuk nu panggedena.
2: Langkung hak.
1: Langkung hak anjeuna mah tuh.
0: Baladewa, iya.
2: Nah, mah teh tersih.
0: Nah. Cep, iya. Ayah-ayah. Hayang bisa mancala putra mancala putri lamun teh ieu syarat dipenta ku Mayang Arum kacupanan ku Arjuna tuli Baladewa nepi ka amuk-amukan dicarek ku hayang.
2: Dikepel.
0: Tong hariwa. Katalukna si Baladewa teh lintang ti ku hayang. Kasieuna teh kitu hayang. Ngan ieu kawan pusakana. Pusaka naon? Nenggala. Pusaka Nenggala teh nyata pusaka pemusnah masa. Lamun Nenggala ditibankeun ka Gunung Rukruk kasagarasa. Sieun ku Nenggala, ya.
3: Eyang oge okay, boga.
0: Nenggala lain. Naon?
3: Nenggelis. Hujaan akang.
1: Aduh, boga di Nenggelis, Bet.
0: Wih, ari eyang teh isin kituan.
3: Nya, jang profesi mah lur lumayan we.
1: Geus kolot kitu teh era.
0: Bola serius deui ngatu da. Ditu nuh rek kudu. Tenang pokona mah. Kalayan eyang teh inget dina cu. Daun. Dina mangsa keur leutik Mayang Arum jeung Arjuna teh da katinggal. Rerendengan wae amang bareng jeung aya beda rasa. Tah jeung teh eyang teh sacarekan. Daun. Di mana jadina? Subadra jeung Mayang Arum teh kaula teh bakal ngiring pakaulan. Bakal ngiga dina mangsa oleh panganten. Waduh, iya iya. Eyang,
3: naon?
0: Allah.
2: Kalaresan bulan
0: eta. Kahilapkeun ku putra.
3: Naon?
0: Dina hiji syarat teh aya. Punten tepina.
3: Naon?
0: Dina mangsa oleh panganten teh palay aya arak-arakan. Dina tengah arak-arakan teh aya monyet anu ngaulan dina lagu kasinoman nyata monyet bodas. Punten rupina kana eyang gitu.
3: Ada eyang mah bodas masa.
2: Ku nyambung ya.
0: Eta monyetna kalau mah teu mah eta monyet.
1: Mana sidik?
0: Da heueuh.
1: Da sidik monyet atuh.
3: Mun kitu disebut batu bodas hayang ngiri hatek.
0: Aduh, bagja bagja eyang. Keun. Masa kitu mah bebari weh. Hm?
3: Eta papajangan bangsa kancana sawios hidap cicing mah calikna batra kancana.
0: Eyang nu ngangkatna. Aduh, punten eyang.
3: Naon?
0: Kaul teh kaul ieu teh.
3: Kaul
0: ka Bibi Subadra.
2: Kangji.
0: Kapib oh kakang jeung Rama Paman Arjuna rek kaul. Hayu urang kaul. Nyaeta eta papajangan bangsa kacandra rek dibantul ku kaul nyelira. Kitu ya. Eyang mah calik dina salah-salah ukiran ngan omat ulah gede teuing. Abotna.
3: Oh, kalem, kalem. Kalem lah pokona mah.
0: Kitu ya. Tiasa diatur,
3: tiasa.
0: Siap. Hayo, berapa-berapa? Saek mangga. Hayo, hayo.

Raden Gatot Kaca Miwah Anoman Perbancana Sutala Jeng Muruka Nagara Amarta Maksat Bade Nyimpan Syarat-syarat Audi Suhunkeun Ku Subadra Gitu Kaya Anana Bacarios Diwaringin Pitu Tempatna Deuk Tia Kala Wincagni Utawi Syarat Audi Penta Ku Subadra Alna waktos ieu nuju tata pabrata nyaeta menekung kana Maha Agung Munajat ka Hyang Maha Sukma sanaos barajing wujud dieu awak buta ditrahing reseksi nanging dina paelmuanana parantos ngamal

0: Ang insan kamanusaan. Inggi.
1: Kalayan ngamuridkeun ka sajumlah buta-buta anu kasasar nyalampa.
0: Duh, kiwari magelaran tina gentinganipun waledan Kang Tuminang.
2: Hei, batur-batur.
3: Tingali dunungan parantos lungai.
4: Wah, beres hidup dunungan, hidup dunungan.
5: Yeah.

0: Dunungan parantos lugay euy.
1: Raslah.
0: Hayo kitu ka batur-batur urang karumpul euy.
2: Mangga, mangga.
0: Urang bagiakeun dunungan parantos lugay deuleuh.
2: Iya. Nggih, mangga.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo kumpul euy, kumpul euy.
1: Kumpul batur.

0: Ngaturkeun semak pangabaktos.
1: Diterima.
0: Aya naon?
1: Calukan batur-batur kumpul gitu.
0: Gerokeun ge.
2: Sorak ka kitu.
0: Batur-batur. Baraya sadaya.
1: Lebay pisan sedes wat mah.
0: Gimana lamun ngegeroan batur dan baturan cikarik dan
1: maka dengiun juga lebayan gitu
2: maka dengiun kau mau kulit
0: batur batur
1: baraya sedaya kumpul itu teragaan
3: sesuat banget
0: menimat cow aa ma
2: tiga pegawai sosial
0: dan neng mata bisa gitu aa
2: neng ajar
1: Neng kumaha deh siapa tuh pakai BH aja gak laki sih deh.
2: Tuh pakai gelung kata gede. Sepnya.
0: Gak apa-apa laki juga yang penting kasih sayang jenis kelamin mah belakangan.
2: Wah.
0: Iki homo siapa?
2: Homo.
0: Siapa kaum LGBT?
2: Naon
0: LGBT? Lelaki ganteng bujur totos. Ih, meni aku pisan.
1: Amit.
3: Orang buah batu.
0: Kadarnya sadayana orang kumpul.
1: Diuk syah. Gila kita gak dengin oge.
3: Ismi.
2: Kenapa diukinya?
0: A-a. Naon.
3: A-a.
0: Damang.
1: Cager.
3: A-a.
1: Ari mani.
0: Damang.
2: Hilang dari kesoran lo ya.
0: Iya, ama mendingan lebihan neng yang cakap.
2: Tiga pebaturan si Oman gitu.
1: Karena itu kalah kuat nanti.
2: Jangan aku nih.

0: Tugasnya Bapak Dos diterima. Oh, ayah ngawon. Diuk.
1: Tak berlul kaki.
0: Ulu atau hulu?
2: Muni jika kanyut.
0: Ajik. Siapa?
3: Kacarkan.
0: Daramang sedayana hibar. Ayah mana ku naon penyakit naon? Naon. Sirah mana? Ya, salah ngurut. Nama kejeng salah ngurut. Nyata pun bojo teh nyerekan wae cina waktu ker diwajiban ku salah kita. Pajar kentes sakedeng wae si ekspres kawing deh.
1: Si setengah menit.
0: Si sisi kicengik. Nah, dah sakedeng jeng letik nuing mah.
3: Si sakolepak.
0: Tapi ayo ini mah meni gede meni nengge resa. Si Ajik meni gede, ayo ke siya.
1: Maja geresep.
0: Duloy! Nyata tanya kanu bisaan tadi ini mereka maerot ngan sini cemawat maerot deh. Ayah nu bisaan. Ngan hanya karena tunanetra. Tunanetra teh naon? Tetiasa ningali. Oh, tetiasa ningali teh tunanetra. Mun. Lamun teu bisa ngomong, tuna wicara. Lamun teu bisa ngadengi, eta mah rek disebut gajah empe. Rek disebut ucing empe. Nah, da moal amekeun da moal kadengieun ku manehna oge. Heueuh tepina.
2: Resep.
0: Duluy, uing katibraan dipencet marokana bobogaan uing efek teh hulu uing. Jadi si gede kieu aing deh. Atuh kaluhung mah teh. Ah, henteu. Nah, bagi pun bojo teh kalakah beki geugeut.
3: Sugemanya pasti.
0: Saprak sageung abnu abdi geung kieu. Unggal wengi teh soek-soek. Nah, si teh sampingna si teh. Otak teh ka mana karep wae. Kitu talalampahan ocit deh.
2: Ah, ocit. Meni resep.
0: Meni hayang nyabak. Ari nu aas ageung kitu teh. Leutik nu aing mah. Kan bae resep nu leutik oge. Nu penting mah permainanana.
4: Oh, nu resep sia mah.
0: Ih, cajing ah. Meni geuleuh teh si eta ge. Geus ka rumpuh sareah. Turunungan ka dieu geuning tuh.
3: Tuh geuning.

0: Naon maneh?
1: Petet sambel.
0: Nu mah teh kakiihan cucunguk Gusti.
1: Cucunguk.
0: Kakiihan cucunguk mah petet. Nya sakit teh petet abdi teh.
1: Aduh bodang geuleuh.
0: Da biasana ge irung teh katempo.
1: Ah.
0: Yeuhur yeuhur yeuhur. Hay maneh sageur ibar Gusti. Hay maneh
2: hibar.
0: Ih, sia macan balik tapi ateh kitu.
1: Sageur geuning.
0: Hulu itu babaturan aing hiji eta hulu teh kitu. Numawi Gusti salah urut.
1: Salah urut.
0: Salah urut. Keun bae, keun bae cenah naon.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
4: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
5: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
4: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
5: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
4: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
6: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Nogi desa naon cing?
7: Naon?
2: Dunungan nepi ka bang-bang kitu awakna. Abdi ngasamet tuurna hungku jangkung teh ih meni hayang nyabak bobogaanana.
7: Aji ngomong teh kemana karep wae sia. Eta mah pikiranna teh otakna teh kitu wae sama Omis.
2: Omis teh otak mesum.
7: Eta mah sirasna. Dagoan lah dagoan.
8: Siap bagas.

0: simpatisan Letia Kalawincagni.
1: Duh, inggih. Ngampar dino cadas anu ngampar ngantos dawuhan sang Detia.
2: Duh, inggih.
1: Ngahaturkeun Rebu Nuhun laksa ketika bingahan dulur-dulur anu parantos junuk baraya-baraya anu parantos datang nyaosan kana pangakhir kula dina waktu ayeuna.

Parantos jadi kewajiban Guzi. Kalayan ayah pikir syaunawan purwa ngeging sirlinggi. Ayah hal-hal tetepi kenwe kuwi mangga Gusti sejak wartos gen naon rupa hal berita di salira jisim abdi sejak nguping. Kaula pujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasyangak.

0: Ketemu ini
1: hayang jadi dalang.
0: Obsesi hayang jadi dalang si Ama ikan bae uing si Nena.
1: Ih, jadi teuing bina ge.
2: Dan si Haji ajeng ajeng. Aya pikeur jeuna mun Gusti.
1: Ye. Kaula lugay tina pangtapaan. Anu dina pangtapaan eta kaula teh satengah sadar satengah henteu.
3: Dah.
1: Dina implengan kaula pangtapaan teh kaula teh karagragan bulan dina lahunan. Malah cenah ieu teh pimilikeun kaula.
4: Geuning.
1: Da kaula ditunggu-tunggu di isu-isu. Pabeberang teu aya sore weleh peuting deui. Kurunyung minggu datang bulan taun deui nya eta kaula teh ka titipan.
3: Iraha.
2: Ka titipan.
1: Kareta. Kunu bogana.
4: Kunu gaduhna.
1: Ieu mah bisi. Kalayan. Hadai umur mah teu nyaho. Sanajan urang wujud diung awak buta diri terahing rasaksi tapi dina ngamalkeun gawe teh urang kudu cara manusia.
4: Eta ulah.
1: Tapi manusia nu mana heula?
4: Manusia nu mana
2: heula? Anu mana Gusti?
0: Anu pohang?
1: Lain. Tapi manusia anu soleh. Anu iman tur takwa kalayan dina laku lampah teh nya eta ngajauhan kana larangan anjeuna jeung ngagawean kana
3: parentahna
1: parentahna
2: oh sae Gusti sae
1: Gusti Gusti Gusti Gusti
4: naon naon
1: rentang-rentang katinggal aya jelema jangkung gede ka dieu mana
4: ninya
3: di romongan mana tah
1: kade kade kade lain sakali dua kali rek-rek ngagasa karena kakayan dia
2: jahe kuci siur jelama maji dia teh melemenyan jadi teh nuhayang benghar nuhayang boga pamajikan gelis
4: nuhayang payu ayah
2: sasajian siur jadi teh
1: gening beah pan gua bidi siapun
3: dah
1: oh nyetaulah kita jadi tutuluyan kadia malu karena dihakan ku gaib meren padahal kumane beah
2: tidak lapar Gusti itu.
1: Wayana sabagian nyumput.
3: Nyumput nyamuni
1: kaitu. Ieu jelema bisi niat goreng kalayan heulaan ka maneh malibir. Bisi ieu jelema datangna ka dieu mau balat. Oh kitu ya.
3: Isi dulu nupkeun
1: teh. Cai mangga-mangga.
0: Aa jeung Neng nya.
1: Sudi ting aji kah. Teh aya

0: pura-pura sunhe tenawa.
1: Ulu itu ngomong eta.
2: Suanten lu gigak gitu
0: tadi. Rampes. Syahatea nuti mana maksud naon? Ngedahkeun ngaran aing Bima. Bima.
1: Bima.
0: Inggih. Aku calum malum ora bisa tatap rio kahaya wong liat.
1: Oh, ora dadi opo-opo Bim. Ora dadi opo-opo.
2: Ya.
0: Geni ngarti nyaho.
2: Ngarto.
1: Da bisa tata krama bitanya.
0: Iya. Heeh.
3: Gaul.
1: Bade naon?
0: Aku arep takon maring Nira.
1: Rek nanya ka uing.
0: Iya. Sugan nyaho anu ngaran Detia Kalawing Cagni nu mana?
1: Bim.
0: Iya.
1: Eueuh dua, eueuh tilu ngaran Detia Wincakni hiji-hijina.
0: Di mana?
1: Tah jalmina.
2: Tah eta.
0: Oh, geuning anjeun.
1: Heeh. Ari kitu rek naon pangijeng uing?
0: Bener sampean anu boga kareta binarum.
1: Teu salah.
0: Bener. Iya.
2: Eta takulah.
0: Aku takowo kareta binarum.
2: Takowo.
1: Rek mawa kareta binarum.
0: Iya.
1: Maksudna
0: pikeun tatua krami atiku dewe si jenit.
1: Pikeun kawin adi maneh jenit.
0: Iya.
1: Bim.
0: Iya.
1: Hampura maneh datang ka dieu mawa paisan kosong euy.
0: Maksud anjeun kumaha?
1: Iya. Ieu kareta katitipan nyaeta ku kaula ieu mah bisa sagawayah diinyeumkeun ka jelema.
2: Barang titipan.
0: Disewa.
1: Moal bisa. Song baroning diinjem disewa moal bisa.
2: Tah eta.
0: Dibeli komo dibeli.
3: Dibeli ge moal.
0: Ieu mah sangkan ka bawa.
1: Moal tiasa.
3: Amanat kuat.
1: Wayahna.
0: Lamun kitu dipaksa kuai. Hah? Dipaksa kuai.
1: Oh, atuh aya kitu mah sampean teh nungtun Raja Wisuna.
3: Jangan
1: ribut. Sosorokoh jor sampean datang ka dieu hartina ora nyamperkeun panengel.
2: Jeung pucuk tigirang eta
1: teh. Ulah ngajak jalan fisik Bim Hardena balik anjeun. Hah?
0: Aing bisa balik.
1: Bisa,
0: bisa. Tapi aya syaratna.
1: Naon syaratna?
0: Semplak kena tak-tak keica baka tuh.
2: Oh, ya.
0: Pegaskeun buk salamat ambakan sadami kaluar nyawa tinaraga.
1: Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh, oh, oh.
1: Ahnya, ah. Gede wawanin ya jilema ya. Lahir kanyut.
4: Benar, wanian.
0: Jorang, syateh.
1: Anak, negaranya. Jilema wanian tepan disebutna lahir kanyut.
0: Aye jelema borangan kanjutna murilit. Eta mah soang atuh, heuh soang teh.
1: Ulah Bim, ulah Bim. Lamun kitu carana anjeun bakal nuntun Raja Wisuna, bakal aya kejadian Rajapati.
0: Kitu hade tradaun.
1: Euy itu geuning jelema teh neugreug. Neugreug. Neugreug sakitu mah. Biasana disiksian ku aing oge ngamabur jelema teh.
2: Ngamabur biasa.
1: Tapi ieu diplototan ku aing kakak Malik melototan.
2: Malik
1: setan. Ih, di pelototan lain kadua ngeluk. Di pelototan kakak begitu leuwih ngecok duit.
2: Heuna butuh beureuna utang kitu.
0: Balik ya. Wah, bisa. Sangkan kapawa ai kumacarana. Gelut-gelut jadi halanganana.
1: Sia teh ngomong teh heueuh.
0: Sok. Bener, ya.
1: Tega lara,
0: tega. Pati tega. Inu lega sia. Acak kakeun.

0: Raden Bima sarang Tetya Kalawing Sakti Oko Pegalan Pati.
1: Duh, hiji.
2: Kasaryos yasa jingga tawala, Jang.
3: Lah, Kang.
0: Ceuk aing oge.
3: Naon?
0: Deureun eureun.
3: Loyo deh.
0: Ngingki ge terus eueuh. Inomaret diliwat deuh.
3: Taraluak lieuk setan
0: geus. Aing geus kaliwatan kieu di lulumpatan.
3: Warung diliwat.
0: Ku kesang leat leet tuh
3: ampun. Tarareret jongkos eta mah.
0: Heeh.
3: Aya warteg geus hare-hare.
0: Sugan ngareret ka jongko jagong dan henteu. Liwat eta leuy. Beda jeung jogan motor kaca. Coba simpang-simpang. Heeh. Mata telo babaraya jogan Bima mah.
3: Ya pasti.
0: Lo barang na epek. Alah Jang.
3: Lah Kang.
0: Peuting-peuting kima pantes bari ngaronda nya euy.
3: Aduh, atuh kawajiban
0: nokoh. Oh, kawajiban eta mah.
3: Nya atuh bari ngaronda

0: tangit, tangit, tangit.
1: Tangit.
0: Alah. Oh, ada jadi kewajiban orang, Rin.
2: Kewajiban.
0: Nah, ari nulakan panto jeung nutupan jendela kudu ditah wae polisi.
2: Asal teu mungkin.
0: Geus jadi kewajiban urang salareas cak warga negara anu baik mah nya.
2: Eta kan.
0: Heeh.
2: Demi keamanan.
0: Hartina teh nyiptakeun keamanan.
2: Ya. Laraska.
0: Sabab ieu nagara teh hak urang wajib dimumule ku urang, da hasilna ge keur urang keneh.
2: Keur urang-urang keneh.
0: Kitu dan matak dikokolakeun ku urang oge.
2: Nya bener kan.
0: Amerika itu na jadi stabilitas nasional.
2: Laras kitu
0: kan. Stabilitas stabil.
2: Stabil.
0: Stabilitas nasional teh dina sagala widang. Sosial, politik, budaya, hukum, sejabana.
2: Iya, bener
0: kan. Hatena mencangkup ka ituna bakal jadi kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan we kahontalnya.
2: Amin.
0: Heeh, lah ya.
2: Ulan akang.
0: Tibatan nungguan juragan Bima maah. Bari reuseula kana kacape.
2: Nya atuh.
0: Reuskina cape lumampah dewek.
2: Sok teh kayaknya.
0: Bari sanuk-sanuk heula kapalaku
2: deuleuh. Kewajiban atuh eta mah.
0: Heeh. Ameh daya lengkah ka piseun. Di Kampung Madur ieu euy.
2: Kampung Madur.
0: RT 3 RW 5 Desa Sukamaju Cimaung Bandung. Bagja luar biasa akang bunggaran jadi rupinanya. Anu ukur liliwatan we ka dieu teh. Heda biasana dewek mah jauh wae ngawayang
2: teh leuh. Ka jauh urang.
0: Ka Subang, ka Banten, isuk ka Banten nya.
2: Ka Banten.
0: Heeh.
2: Ayeuna teh
0: rumatakna beu deket teh gura kiru aing mah.
2: Geura naon?
0: Heeh, biasana hudang sareng sung init.
2: Heeh.
0: Ayeuna budak sareng kelentengan lah kayak doka dieu nu man penting. Cuman jauh wae na beuteh. Heeh,
2: kitu
0: tah. Isu kabaya leuwih matak ayeuna ngawayang ka jam 5 we nya.
2: Jam 5 wae.
0: Alah. Sekalian we podaran aing. Bapak Dedi ahli madya miwah Ibu Yani Mulyani ieu
2: teh. Sumuhun atas.
0: Dina raraga tasyakur bini mah. Walimatul urus nya eta syukuran munuh mantu. Nikahkeun Kang Acep Rudi Apani SPT. Ngadahuk ka Teh Ania Herdiani SPD. Alhamdulillah parantos dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan. Mudah-mudahan sabrang naon? Anjeun duaan bakal ngambah dina sagala rumah tangga. Kadek parahu ul tunggangan teh ulah nepi ka ropoh, ulah nepi ka ripuh, ulah nepi ka rapuh. Anggur sing repeh rapi.
2: Tah eta.
0: Kacai jadi saleuwi. Kadarat jadi salebak. Siapa pahit sama manis sabagja jeung tanggung jawab. Ngamili grisgi nu jauh cunuk nu anggang datang nu deket gerah ka kore. Kalayan kaungan turunan anu soleh tur solehah.
2: Amin.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Amin.
0: Atuh pangarsana Bapak Hajat. Pangarsana Bapak Dedi miwah Ibu Yani cingka gentosan anu melipat ganda tilas karugelanana nya ditebikeun tina balaina dicaketkeun sareng rejekina dipanjangkeun yuswana amin ya robbal alamin. Oh nabeuh tigri harja kabeh deuleuy
2: tigri harja
0: kamari atuh pun paman
2: saha
0: Bapak Ustaz Agus Muharam Sunaria atuh wengi ayeuna nya eta dalang Giri Harja Tilu Putra. Asa tadi siang tadi heor-heor Giri Harja. Nya sabda guna pimpinan Cep Chandra Wiguna.
2: Sagala Wiguna.
0: Nya sareng Mang Oleh Cadok. Bagja luar biasa nya. Urang teh kapercanten dina raraga nya eta ngahibur masyarakat sabudeureunana. Luar biasa kawuwuh ku para sepuh tokoh inohong di petempatan keluarga besar Abah Jundi almarhum atau keluarga besar Bapak Epen, keluarga besar Bapak Koko Hermana SPD, keluarga besar Bapak E Supriyadi atau keluarga besar Bapak Asep Basuki, Bapak Manten Kades Malasari atau keluarga besar Bapak Dr. Randes Icang Hadianto, Bapak Kades Sukamaju atau keluarga besar Bapak Aat SPT, keluarga besar Bapak Usai Hidayat Eskep atau keperawatan jude, keluarga besar Bapak Aso Ibu Nu atau keluarga besar Bapak Adi Ibu Isyar alah keluarga besar Hunggul atau keluarga besar Bapak Aca Miwah Ibu Yuyun ada keluarga besar Bapak Umar, Miwah Ibu Nening, ada keluarga besar Bapak Mamat, Miwah Ibu Nyai, ada keluarga besar Bapak Agus Almarhum, Miwah Ibu Nani, ada sana keluarga besar Bapak RW Jajang. Alah, keluarga besar yang unggul lah. Jika nak keluarga XXL, deh. Kapan gede XXL, deh. Bapak Ukim, ayah.
2: Ayah.
0: Ramana Kang Asep Bayu.
2: Ayah.
0: Sekarang Kang Asep Bayu nanya. Anu cakah cikih di kawit nyeta. Kapungkur nyeruhan kakiri harja. Dari sarang Bapak Hajatna.
2: Kacat kinci deh.
0: Bos Agung Yes di Pangalengan. Kang Dewo Boxer.
2: Ayah.
0: Atuh pamiarta wayang golek pating kurumuy di suklak di siklukna nya.
2: Haladir.
0: Kang ayah. Anton Sobat Sararea.
2: Aya.
0: Kang Ompong Kusnandar.
2: Aya.
0: Bang Jon.
2: Bang Jon aya.
0: Uluh luar biasa.
2: Bang Jon.
0: Kang Nang Jonet di Bogor ayahnya.
2: Aya.
0: Di Sanggar Andika sareng Kidalang Andika.
2: Dalang cilik.
0: Anom keneh Yuswa SD Pratos Makalangan dina ngewayang dalang cilik teteh
2: dalang cilik
0: bagja luar biasa ti Bogor tebih-tebih ka dieu bari silaturahmi deuleuh atuh cenah Bapak Tutun Hatta Saputra
2: aya
0: penilik kebudayaan luar biasa
2: alumni
0: kan atuh dalang-dalang ye deuleuh dalang alam
2: aya
0: dalang Padil
2: aya
0: nya
2: Kang Maja.
0: Kang Maja, Bapak Maja, alumnus Geri Harja Tilu.
2: Alumni Geri Harja Tilu.
0: Atuh pamiarta wayang golek.
2: Aya.
0: Nya sawe. Jis.
2: Tesap.
0: Jis. Bang Jon, Kang Anton, Kang Ompong.
1: Kang Gunaepi.
0: Tesap. Kang Gunaepi.
2: Tesapwa.
0: Hah?
2: Tesapwa.
0: Tesapwa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nya hapunten teh bilih anu kalangkung mah nya.
2: Bapak dalang lana.
0: Kah? Ya,
2: Bapak dalang lana.
0: Cep dalang lana. Adi akang nu bungsu.
3: Si bungsu
0: boga adi bungsu SMA keneh karek Makalangan kamari.
2: Cep Dewa.
0: Juara dina festival Giri Jinawi. Heeh, syukur lah ya. Kadeuh anu bakal nuluykeun teh lintang di nonoman bangsa nya.
2: Eta.
0: Cep
2: Aji, Cep Dewa, kadari.
0: Atuh adi dewe kabarna ngarilu ka dieu leuh. Jang Sunan Purwa Aji. Arya Sadewa, Maulana Yusuf, syukur jang ah. Lalibur meureun da isuk teh meureun bebas sakolana teh da geus beres.
2: Sakolana
0: UTS. Nya, bagja. Nya. Jadi nu tajja di sama teh. Tak itu wehnya bilih yang kolongting kena waktu sapunten biar terkesamat ku akang mah. Yang gak kene iya mah hiburan desa berang salayar lebat kaca bayi mah sampe. Yang gak kene tambi lumayan lebat kaca bayi mah hente. Itung-itung kolom sonten-sonten tambi ngalamun. Nya lain ite bapak aja teh mundut ite.
2: Mundut lalakon iya.
3: Mundut tau.
0: Mundut pencak ongko.
2: Oh eta teh. Siga narik nyawe.
0: Pencak-pencak itu memerenan. Atuh cenah lalakon dipunut ongko.
2: Eta teh.
0: Pokona mah hayang lakon patakrama jejer-jejer jimiter di Semar. Leuh. Tuluh hayang glut anuman. Tuluh hayang penca geun bae Bapak Hajat nu penting mah nambahan we ka uing.
2: Oh bener.
0: Heeh, hayang geuning horeng tambahan ku hulu domba tuh. Alhamdulillah cauh ongko. Ah.
2: Aya.
0: Diemohan ku eta jajaku mumbahu qoron kasiron mudah-mudahan cingkakeun dosan anu langkung-langkung pangersa Bapak Hajat.
2: Amin.
0: Heuh saangkatan geuning euy pangantenna teh.
2: Eta teh jeung akang sareng akang.
0: Sa alumnus jeung dewek ti Unpad Jatinangor.
2: Atuh akang karungha
0: weureuna. Nya karungha dewek ieu.
1: Kiraha
0: teh. Heeh.
2: Seukeut bae.
0: Panganten teh geuning horeng mata kawin teh kasa nanyakeun iraha kawin, iraha kawin. Si goreng teh sarua kaos aing. Heeh, iraha kawin ka we poe Sabtu mun teh Sabtu Minggu kitu we ka aing mah. Heeh.
2: Bener.
0: Bari mah Sabtu iraha we deuleu. Deuk
2: taun mana
0: kitu tah urang kana teh oge.
2: Bener.
0: Alah. Kacan kulem kitu Bapak Hajat.
2: Kacan.
0: Ari panganten.
2: Kacan.
0: Beres ah kitu mah.
2: Apa ngahaja nonton akang.
0: Heeh. Luar biasanya teh syukrak teh sikluk napa ting kurumuy aya ku bagja penting ayeuna.
2: Kang Beti ge aya.
0: Cep Beti aya.
2: Aya.
0: Alah. Mane sarang. Atuh punung deui henteu.
2: Menuhi sararono nya kan.
0: Siaku sararono nya alumnus Geri Harja tilu wungkul Babeh Berlin.
2: Ya Babeh Berlin aya.
0: Maestro Kenang atuh Ibu Mas Yuning.
2: Sering alumnus.
0: Nya.
2: Mang Tatang.
0: Mbah Cece.
2: Mas Cece nya
0: tama alumni komedi.
1: Anu mancung.
0: Nya. Biasanya jeung si Bolot ayeuna ngarebab. Ada bubuk katanya juga si Malih tong-tong lu.
2: Bener.
0: Ayo ngaran Cece vitamin C.
2: Bener.
0: Sedangkan C jadinya tuh domirna kena celi.
2: Celi nak.
0: Gitu deh. Ayo kita langjuang. Ya.
2: Ya.
0: Eta mah murid dewek sajabati narompet le. Enon ngawayang ke narompet ongko.
2: Narompet ongko. Rada muriang.
0: Nya loba kabisana eta budak.
2: Loba kabisana eta mah.
0: Macaka ngarebab ongko sanajan bari jeung silung-silung oge. Okay.
2: Bintang film ongko.
0: Heeh. Main bintang film ongko.
2: Bagi teu dina kuburan.
0: Nya babaturan si Indro dina warkop tuh tinggal da jeung beungeutna ge jiga dono. Nami nage Syami juang cah dono. Gendo deh.
2: Bagus.
0: Tangga saya kita sama ayah geus ngeuna batur teh baku sama.
2: Udah resep ngeuna batur teh. Dono KW. Dono KW.
0: Serian we lurnya. Gitu deh.
2: Rek hiburan naon akang teh.
0: Heeh eta Bapak Hajat ngelakeun.
2: Naon?
0: Hayang penca cenah.
2: Oh, hayang penca.
0: Hayang ditarompetan ku ki dalang juang.
2: Tarompet.
0: Heeh, lagu polos tomo dulu.
2: Naik tuh kan.
3: Anu kumaha?
2: Make naik tuh.
0: Kan henteu ah.
2: Nah, teu naik naik.
0: Ora teu belajar mana yang lanjut naik-naik. Kitu dah
3: eta mah.
0: Jangakeun ka urang dieu nya.
2: Eta mah. Sok aing
0: ngajar. Sok kayaknya juang ah.
2: Sok juang digawe.
3: Kuda laut bekerja.
2: Anu rek nyawer ke siap-siap juang sok-sok.
0: Aya nu nyawer?
2: Aya.
0: Bapak ajar bari nyawer. Beres ah.
2: Bade. Sareng panganten.
0: Sekarang pangantennya.
2: Ya.
0: Di Kalimantan di pangantin dulu. Oh, oh. Bus lima, hampir lima tahun di Kalimantan ngumbaran nanti. Mudah-mudahan weh si lungsur langsar Kang Acep. Nya gening heuh jalan marupa-rupa geningnya.
2: Jangan
0: gini. Di sahate ayah nu jauh ngarantau.
2: Jalan kahirupan.
0: Ayah nu ngajedok di ima. Ayah nu ngawayang. Nu maot oke ayah usahate.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
5: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan, halo assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Semi, tinggal di kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
5: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
5: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
6: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
5: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
6: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
5: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Ayo nu menggar kita jadi batu roge aya ada teh.
2: Sok-sok aja.
1: Sok aja.
2: Lagi cebrek.
1: Nah, aya kitu na terompet teh.
2: Naon areret?
3: Areret.
1: Bos teh eungap otak teh.
3: Buana. Leungeungap.
1: Kade mangi ah.
3: Moal.

0: naon make jadi baledo
1: atuh. Jauh-jauh kana kesenian Padang sih teh.
0: Kesenian Padang kumaha make jadi kesenian.
2: Orang Padang ngelahir kanyut, orang Padang ngelahir kanjua.
1: Yang teh aya nu leutik sih belakung. Kanjua kanyut. Ada enggak ada anak kanyut mah goblok sih teh. Naik aing pake jeung kanyut kudu nyebur sekdes.
0: Oh sih lemes atuh.
1: Hayang lemes mah hampelas we kusia atuh. Lede-lede meureun. Pandisuna mah aya paribasana.
0: Paribasa kumaha Kang eta?
1: Di mana boga anak bungsu? Rek dihajatkeun rek sagalita.

0: ada paes ya mah.
1: Sang-sang tuan tuluy gede kayaknya.
0: Itu tak. Pas ya wajib pembaturan disebut nak.
2: Nau.
0: Kanjut pembaturan. Ah, nah teteh. Cok ah, tuluy gina. Kau
3: oh buset.
1: Nya. Muhun. Lep.
0: Alik. Bisa ada soang cina gitu cuma. Abang kena biwirna monyong cina.
1: Variasi tete. Monyong kayak. Lep.
0: Hanas dipuji multi talenta.
1: Oke sumang gitu teh.
0: Baik dong Don. Kamu jangan begitu Don. Eta kurang sawila. Jua.
4: Ka mana ngaitkeun kincir ka kaler ka tojo bulan. Pangaresa Bapak Hajat, Bapak Dedi.
1: Aduh hayang disawer sasangatung.
4: Ka tojo bulan.
0: Yo.
4: Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sapulaan?
1: Iya, benar.
4: Gandru.
1: Eta bener.
0: Tah sieun mah bieu mah. Aya eta sawae sinen teh.
1: Eta hiji-hijina.
0: Nya.
1: Anu kahiji Ibu Mas Yuni.
0: Anu Mas Yuni teras.
1: Anu kadua Neng Ajeng Pramesti.
0: Nya, anu tengah.
1: Nya,
0: anu tengah. Nya.
1: Anu katilu Neng Dewian.
0: Nu di kerudung.
1: Kerudung.
0: Rada montok-montok.
1: Ya, rada jebrak. Ya,
2: rada ngesi.
1: Ketemu di Pagudan.
0: Rada jebrak gitu.
2: Rada jebak.
0: Jebak gini.
1: Kabogo si Ena.
0: Iya. Kak kabogo selarea. Iya.
2: Kabogo bersama.
0: Ada yang tengah, yang tengah.
1: Dan kesana. Neng. Neng Ajeng. Iya, iya
5: mama. Kak.
0: Anjir, kita syora dulu.
1: Pasar nurnya kak.
0: Neng.
5: Kak.
1: Naon, lu bergidik.
0: Gadak-gadak serak gue calana aing.
1: Nah, maka jeng serak.
0: Bukan masalah beli ukuran aing deh.
1: Aing ya, natunya roh, tuh asuk.
0: Neng.
5: Kak.
0: Dupi Neng, syahana mite.
5: Abdi.
0: Ya.
5: Pun Ajeng Pramesti.
0: Ajeng.
5: Mohon.
0: Kumaha lamun diganti ku akang. Jadi Neng Mala.
5: Mala?
0: Ya.
5: Mala naon kak?
1: Mala ikat hati aku. Gitu.
0: Neng.
5: Kak.
0: Bapak kamu tukang bengkel ya?
5: Kok tahu?
4: Soalnya kamu sudah menyirpis hatiku.
0: Aing boge lo menyeui. Neng.
5: Kak.
0: Tong cicing wae. Neng teh.
1: Naon?
0: Eta tukang tarompet salah.
1: Salah laras
0: bantuan ku neneng.
5: Mangga.
0: Ya.
5: Mangga.
0: Jadi contohan akang, akang ngomong sok contohan ku neneng. Neneng mapan pakna jadinya mah.
1: Ahlina.
0: Ahlina jadinya mah pengalaman.
1: Ya,
0: pengalaman.
1: Jero pengalaman.
0: Tengok ke neng.
4: Kamana ngaitkeun kincir. Kakaler katojo pulaan geranya pangeresa Bapak Dedi anu bageur.
1: Alah.
2: Sok.
0: Sok-sok nih.
5: Ka mana ngaitkeun kincir.
0: Muhun.
5: Kakaler katojo pulaan gera-geranya pangeresa Bapak Dedi anu bageur.
0: Oh. Dina bageurna rada manja.
1: Sing er.
0: Jadi bapak dari teh jauh kasih mah alah dewek teh bener kudu kaharep gitu tak gitu.
2: Sing manja
0: atuh. Jadi ayam manja. Jadi ulah bager ulah gitu. Ulah bentes erna teh.
2: Rada dilel
0: kan. Rada manja.
1: Sing gentu kena hate na.
0: Jadi ayam ngelel gitu tak.
2: Ulah sada.
0: Jadi kaos kita
4: bapak Dedi anu bager.
0: Dah. Jadi aya desah. Dah.
1: Aya surat deudeuh.
0: Aya inghak. Bona dina wik-wik gitu dah.
4: Bapak Dedi anu bageu.
0: Dah. Ciao.

0: ganteng gitu. Sure. Kan.
1: Panjang.
0: Cing panjang.
1: Tiga pelung gitu nih. Beri ngeluk. Enggak.
0: Oh, enggak.

0: ayahku beres ya.
1: Anu kesmanmu
2: di nama neda anu ngalogak
3: serah duduk
0: anu ngalogak
3: anu ngalogok
2: ayah ur
1: anu kesmanmu
2: dah.
0: Ayak gelik jadinya.
2: Jadi di namanya teh nu kentob. Nya bandros itu. Kalaka cecengiran gua gelo sih teh.
3: Bekam kenyana.
2: Heeh, leleumpangna trotoar teh cuman aing cageur.
3: Ini bekam
0: resna. Baru diajak rabu.
1: Anu geus maneh.
0: Gelik sakitu.
1: Anu geus maneh.
2: Kurang ah.
0: Aman.
1: Anu geus maneh.
2: Yo,
0: eta
2: ada ekstrim. Tanah sedang aing. Aing teh multi atuh.
1: Anu

0: lapur.
1: Ayo nama si juang asal.
0: Sok sok goku si temen ini lelet. Akhirnya ketika si gabanda.

0: ya.
1: Sajarum guys, sajarum. Ade Kang.
0: Wah, air bagang gue diwain lu.
1: Ah, itu si Jawang, itu tulus.
2: Hei, ulah kaget, oi.
0: Ini cek rek pencaing.
2: Gede, panggung gede lah.
0: Kira-kira, aing mah.
1: Ah, lapur. Lapur, saweran itu.
0: Saweran dan lapur, gila.
2: Ulah kaget, perusia.
0: Aing, rek pencaing, kalem.
2: Wah, penja-penja.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jangan enggak.
1: Utara sih najin kahel itu.
0: Ah jangan kerupuk cair langsung ah. Perungnya. Ayo kalau nak mending deh sih deh.
1: Soalnya wangsit
0: kan.
2: Perung kayaknya. Ayo gelut sih deh.
0: Kehelah. Pecah lagi.
1: Kehelah.
0: Coba tulikan.
1: Sabar.
0: Mana tuh Bapak Deddy? Kalah.
1: Kalah.
0: Mana? Kadia, jalan lagi.
1: Iya.

0: lewet ke tukang terompet lu.
1: Kenal lah kan.
2: Kolir segala.
1: Goreng napas
0: tuh. Ayah. Udah wajar ya tadi itu sih teh siapa kayak nyohol tadi yo.
1: Bener.
0: Kumaha biar gerakan kuring. Halus. Halus.
1: Dari naon ta?
0: Ai masalah ilmu mah gerakan bieu alus teh.
1: Dari naon nu goreng?
0: Nu goreng mah beungeut sia unggul. Kitu we kana fisik sia teh.
1: Teuing mah kana.
0: Woi, naon? Geus beres bencana. Geus. Bisa aya gedenya.
1: Kena goan.
0: Kena goan mun leuh.
1: Heeh. Lalatan joget teh geung kelas.
2: Urang mah melu ngigel kalah-kalahan.
0: Hanes teu ngising aing yeuh. Lain kula naon aya keur ngising hayang dipanggil ka dieu. Lain deuleuh naon nganuhunkeun ka Bapak Hajat.
1: Heeh.
0: Jazakumullahu khairan katsiran. Sing kagentosan anu langgung-langgung.
2: Amin.
0: Bapak Hajat nya Ibu Hajat mah mau didoakeun da teu nyawer.
2: Sami we Kang
1: mah dikumkeun.
0: Ulah mah ulah kaget euy. Dok mangi duit anjing. Iya beres ah. 200.
1: Cilaka tuh.
0: Wah, cilaka anjing. Iya beres. Aya anak soleh mah di mana we milikna?
1: Anak soleh mah di mana?
0: Wah. Menang capek aing pencah di paok gitu.
2: Baik ka aya.
0: Ade sedok sirik ke budak soleh mah.
2: Heeh. Aya.
0: Eta yang digobok gila, poho aingnya duh.
1: Mereka duit pohoan
0: lu. Nunggu anti pangan tentu ke diwae. Itu mah buru-buru datang ya. Itu juga tuh mah buru-buru datang ke dia jelmana. Kan bahaya tuh kurang-kurang minta deing ke. Oh
1: minta deing kering
0: kemana. Kan ayah hulu doma ke, beres ya.
1: Hulu doma kering ke gule.
2: Minta ke nula lagi.
0: Sangaran. Kuring. Oh.
1: Sangaran datang.
0: Cepot. Hah? Cepot.
2: Cepot.
0: Tukang.
2: Leheng jujur.
0: Dawala.
2: Dawala.
0: Leheng jujur. Oh, ayo ini duh.
1: Biasa bawa katang baja.
0: Biasa dong, sok aku ngeran batu, reng deh. Apa namanya inget kena duit, ayo jual amat kue. Jual poe kue, pernah pihiru yun deh. Ayo ngerik nanya ke mana? Naon, mana wawo jangan ngeran Bima? Bima, Bima jangkung gede. Pemohon terang, benar. Ya. Berarti mana batu Nabi mah benar, mohon. Wah, lamun kitu mah mana perampok. Begal. Begal naon, apan titah kupun bapak, badai ngebantun kareta binarob. Oh, wah.
1: Bapak naon.
0: Bapak-bapak naon, siya. Si mohon, didungan abdi, dititah kupun bapak. Ayah. Jengkol usumna ayah. Ekol mah ewe. Akalannya, wah inge. Donongan mana kerkilo jeung donongan uing ayeuna mana jeung uing. Tim sukses jeung tim sukses.
2: Sukses
0: rekan. Heungeun sukses mana hungkul. Kalau di sukses geus mah eleh we. Heeh,
1: bener.
0: Nu penting mah gede duit we anjing.
1: Penting mah gede pamere ngan
0: ieu. Balik sateu balik payahan we. Oh kitu, heeh. Lamun kitu carana sok era ku cai aing. Nah, era ku cai kunaon? Di mana di luhur gunung di tengah jalan di bendung kajan caah leleberan timbatan pegatnya lampah.
1: Ya.
0: Cacak nyaring, cacak cicing eling. Komo kuring eling. Wani sia sio. Tegalara sio. Aing loba baturna bejaan batu sia. Bener.
2: Samplokeun
0: teh. Batur-batur. Ulah ulah ulah. Hey, hey. Naon?
2: Heta yo, heta.
0: Anjing. Kurang ajar sia. Gila aing rugi dah. Bacur-bacur, inge. Kepung waku bae mangap. Di portalan sia sok hayangnya on tinggalikeun.
2: Kade Kang ah, loba batu.
0: Maha ieu jelema loba deulah na meuli sieun deuing.
1: Tongkeu.
0: Paling ge tilu urang mun ka dina. Kitu, heeh.

0: Ya agarrar mané. Dah seri aji.
1: Ya
0: agarrar mané.
1: Ya agarrar seri.
0: Dah wala. Urang mana urang? Kata sugan mané. Urang mana urang?
2: Kata intinya ho.
0: Maka intinya ho lebur serangan.
2: Eta bi ngomong naon sia?
0: Urang mana urang?
2: Ay urang naon?
0: Urang di abdi. Oh abdinya. Tak seri aji. Nang meni galak buta teh. Ari lalajong betah. Kagaleuhan teuing teh modar siapa deh? Heh, modar siapa urang? Heh, modar siapa urang?
2: Heh, sok cing modar.
0: Mane maksud aing anjing? Mah kitu-kitu teuing.
2: Teuing. Kumaha sia we goblok sia teh?
0: Aji kasa. Kasa sia bodoh. Aji gitu siapa? Di PH si Wayne Shop goblok aja kos. Hatok ya hatu ya. Aja alungan kasar goblok.
2: Nah si Adeng nepi kaki tu tak Adeng.

0: Kurang ajar teuing tuh dah sieun.
1: Naon kok sasalayongan tuh?
2: Sasalayongan
3: oleh. Ah nyilakeun dada. Di Tanjung Angeun aing.
1: Aing. Ade
2: tuh.
1: Buat nyiram oncet.
3: Alah ya budak.
1: Naon?
3: Alah mih keluar. Pangkening 10.000
1: euy.
3: Nepi ka kitu-kitu nya.
1: Dek dikumahakeun eta teh.
3: Hah?
1: Dek dikumahakeun.
3: Kakan deui we ah.
1: Geuleuh.
3: Ah hayang mah hayang we nyukeun geuleuh.
1: Bubur urang eta marakan.
3: Tah tuh akan makan.
1: Ah sudi.
3: Nyangkut hakan kabehanana. Aduh. Alah. Ibu Mas Yuning dapat?
1: Dapat.
3: Iya, anda dapat door prize. Walau, walau.
1: Walau, walau.
3: Hayang utah.
1: Hayang duit saweran.
3: Berarti saya utik saweran anak itu. Ini hayang.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
5: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan INB ya Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
5: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
6: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
5: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
6: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
5: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
6: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya Neng.
5: Oke. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
6: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih, Pak Nomax.
5: Sama-sama, Teh Ai. Terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Alah, ya cengek berjalan alam.
8: Yuli kemana kada pas ya.
0: Kuat
8: si Yuli.
0: Kuat sakit
8: tuh
0: mah.
8: Tinggal bebelul lah kayaknya. Tinggal siapa batu gue ingat lah. Nanti hujan lah.
0: Ah tuh hujan tuh sih.
9: Halo Dis.
8: Aji kasar. Udah Aji kurang ajar siang utahan kain. Pengen lah ya hujan hasil miring siya. Siang utahan kain apun bang utah siang kain apun.
10: Tahu ngarere? Aduh ngadep sini tuh.
8: Atas. Usaha kau bekerja di sana banyak duit, kau belum kita. Alah. Pingsan euy.
0: Udah pas.
9: Pingsan
0: atuh.
8: Aing masuk panasar kena benda batur euy.
0: Etar sapana barang batur.
8: Hayangnya ho gede mana jeung nu aing?
10: Studi banding kan.
8: Ulah studi banding ah.
0: Eta karohana kena barang batur teh.
9: Gede mana jeung si Eda?
8: Aji gede. Si Dumbo teh ieu.
10: Si gabus.
8: Heeh, dalek. Tapi ka segede kieu ieu boga anu. Tebat pisan. Duh.
0: Naon akang? Naon?
8: Ada hujan di handap.
0: Naon teh hujan?
8: Hujan teh hangseur. Bau hujan kamari.
0: Pipis.
8: Buluh, anjir. Kurang ajar ngiihan ka aing. Aduh, hayang disunatan untuk aing.
0: Gimana karena poe kiih teh itu?
8: Sini, eh, calon bengkong dulu. Tanya, oh, aing mantu sunat. Kurang ajar sih. Tinggalikeun hayang nyaho sih
1: koy. Ulah teh sesakeun.
8: Aing teh atuh hayang jadi mantri.
11: Kan mantri naon?
8: Hiji.
11: Mantri UNEN.
8: Dua.
1: Tilu.
8: Aduh.
1: Kuat tanah gitu.
8: Anjir bae kabeh ya dulu. Wah, kentom.
1: Asli.
8: Jadi awewe gitu mah.
1: Jadi cewek.
8: Keun bae panggulikeun bae hawe unggul. Kurang ngajar.
1: Heeh. Ka mana tuh balap?
8: Luar biasa deuh.
1: Oh itu sembilan. Meneleng.
10: Sini.
1: Dileret. Meneleng we jahat tinggal ikut.
8: Anjing sih deh. Kurang ajar sih.
1: Benar geuleuh.
8: Mangsana sih dipetik pati di ala nyawa gue. Di ala
1: belakang.
8: Eh, setan.
1: Beres.
8: Hai tuh pihaknya.
1: Awas.
8: Kutuk kutuk.
1: Ya etak, Kang Es.
8: Ayo anjing.
1: Halus.
8: Ayo kita ngeburus kena cuk. Tubruk. Aji kasar. Enggak siapa kek. Aji kasar. Karena yang saya ngelok, aji kasar. Kasar sekublok gitu.

0: bener tanaga nandingan Gajah Sawida. Luar biasa deul.
1: Gan!
0: Pot! Adil!
1: Siap! Gan!
0: Itu kan sia.
2: Gini-gini.
3: Kalangkung tuh.
4: Aku mah ada dulu.
2: Kan gelut agan deh.
0: Tenyo harap bersia.
2: Kan?
0: Harap bersia tenyo.
4: Dan aku gak ada ke kadul.
2: Mana?
0: Tangga sih ada.
3: Tangga. Ke atas, meret.
2: Ya, oh sih deh.
4: Ayah naung, Kak.
2: Iya, tak ada eling lebih kaki itu.
4: Pingsan, bro.
3: Wajah itu.
2: Masya. Pahit, pahit, siap. Hari jurnal masih ada gitu.
4: Oh, ada akang sih.
5: Situ gak cekin.
2: Ayah, ngelapalah. Aku udah gak, ayah gerbingsan gue belum. Aji kasar.
6: Udah kasar, teh.
2: Si dedet can. Si gede gitu wala. Oh, bener gede tuh.
3: Dedetan dede downhill.
0: Walah, kurunyung jelemana datang ka dia duaan baturna. Cek aing naon. Tibatan ayeuna di antara urang duaan aya kajadian Raja Pati meningbikeun. Moa bisa bimoa. Moa bisa.
3: Titipan batur.
0: Aing teh dititah kudu bogana.
2: Ditita ke Nubogana, Gulan. Nah, siawawo jeng Nubogana.
0: Ya, ho, ay.
2: Syah, Haji.
0: Semar.
2: Oh, itu gini.
4: Wet.
3: Naon.
2: Nyaho jeng Semar.
0: Iya.
2: Semar mana? Cik, lamun ee menyaho jeng Semar.
3: Kumaha, Gulan.
2: Kumaha, pembentukan anak.
3: Sobi.
4: Sobi, Kak.
0: Genut, beke.
3: Aduh. Gendut jeng beke,
2: jas. Jangkung, jadi mana mangan beke.
3: Lagi jangkung,
2: ngan beke. Begangan gendut.
3: Kumahar, pikiran
2: langsung. Aji glier. Bisa goblok ah. Gila keng lagi.
0: Awakna hideung. Beungeutna bodas.
3: Bodas.
0: Mawa kantong.
3: Kantong mau.
0: Ngan eueuh eusia.
3: Awa
0: Asia, ya.
3: Kopi tadi berang mah.
4: Maneh mah.
0: Tapi nuh ku kopi. Surian we lur lah.
2: Agan salah abdi eta mah. Tong diange.
3: Tong dirampok.
2: Tong dihak, aya abdi ngajualna naon teh gitu mah.
3: Ngreina.
2: Ajik dipau.
3: Baik,
0: genungan
3: kali-kali
0: make
3: urun.
0: Bener! Ya.
2: Walah,
0: bener. Aing ngomongna? Lamun ngomongna terlepas di ayah anak. Contohna?
3: Contohna kumah.
0: Aduh, ayah anak.
2: Gede teing. Dina hiji itu.
4: Aduh, ayah anak.
3: Kaya tak
4: jadinya. Ampulah.
2: Aji goblok. Belum sih. Ari lempang na?
0: Salengkah dua lengkah, tiga lengkah eureun. Salengkah dua lengkah, tiga lengkah eureun. Kahareup seuleungan ka tuhu. Bari ngacungkeun. Hiji ka tukang lima.
3: Ka tukang lima.
0: Lempang na? Kita.
3: Tah, kumaha tah?
4: Nah, Kang rungakeun.
2: Ajik beakeun. Aing mah geus we ku aing geus ditu nya.
3: Tong aya ge bodor pejabat mah.
0: Kayeuh teh anakna si Cepor Sidawala. Euy itu geuning.
2: Paingan rada wau di kecepot teh. Rada
3: wau.
2: Muhun abdi euy Sidawala. Sumuhun.
3: Wau bare bolonyosna.
2: Aye si Gareng mana?
4: Maot.
2: Maot. Rubaling.
3: Nya. Geus manteu si eta mah.
2: Gareng mana? Tumaritis
4: lain, Pasir Madur.
2: Woy, juga naik pas Tumaritis. Kumahwe nyelamatkan galur manya. Gitu asuh. Jadi mau dicarekan kupai padi.
4: Gitu teh.
2: Dengan elewe belajar kerama. Kan baik. Lepet di bayang ngawayang.
3: Sampai yu enak.
0: Bener paingan. Paingan kaulah kaimpikan karagragan bulan kanalahunan orang teh kia. Lamun kitu carana Bim, sok. Santen. Bagja pisan ieu dipetakku kaula. Kaula rek amitan ka batur-batur kaula sok aya tumpah kana kareta. Kaula rek lumampah ya. Antosan bi mangga pot da wala hayeuh pot caek lah. Hayu urang ini pot.
2: Rabi teh ngabantun Muning kan?
3: Muning.
0: Hayu.
3: Muning sahiji deui.
0: Di mana?
2: Di Tegara Masih Kepanasan. Jadi teh ngulon cenah.
3: Ngulon teh
0: deui. Hayang geus atuh.
3: Masing-masing boga tugas.
2: Kan?
0: Iya. Yeah.
2: Mau mekelan?
0: Tegableg. Aji kah? Blok sudah.
3: Wani kena dengan sakit tuh.
2: Nyerekan weh kah ini dungan aing hiji tah.
3: Eta tuh rata cari dungan.
2: Lain makanya gue bekal apaan eta biaya ayat di padedi. Kumaha mun urang lapar, ngusep lah namani.
4: Saya-aya weh.
2: Saya-aya, aya. Aya naon, aya balong, urang usepan.
3: Aya em, balong tetangga. Hmm.
4: Aya empang.
2: Kuring bagian ngusepna. Aka alat leletna bisa nubogaun balong.
0: Ajik malik.
2: Ayo tuh nya ngurusnya, udah ngusip. Ayo tuh.
0: Yah.

0: Jak.
1: Lan.
0: Lamun heueuh mah 100 siki beureut aya tapak-tapakna wae.
1: Nya atuh kudu beureuh
0: aya. Ieu mah bersih wae tapak sorangan.
1: Maleng lah.
0: Jeung tapak babaturan wae hiji.
1: Yang penting kebaturan mah loba eta teh.

0: bilang joget, ayo. Ah, nyaannya bapak urang ya. Gua nipu ka urang, teuing jiga nama.
1: Gua ka bohong kakak.
0: Kumaha tuh ayeuna? Oh nyata kaitu kali itu uwa hele. Upan ayah, ayah, usup. Usup lah.

0: nyambungkan ngis nepi kaki tu kesel ikan naon aing mah udah pasti atuh
1: mang paerkeun ka kesel
0: mang paling kamek
1: kaiji kitu kadua teu bisa-bisa lah eta kagawen eta goblok deh
0: kamang tatang acan
1: lain eta kumaha eta naon pi kumaha hakeuh kusuwung
2: jadi bantu
1: eueuh wae
0: lapur wae tuh.
1: Ingat-ingat, sok ingat-ingat.
0: Ingatnya tahun cerita tah.
1: He, teangan muning.
0: Oh, muning.
1: Luy, saratu siki, jaluna wungkul, tina tuur kana prebodas.
0: Bodas.
1: Tepungan nungaran datung dabuk.
0: Taeta
2: tuh.
1: Di tegara mata panasan.
0: Ulan nepungan usajen.
2: Tong nepungan usajen.
1: Sirina tangka senagori. Eta dawala. Eta naon? Sadagori geus ya. Sadagori. Tah hareupeun si Sadagori teh.
0: Sadagori.
1: Hareupeun si Lebi Sadagori. Mana eta deuleu? Ieu mah teh Sadagori atuh.
0: Naon?
1: Sada naon? Sada mantan. Ah, nah teteh.
2: Sada mantan.
1: Iya, eta.
3: Sok kanya.
1: Kumaha tuh?
2: Sok kanya.
1: Urang eundeuk-eundeuk we.
0: Eundeuk-eundeuk.
1: Kada kilo. Nah, ka manah karep wae hirup teh.
0: Kada eundeuk.
1: Cikan, urang eundeuk-eundeuk.
3: Eundeuk-eundeuk rumah tanggana.
1: Tukering, nampul, Anjir. Kalah, kada ya. Lah.
0: Selamat sore. Selamat berbahagia untuk kepada semua para sahabat semua. Kami hadirkan di antaranya

0: Sekian dan terima kasih.
1: Tetabuhan naon teuing?
0: Teuing di SP geuna moal aya tetabuhan kitu
1: atuh. Pembentukan kuat ka jiga melon kitu wae geus teh.
0: Dosen aja mah apaleun tetabuhan teh.
1: Panyiar singkil ngedo. Ah,
2: singkil mong.
1: Nih meresan buuk lu lah tinggalin lu lain meruk anak gomplok berbuk dan
0: lu rasanya nanti kumah
1: sudah nanti galing parah pisang lagi saya utang gua ingat
0: sahasya
1: nepangkan lu nami abdi cepot. Cepot.
0: Kenal siapa dia?
1: Balik tumaros ke Salira menawi Uninga.
0: Naon tumaros teh? Naon Uninga teh? Sing bener goblok ngarang ngomong teh.
1: Aji kasar. Nge si hayo si teh adeng ah. Sanes menawi Uninga anu nami Dadung Dawuk abdi bade gegelis panon.
0: Naon gegelis panon teh? Nyawan kuning aja. Sing pikartian aing ngomong teh goblok.
2: Nasaan lu gelis itu?
1: Nah dengar artian dah wala. Pecahkan ke bahasa Inggris. Tak,
2: ke bahasa Inggris
0: tak.
1: So. No smoking. Nah jauh no smoking weh. Eh ngeran main naon sebutan teh. What is your name teh tak? What is Isdahlia? Is your name, is your name. Ah, tu ngomong deui dah wala tuh. Dengar tiernya.
2: Hayang kageleuh mun katak teu
1: ngomong. Hayang hayang nyambung di jeung rumah kieu.
0: Hayang lancar tuh.
1: Kumaha? Tinggalikeun ka tukang dieukna.
2: Pindah ka tukang geunya.
1: Cing bisa adap-adaban hatena adaptasi. Kayak gitu kumaha? Tinggalikeun ieu jelema unggal poe pagiring geus jeung Muning.
2: Sato.
1: Sato atuh. Teu sakola teu naon nu matak ngobrolna jeung Muning. Moal nyaun kana bahasa kelmes.
0: Sahasya.
1: Ngaran aing dawala. Aing rek nanya ka babatok sia.
0: Hah?
1: Aji kasar.
0: Anu ngaran Dadung Dawuk teh saha? Aing sia. Heeh.
1: Tangkurak sia. Nuhun we.
0: Ari itu saha jelema tu anu teu hapaleun kana bahasana?
1: Iya. Cepot lanjut aing.
0: Waraku sia. Ame ngartieun kana bahasana.
2: Sapalakeun ka kebo.
1: Aji kasar. Geus ajing-ajing we. Hatena naon hampuraeun we lah eta mah.
0: Rek naon sia ka dieu?
1: Kuring dititah ku bapa aing.
0: Ah,
1: Semar ngaranna. Dititah ka dia tepungan Dadung Dawuk.
0: Haa, cuy.
1: Benar, Dadung Dawuk teh anu nyekel Muning.
0: Haa.
1: Benar.
0: Haa.
1: Jalu wungkul.
0: Haa.
1: Tina tuur kana podas.
0: Haa.
1: Sabra hiji.
0: Tos.
1: Nah.
0: Tos.
1: Nah jorang budak teh cus cus.
0: Tos.
1: Naon tos teh singkatan teh.
2: Singkat.
1: Nyokot deuk nyokot penokna 100 maksudna mah nya model ka kuring ngagerawan sep naon sep teh pan ka sep
0: ajik bohong gitu
1: 100 tah ku kuring katitahan bapa aing ngaran kuing aing teh
0: haah cuy
1: rek nyokot Muning
2: Muning jis. Cumiduh tuh.
0: Kurang ajar, goblok hirup deh.
2: Naon.
0: Nah makanya cumiduh. Muning, muning aing. Di paraban ku aing. Di bere di huapan ku aing. Di mandian ku aing. Ku aing.
2: Nah leungit gelombang.
1: Nah leungit di sensor jigana.
2: Gue di sensor nomor.
0: Ayo norek dah goblok ku sia.
2: Gue gerau.
0: Ngena ee te ngena eon sih deh. Ditetah ku bapak kuring, bapak sia ka dieu goblok.
2: Bedeukeuh geung ngaku, bapak sorangan. Laku-akuannya
1: berapa? Saya ngelawan, ga aing. Sok dipodaran si kuaing. Ih, budak-budak ngeronjing. Kerja sorangan nanti siya.
2: Cacak-cacak beke.
1: Cacak-cacak beke kamu jangung, bro kita. Montong kita di hayang di dish kuaing. Hari tengah kuaing. Alah, nepi ka ngepul kitu.
2: Katutung kitu.
1: Ah! Dikumakin lancek aing. Alah! Alah! Alah!
2: Ah, bener resleh tuh.
1: Nyaho. Modar-modar wae beberes ya.
2: Cacak-cacak modar beberes.
1: Kurang ajar muning-muning aing make jeung digubuk ku sia.
2: Pupu geraw.
1: Ngenteng mah hilap teh teh. Rek balik dia aing ah.
3: Astra jingga dawalang masing pate di tenggel kuih dadung daw.
4: Warasana Semar Badranaya parantos

0: Tchau, Gandia.
1: Alô, Leicito.
0: Haridang. Haridang. Haridang, goblok sih dia.
1: Haridang.
0: A, gung. Kalahkah gitu, Syetne?
1: Kalah lawan jeng.
0: Udah!
1: Arudang, nge-nya.
2: Buka!
0: Nanaonan, iya aki-aki, tenepi kaki itu gitu. Luh, nah, Syetne! Ngebenying bibir aing. Kalakuan nepi kaki itu, Syahideng.
1: Kalau
0: teh kelakuan atau tuh? Sakit anak tegak blak matong akuanan.
1: Olom olom akuanan.
0: Nau sete. A hudang a tingali a.
1: Olom olom.
0: Nau tingali bapak kurang dia.
1: Akuanan tuh.
0: Aji gitu. Nau sete hayo aji aji. Sakiran tidak gablek.
1: Untung aku.
0: Jangan sampai gumasep Semar. Naon sete, naon ping naon naon.
1: Belum aku.
0: Geus hasil acan, lain hasil ditonyok. Nu balik sia demi Allah. Tonyok di warkopmu. Cekeng dedek ka gubuk muning, dewek dititah ku pa dewek. Usaha Semar. Semar Bandar Nangka jeung bite. Ojik bohong jang. Icik tapi pilueun. Dului kakak jekuk nengel ke abdi, benar sia demi Allah tak. Jalannya, Cik, bejaan ke dia, geruan ke dia. Gitu, eh. Bisa dah wala. Cuman tu ingatnya, oh aing mah.
1: Sok kayaknya.
0: Sok dah wala, kada wala. Pulang. Sok, sok. Enak kena kri. Ambung senengel, mau ah, dewek kena mah.
1: Dua kali kena kena, kaya utang-utang.
0: Lamun biji dawa langsung sepak kudu teman. Ah, ayo nyeret jeureut ka kuring.
1: Lolobak. Lolobak.
0: Moal nyeureut. Naha apan sepak sirah bapak? Si goblok. Mun arep wae.
1: Dabal make di sepak.
0: Tong dieuneuk-eneuk patrabut tuman. Heh sok-sok mau siap wek sia.
1: Lolobak.
0: Yah. Tuh geuni Pak ngebut tingali Pak. Tingali Pak. Alah Pak kade Pak kade Pak. Kade Pak kade Pak.
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
4: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. Satu kali tetes sebelah

0: kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Lain kalau bapak mau lapisan jelema deh tak.
1: Mau diulang
0: bapak masak. Nunggu jiwa deh. Saya pak. Bisi pajar gende panggil aja kerja jelema dengannya. Bakasi gara-garanya. Bakasi gara-garanya tinggalnya. Tuh tinggali. Sebagai bohong. Saya nggak sih bakal meresan buku gara-garanya tinggalnya. Tuh tinggali. Padahal gak ibu kubung nanti.
2: Si nyarekat.
0: Luas kasih mengi kali ini.
3: Anjir, hirup doi, oi. Hirup doi bisa hanya di tiluan, oi.
0: Dari, Pak. Jang?
3: Naon?
4: Jang.
3: Jang, gue kain deh.
4: Ujang.
0: Jang.
3: Nau sing jang aing teh. Emang.
1: Jang apes.
0: Iya dewek.
3: Hah?
0: Iya dewek.
3: Saya.
0: Tuh, percaya teu? Yo dewek ieu we, ku kudu artis bapak teh. Emangnya bapak teh Lucinta Luna?
1: Baru ke terkenal.
0: Bapak teh Lucinta Luna, bapak mah. Naon? Lu pikir sendiri.
1: Ya yang disama tuh.
0: Kata rame gitu siapa? Bajar, siapa sih Jima? Dewek Semar, Rek Semar, Rek Sutis nak duit tuh ke Malaysia we. Percaya nte deh. Mujarkan aku nante ing nyaho ayo ngaji cing.
1: Karena toko bapak teh mentang baru.
0: Dewek Semar pelaku poho. Nyaho kau blok ah? Dengek kenta. Bisi pajarkan anak bohong. Nyaho ayo ngaji cing siapa? Berat rok yang dong aing.
1: Ulah dirasa bapak.
0: Dewek rek kagubuk muning.
3: Ah! Muning aing seteh. Rek digubuk kusiah henteu ngeunteu mah.
0: Percaya henteu. Ulah. Sek teh nyok bujur seteh. Ai. Leuleuh atuh da. Inggang tuman ah lah. Saya teh poh deh kain,
3: lain poh deh ternyaho aing mah.
0: Dulu itu. Rek dibawa muning.
3: Bisa dibawa muning, pahan lain.
0: Saya teh ngomong deh, syok. Nyan.
3: Syok.
0: Tega Lara.
3: Tega.
0: Tega Pati.
3: Tega.
0: Iya rame.
1: Rame, ada apa?
0: Saksikanlah bersama-sama. Marilah bertanya duyun. Ada pertandingan yang luar biasa.
1: Entah
0: pertandingan entok. Ngalawan muncak. Iya. Prung. Nyingka. Sete. Ajik nonggol.
4: Loba adem.
0: Mua kaul. Iya kesenian aik ah. Iya. Dok ting keng. Dok ting pang tung. Patuh pang tung. Berapa tuh?
1: Karena sirah kolok.
0: Nah, eureun ah, kendangna ngamuk. Ajik ngamuk. Syok, si hayang nyaho ai.
3: Padaran si kuai.
0: Syok, hayang nyaho.
3: Masa ayeuna si dipetik-peti dia nyawa.
0: Kadepa. Abdi dengen nepi ka tutung bapa kayak diperoge geus rengek. Kade. Jang tong bari ngahina, lain ngahina ieu mah cing sadar bapana. Iya. Aji kasar. Geus Pak, geus terami. Sok sia.
3: Modar sok.
0: Kade sia.
3: Di podaran sok, tong ngomong-ngomong sok.
1: Tanya.
3: Hut. Ampun.
0: Keterame gitu gelut.
1: Anas diwawarkeun.
0: Anas diwawar-wawar ku aing.
1: Anas make kaci.
0: Iya, dodingkeun, dodingkeun.
3: Anjing kompak lu. Alah.
1: lumayan ripuh di tengah. Khawatir gitu.
0: Nanaon Asia atuh? Hah?
1: Tonyokang geuleuh.
0: Ampun, Bapak. Icing tong heureuh jang, geuleuh tuman, Pak. Ampun. Ampun.

0: Chayo. Ya te caí, bro.
1: Ay, ignongo.
0: Aló. No, no te chete. Wawanianan make jeung nantang ka dewe.
2: Masih itu bogaan nama tak.
3: Ay, bapak make jeung wawanianan apan saur bapak ka pukur kitu ka abdi
2: deh. Amanat teh eta nepan kitu.
0: Amanat naon ai dewe?
3: Sira kulali bapak.
0: Nah, kumaha kitu?
2: Cobi.
3: Nitip ilmu di silaing bakal ditinggalkan ku guring omah dia jadi dunia teh loba barang jiga
2: hari jiga teh
3: jauh kanya misi ayah jirema anu ngakukun ngarani semar pentesila kumanih lamun eta jirema anu ngakukun semar eleng anu ngarti eta semar palsu
2: lah eta.
3: Lamun dipentes kumane tuluy ujang anu eleh eta semar anu asli lain kuna naon bisi kabobodo teh nyok ka semar tingali bisi katipu lain kitu cek bapa kapukur kitu
0: ulu oh salah dewek atuna aki-aki teh
2: bak leuy tu
0: betang hampura salah dewek eueuh hampura jang hampura eueuh hampura lebih kakit tapi kakit heun hidup teh eueuh rumah
4: sabar
2: atap sabar keneh
0: ulah kieu duing teh sumuhun ujang rumaos rumaos hidup teh ulah kieu duing sumuhun ujang sumuhun ujang sumuhun pi kageuleun geuleun teuing pa tong siki kanjutna pa lindu panas sok setung. Ampun, Pak.
2: Digacau, bener gitu, Natu.
0: Geleh-geleh deing, agak kita. Udah jadi mewel. Dah iya, aduh nges. Nah, meni. Hayo, weh. Tong kitu bisa doraka. Ajing, doraka. Nges, ya ngoblok, liur kain lagi.
3: Kitu Pak, atos ieu mah mangga da abdi mah ieu mah da ieu mah katitipan hungkur. Mangga da teu sumping bapana nu kagunganna. Meureun abdi teh bade ngiring we ka bapa.
0: Ulah Pak. Ulah ngilu aing teh hayang boga di kitu. Geus garing oge geus ripu. Geus. Mau boga di kitu jeung dugu jeung meke ah. Heeh, jeung mengi jeung naon.
2: Keur ku meke lain-lain.
0: Heeh.
2: Lain-lain.
0: Tapi aya muning mah.
3: Aya.
0: Mana?
3: Disumputkeun ku abdi.
2: Sumputkeun.
3: Tah, disimpen nama dina pecut jisim abdi tapada.
2: Oh,
0: eta jadi aya jadi ieu.
3: Sumuhun.
0: Kumaha mun hayang pangi?
3: Pecutkeun sakali misalkeun ter.
2: Ter.
3: Muning bakal katingali.
0: Heeh.
2: Mun dua kali.
0: Lamun dua kali?
3: Lamun misalkeun dua kali ter. Ter.
2: Kumaha?
3: Muning bakal
2: lempang. Lumpang nyampur.
0: Lamun tiluh kali?
3: Tidir, tidir.
2: Muning bakal ngamuni.
3: Muning bakal ngamuk.
0: Lamun opat kali?
3: Wah, lu bakal tilu, ngeblok gitu.
1: Aji kasha.
0: Muning opat kali ya ayah.
3: Kumaha?

0: Wayong
1: enak. Aduh. Ya Sumar disco teh iya ya. Heeh heeh heeh. Nu nya.
2: Mane disco jeung udud.
0: Karasa masih kuat lah.
3: Heeh. Kumaha tuh Pak? Heeh.
4: Dewek geus ngomong ka Adipati Jagatnata Batara Guru.
3: Nya.
4: Aya tempat anu kosong korsi itu jadi dewa ilahi. Bari yang jadi dewa sasatoan gitu.
3: Saya bapak kade sileng na bakal di salinan.
4: Dadung dawuk nyata na diciat ku Semar Padranaya leungit tanpa leuwih hilang tanpa kerana. Nyata jadi hiji satria gandang kur pertengka. Nur cahya Sekar Ningwa. Nur cahaya sekaring wang cahaya gilang.

0: nuhun Bapak Semar.
1: Nya aya ka batur ngadangdana naon aya anak sorangan puleuheuh diantep
2: ari anak sorangan diantep
0: tuh datangna tina perjuangan moal ngawujud tanpa pengorbanan
2: ka eta digawe heula
0: sorangan sia mah nempo kana hasil tuh tinggali ratusan taun cicing lagi
2: batur maratus
0: ulun kumaulana oge
2: ye mah kari namprak
0: menta menta dumeh aya doa menta lamun doa oge moal jadi ibadah lamun doa oge moal ngawujud lamun teu dibarengan ku gawe
2: ta eta ku gawe heula pengabdian hayang
3: roko
0: geus teh gadung
3: kaulanun kakang asajinga
1: wayahna we euy ah
2: naon
1: aya geus kieu mah wilujeng ka silaingnya wilujeng mancen tugas kade silaing dina aing pangampi ditu ngan ulah ngasyukur ngajedog dina kursi tapi sok wiling ka tepi smiring anya cerang ka padesaan silaing meureun geus ngarasakeun kumaha perihna jadi rahayat kumaha rasana jadi rahayat sangsara ayeuna sok ku silaing salurkeun aspirasi rahayat
0: saya kaulanun mangga teu dikateun Bapak Semar sok.

0: menta salah seorang datang ke dia. Sagar-sagar kemasi lain. Bejaan batur-batur si lain gitu. Urang imit kapu sedaya negara Amarta. Hayo ini nih, saya. Nah, ngomong, abdi pak. Siap, saya. Ya. Tidak bisa ngomong, mana nama? Ampun. Kalau dosa tahun han latih kujar siapa ada gitu tak? Ya. Ana ada jelema goblok atuh muni. Hayo jang wayang jang. Saya pak. Parantos nu sawarena, parantos syarat-syarat, parantos beres, geus beres roes ya. Urang ieu ka busur daya. Saya. Ayo. Jang, rek ini ke pusir daya baliknya eta rek seserahna juragan Arjuna
1: wilujeng
0: kabungah kabagjaan juragan Arjuna sarang Dewi Mayang Arum bisa digambarkan ku carita sanajan sakumaha endahna basa anu jelas batu turun ke sik naik itu purun ieu daek beres roes sadayana kantun sareng syakur bini mahna. Jang, sakan tenan akang permio sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktos jasa depang deui ieu lalampahan parta krama urang cekapkeun dugi ka dieu kembang kredit.

Do pati kulap canggung bag jadi rina manusia titis tulis tilahi numa bisa dipondah deui. Balewat ti belawetan tangara sang surya sekedap deui rek medal hayam raungkong korongok nunggu waktu pucak pacok. Halimun subuh anu ngarungrum lapat-lapat jalan satapak ngembat panjang sorangan mangsa rek datang. Cak urang tuna dihanjuang siang parati nyokot tinggalkeun mangsa datang urang sampeur deui. Sapunyere pegat simpai paturai petepang deui. Pileuleuyan kanca.